Selamat pagi, Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua. Ini pagi ada Beta Daten yang kembali hadir untuk menemani semuanya di Sesando Pagi. Dan kali ini dalam segmen Papa Lele. Hari ini tepat tanggal 26 Juni 2026, Katong sama-sama memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau yang dikenal dengan HANI. Tapi tahu kosong deh, kenapa dunia mesti bikin ini hari sangat khusus? Ternyata, penetapan 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika Internasional nih dicanangkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime pada 26 Juni 1988. Itu tanggal dipilih karena bertepatan dengan terungkapnya kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu pada 1985 hingga 1851 di Humen, Guangdong, Tiongkok. Hari Anti Narkotika Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 42112 pada tanggal 7 Desember 1987 sebagai Hari Internasional Menentang Penyalahgunaan Narkoba. Maksudnya, supaya memperkuat aksi dan kerjasama dalam mencapai sasaran masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ini barang nih su bikin rusak generasi muda di mana-mana. Sonde terkecuali di Katong pun daerah NTT. Jadi hari ini adalah alarm keras buat Katong semua untuk pasang mata, pasang telinga, jaga Katong pun anak-anak, Katong pun basodara supaya jangan sampai tertipu deng ini barang rusak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama kakanyong deng kakanona semua, katompun daerah NTT ini terkenal deng katompun anak muda dong yang kreatif, berbakat, deng penuh semangat jo. Tapi jujur sah, ancaman narkoba nih sekarang susonde lihat tanpa lai. Dia sonde cuma di kota-kota besar sah, tapi sumulai masuk di pelosok-pelosok desa lewat berbagai macam cara yang terlalu sonde baik. Makanya, katong harus tahu kalau perang lawan narkoba itu bukan cuma urusan BNN deng polisi, sah. Ini nih urusan katong semua. Ingat ya, bandar narkoba dong, itu sonde pernah datang ketuk pintu rumah, baru bilang, permisi yo, bapak mama, beta mau jual narkoba, kok bikin rusak bapak mama pun anak ya.

uang sonde jelas? Apakah katon tanya ko sonde? Silakan jawab be, bapak mama, kakaknyong, kakenona semua. Dan kemudian jangan gengsi atau takut kalau ada keluarga yang su terlanjur kena. Lebih baik katong bawa dong pi rehabilitasi sekarang daripada katong tunggu dong masuk penjara atau mati sia-sia. Kan menyesal toh? Kan menyesal kemudian susah ada guna leto, basodar semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, Beta Tasya, mahasiswa Undana. Bagi Beta sebagai generasi muda, Hari Anti Narkotika Internasional itu bukan cuma sekedar slogan atau seremonial belaka, tapi ini merupakan panggilan atau aksi nyata buat kotong semua untuk berani bilang no to drug. Masa muda ini terlalu berharga kalau kotong harus hancur cuma karena rasa penasaran atau ikut-ikutan tren yang salah. Jadi bagi Beta, Beta berharap kotong pun teman-teman muda di NTT dan mungkin di mana saja itu bisa lebih bijak memilih lingkungan pergaulan, menyalurkan energi ke hal-hal positif seperti seni, olahraga, atau kreativitas digital dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi mari kotong buktikan kalau generasi muda bisa keren, berprestasi, dan bersinar tanpa narkoba. Terima kasih.
2: Halo, Beta, Bapak Yopisakan, sebagai orang tua, Beta memandang Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 ini sebagai peringatan penting bahwa benteng utama pencegahan narkoba itu dimulai dari dalam rumah. Di tengah maraknya pergaulan masa kini, ketong sebagai orang tua, Bapak Mama harus lebih peka mendoakan dan merangkul anak-anak ketong agar dong sonde mencari pelarian yang salah di luar sana. Beta berharap momentum Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini bisa menyadarkan semua ketong orang tua, bapak mama untuk memperkuat komunikasi dengan anak, memberikan kasih sayang yang utuh kepada mereka, dan menciptakan suasana rumah yang nyaman. Semoga anak-anak ketong dilindungi dari bahaya narkoba, tumbuh sehat, dan mampu meraih masa depan yang cerah tanpa bayang-bayang barang-barang haram tersebut. Terima kasih.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama kekenyong deng kekenona semua, kalau katong bak omong soal narkoba nih, sebetulnya katong sementara bak omong soal masa depan katong pun daerah ju. Satu anak muda rusak karena narkoba berarti hilang satu harapan untuk NTT. Jujur sa, tantangan terbesar katong sekarang nih adalah kurangnya kepedulian. Kadang katong acu sonde acu. Katong pikir, itu dong pun anak yang nakal. Katong pun anak sonde mungkin kana. Padahal pergaulan sekarang nih makin bebas . Lalu, apa dia pun solusi? Katong tuh harus ambil tindakan nyata dari rumah . Edukasi keluarga, kasih tahu anak-anak dari kecil tentang bahaya narkoba, kasih dong pemahaman yang benar, jangan cuma melarang tanpa kasih tahu di pengalasan. Kemudian salurkan kreativitas. Dorong anak muda dong untuk ikut kegiatan positif, mau main musik ko, olahraga ko, atau aktif di gereja atau masjid. Kalau dong sibuk dengan hal positif, waktu untuk coba-coba hal negatif, susonde adalah itu. Dan katong berani lapor kalau lihat ada hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Jangan takut lapor PRT atau RW atau pihak berwajib. Jadi di hari anti narkotika internasional 2026 nih, mari katong sepakat. Katong wujudkan katong pun daerah yang berisi dari narkoba, hidup sehat tanpa narkoba itu tak lalu keren, bapak mama saudara semua.

0: seringkali di lingkungan keluarga itu orang tua menetapkan aturan, tapi orang tua tidak secara lisan menyampaikan kepada anak mengapa aturan itu harus ada. Misalnya, kamu tidak boleh merokok, kamu tidak boleh narkoba, tidak boleh miras dan lain sebagainya. Tapi tidak disampaikan apa sih bahayanya, apa sih dampaknya untuk kamu di masa depan. Dan rasa ingin tahunya itu semakin tinggi, apalagi dibarengi dengan sosial media yang menampilkan semua hal. Kita bisa mengakses semua hal di sosial media, termasuk informasi-informasi terkait dengan narkoba itu sendiri. Jadi akhirnya membuat anak-anak mencari pelarian di tempat yang seharusnya tidak mereka tidak berada di situ. Dan juga seringkali ketika anak tidak diakui secara utuh dan penuh di lingkungan keluarga, mereka akan mencari pengakuan itu di lingkungan-lingkungan pertemanan. Tetapi sayangnya tidak semua pertemanan itu mendukung atau memberikan atau mengarahkan pada hal-hal yang positif. Dan juga mari kita mengenal, mencintai dirimu dulu. Kemudian mari melihat bahwa ada banyak potensi dan juga kemampuan yang bisa dikembangkan, daripada harus mencoba yang kemudian akhirnya terjerat dalam narkotika. Dan saya cuma mau bilang bahwa di kehidupan yang hanya satu kali ini, jangan biarkan jeratan narkoba itu akhirnya meruntuhkan segala bentuk cerita, cita maupun cinta yang tengah diusahakan. Dan kalau misalnya sudah terjadi, mari untuk berani lapor dan juga berani rehab, karena kesempatan untuk hidup kembali, pulih dan juga normal itu merupakan hak semua orang, dan mereka berhak untuk mengakses hal-hal tersebut.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Papa mama kakaknya dengkakan nona semua, sone rasai, katong sudi penghujung acara Papa Lele dini pagi. Sebagai penutup, Hari Anti Narkotika Internasional 26 Juni 2026 ni harus jadi komitmen bersama eh. Bukan cuma sekedar seremonial sah. Mari katong terapkan langkah nyata, jaga diri sendiri dan keluarga dari bahaya narkoba, ciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh kasih sayang dan terbuka, dan bilang sonde pinarkoba, sekecil apapun itu jenisnya. Ingat ya, masa depan yang cerah itu lahir dari pikiran yang sehat dan tubuh yang berisi dari narkoba. Prestasi yes, narkoba no. Beta Daten pamit undur diri dari ruang dengar Bapak Mama, Bapak Saudara semua. Terima kasih buat atensi baiknya, tetap sehat, tetap produktif tanpa narkoba. Ingat, harta bisa dicari kembali, tapi nyawa sonde ada gantinya. Jangan tunggu bencana datang baru menyesal, penuhi pengetahuan dan siapkan tindakan. Salam sehat dari Perempat RR Kupang.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Tari Suka Papak adalah tari penyambutan tamu agung seperti raja atau pejabat daerah. Dan kata suka berarti tarian, dan papak berarti menyambut. Tarian ini biasanya ditarikan oleh 10 wanita dan 10 pria, di mana para penari wanita membawa pisau atau parang sebagai simbol perlindungan dan kesiapan menjaga tamu yang datang. Beralih ke informasi selanjutnya, tari bebing dan togo codu termasuk dalam kategori tari perang, di mana bebing biasanya ditarikan oleh para pria sebelum atau sesudah pergi berperang untuk memberikan semangat. Sementara togo codu adalah tarian sukacita yang dimainkan untuk merayakan kemenangan setelah memenangkan pertempuran. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketong jumpa lagi di program Kita Indonesia. Ya, dan pagi ini ketong akan berbicara tentang buku ya. Nah, kalau berbicara soal buku, yang pastinya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini adalah sesuatu yang sangat dekat dengan ketong punya hidup. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di tengah derasnya arus informasi dan sekarang ini kita lihat dominasi dari media digital ya. Tentu budaya membaca tetap menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kritis, terbuka dan juga berkarakter. Nah, dari timur Indonesia, tepatnya di kota Kupang, ada sebuah gerakan literasi yang mengajak anak-anak muda untuk kembali dekat dengan buku. Karena membaca bukan hanya soal menambah pengetahuan, tapi juga belajar memahami perbedaan, menghargai keberagaman, dan juga memperkuat rasa cinta kepada Indonesia. Nah, pagi ini di topik Kita Indonesia, kita akan membahas tentang beta membaca, maka beta ada. Semangat literasi dari timur Indonesia. Dan sudah hadir bersama dengan beta pagi hari ini, narasumber kita yang muda, yang luar biasa, yang inspiratif. Ya, pagi ini founder Kupang Book Party ya. Ada Kak Mei. Well, selamat pagi Kak Mei.
2: Selamat pagi.
1: Senang sekali Kak Mei, ini first time kita bertemu ya di Pro 4 ya. Biasanya
2: pertama
1: Kak Mei di
2: kali.
1: Pro 2 ya.
2: Iya. Tapi tahun lalu pernah ikut ini kegiatan bareng Kupang Book Party.
1: Kupang Book Party
2: di RRI.
1: Oke, dan terima kasih karena ini kesekian kalinya lagi dan ketong ketemu lagi ya.
2: Kita bersama. Juga terima kasih bisa kolaborasi.
1: Betul sekali. Kak Mei, kalau ketong lihat dengan topik ketong pagi hari ini mengenai beta membaca, maka beta ada. Semangat literasi dari timur Indonesia. Tapi sebelumnya ketong bahas ke topik ini, mungkin ketong bawa-bawa dulu tentang Kupang Book Party ya. Ini boleh diceritakan sedikit Kak Mei, boleh di-sharing sedikit bagi pengalaman dulu tentang Kupang Book Party untuk ketong semua.
2: Ya, jadi Kupang Book Party itu sebenarnya mungkin cuma salah satu saja gerakan literasi dari sekian banyak gerakan literasi yang ada. Dan sejujurnya Kupang Book Party itu ada di bawah naungan Indonesia Book Party. Jadi gerakannya sudah ada lebih dulu di luar daerah, terus kita ada di bawah naungan Book Party. Tapi segala sesuatu atau urusan rumah tangganya tuh diurus oleh kita sendiri gitu. Jadi kita punya otonomi sendiri untuk mengurus itu. Dan saya cuman salah satu saja founder dari juga founder-founder yang lain, teman-teman yang lain. Jadi kita adalah a bunch of friends sebenarnya, sekumpulan teman yang mungkin punya keresahan yang sama, punya kerinduan yang sama, dan mungkin disatukan juga oleh kesenangan dan hobi yang sama, yaitu membaca gitu. Dan mungkin itu jadi bagian dari kita semua founder-founder ini, Siska, Kak Imel, terus Kak Hamdan dan Oci, bahwa oh iya, kita ini sangat suka membaca. Terus pas ada kesempatan bisa membentuk komunitas ini, akhirnya kita bentuk komunitas ini tahun lalu, tahun 2025. Tidak menyangka bahwa progresnya tuh semasif ini dan bisa diterima. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakang bisa terbentuknya komunitas Kupang Book Party ini.
1: Oke, luar biasa ya. Dari Kak Mei sendiri yang punya minat atau hobi membaca begitu ya. Tapi tadi Kak Mei sempat melihat ya gerakan adanya Kupang Book Party ini ketika melihat literasi ya, ya minat baca di masyarakat. Kalau sejauh ini Kak Mei melihat minat baca anak-anak muda sekarang seperti apa Kak Mei?
2: Sejujurnya kalau yang saya rasakan dan berdasarkan pengalaman saya terus dengan teman-teman di Kupang Book Party, kita tuh sebenarnya punya minat baca yang tinggi dengan dibuktikan oleh setiap minggu kan kita ada kegiatan reguler setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu. Itu selalu ada yang datang dan selalu ada teman-teman baru yang bergabung untuk duduk baca di situ, terus berbagi bacaan, sharing apa yang sudah pernah dibaca atau yang dibaca pada saat itu. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya kita anak-anak muda itu suka membaca kok. Iya. Tapi mungkin belum ini saja, belum punya platform atau belum punya media kesempatan untuk bisa menampilkan bahwa kita nih suka baca.
1: Berarti minat anak muda untuk membaca masih tinggi ya?
2: Iya masih.
1: Jadi yang kami lihat sekalipun perkembangan teknologi sekarang semakin pesat ya.
2: Iya.
1: Ya mereka tetap punya minat membaca yang tinggi. Oke, baik. Tapi kalau dari kami sendiri punya definisi secara pribadi tentang membaca itu seperti apa?
2: Apa ya?
1: Yang bikin kami akhirnya, aduh saya hobi sekali membaca gitu. Adakah sesuatu yang didapatkan dari membaca? Misalnya membentuk karakter, menambah pengetahuan dan lain sebagainya?
2: Iya, mungkin salah satu keresahan kita bersama juga yang kita bisa kaitkan antara membaca dan mungkin tingkat literasi masyarakat dan kita semua adalah membaca tuh bisa bikin kita jadi lebih slow down gitu, tidak buru-buru. Jadi mungkin salah satu contoh ya, kita kalau kirim informasi atau sesuatu ke grup gitu, biasanya ada yang mungkin belum membaca dengan seksama,
1: kayak lagi
2: buru-buru gitu
1: ya.
2: Iya. Kan sekarang kita seperti yang kakak bilang tadi, kita di dunia yang serba digital, sebenarnya tuh cepat informasi tuh masuk cepat, segala sesuatu tuh cepat. Nah mungkin lewat membaca ini kita bisa punya kesempatan untuk lebih bisa menelaah, membaca dengan seksama, terus menelaah setiap informasi yang kita dapatkan gitu. Jadi semisal kita dapat informasi di grup WA ya, kita baca dengan seksama, misalnya informasi tentang suatu kegiatan sudah tertera di situ, tapi pasti ada yang tanya, misalnya kumpul-kumpul sebentar jam berapa ya? Padahal sudah ada.
1: Sudah ada keterangan di atas ya.
2: Nah, lewat membaca tuh mungkin kita bisa punya kita bisa membangun karakter untuk lebih slow down, membaca sesuatu itu dengan lebih seksama, dengan lebih telaah dan memperhatikan informasi-informasi yang diberikan. Jadi bisa nyambung ke kita memproses informasi yang kita terima gitu dengan lebih komprehensif.
1: Jadi kita lebih cermat begitu ketika membaca sebuah informasi
2: dalam, membaca, menerima informasi yang didapatkan.
1: Iya, setuju sama Kak Mei ya, karena banyak dari kita kan menerima informasi itu dari berbagai macam media ya, contoh dari media sosial. Begitu lihat informasi yang ada, memang sudah jelas di situ informasinya apa, kapan, di mana gitu, tapi masih ada yang bertanya juga.
2: Oh,
1: sebagian orang berkata bahwa Kak, budayakan membaca begitu.
2: Nah, iya itu dia.
1: Oke. Kalau boleh tahu Kak Mei, hobinya membaca buku apa nih?
2: Kalau saya sejauh ini saya suka novel.
1: Novel ya.
2: Yeah.
1: Kenapa tuh?
2: Dari dulu ya mungkin sejujurnya
1: kompleks ya.
2: Iya, fun fact-nya dulu novel pertama yang saya baca waktu SD itu novelnya Om Buang Sine, Dua Malam Bersama Lucifer. Nah itu kebetulan beliau itu anaknya ke sekolah yang sama dengan saya, terus pada saat itu anaknya beliau mau berbagi bacaan dengan saya. Nah itu jadi novel pertama yang saya baca, walaupun sekarang saya sudah tidak terlalu ingat, tapi mungkin itu titik awal saya bisa cinta dengan bacaan sampai sekarang. Terus SMA juga bertemu dengan guru-guru yang hebat. Waktu itu salah satu guru saya, Ibu Mesra, kita tahu beliau merupakan salah satu tokoh sastra perempuan di Nusa Tenggara Timur. Dan waktu SMA juga kayak selalu dipush untuk baca, terus kenali sastra Nusa Tenggara Timur, atau setidaknya kenali ibu-ibu yang adalah juga seorang sastrawan dari Nusa Tenggara Timur.
1: Ini yang buat Kak Mei akhirnya tertarik begitu sampai yang sekarang untuk membaca. Banyak hal yang didapat begitu ya.
2: Iya, banyak hal yang didapat dan mungkin selalu dikelilingi oleh orang-orang dan teman-teman juga yang punya kerinduan yang sama, yaitu membaca.
1: Kalau di Kupang Book Party sendiri itu seperti apa program-program yang ada begitu terkait dengan literasi?
2: Ya, jadi salah satu program yang besar program besar yang terakhir yang kami lakukan itu adalah goes to school. Jadi okay. Kupang Book Party goes to school tahun lalu sudah kita buat satu kali, dan tahun ini kita buat juga selain goes to school, kegiatan reguler kita ada setiap minggu, setiap hari Minggu atau setiap hari Sabtu sore. Terus kolaborasi-kolaborasi, sama kita juga buka lapak baca biasanya di Car Free Day. Terus kayak kolaborasi juga open booth di Takuju Market. Dan tahun lalu kita juga datang ke RRI untuk buka lapak baca. Kayak okay. gitu. Jadi ada reguler, ada goes to

0: apa ya, ya saya membaca bukan kutu buku, memang okay. suka saja. Dan maksudnya orang yang membaca itu bukan berarti dia ini ya kayak kutu buku nerd gitu, tapi ya siapa saja itu bisa membaca, dan bacaan mereka itu bisa dirayakan kayak gitu, bisa diterima, bisa dirayakan, dibahas, didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Kita kalau membaca terus ada teman untuk berbagi dan diskusi tuh kayak ih tahu nggak ini bagian yang ini tuh kayak gini,
1: ada sesuatu yang seru ya yang disampaikan ya,
0: kurang lebih lingkungan atau dampak seperti itu yang ingin diwujudkan oleh Kupang Book Party dan teman-teman di Kupang Book Party.
1: Keren sekali ya, kalau dulu ketong duduk membaca kadang-kadang ketong diganggu gitu ya, kutu buku begitu ya.
0: Iya, nah, kita ingin mematahkan stigma tersebut bahwa ya semua orang tuh bisa kok membaca.
1: Tidak harus seseorang yang dilabeli kutu buku.
0: Iya, atau seseorang yang kayak ih pintar sekali membaca. Tidak. Semua orang tuh punya hak untuk membaca kapan dan dimanapun gitu.
1: Okay.
0: Tidak harus ada label atau stigma tertentu.
1: Betul sekali, kami setuju. Dan kami mungkin kita buka kesempatan juga untuk pendengar, ada yang mungkin mau sharing, mau bertanya begitu ya. Boleh ya kami?
0: Boleh.
1: Oke, karena kita juga lagi live di YouTube-nya RR Kupang, papa mama, papa saudara, kakak nyong, kakak nona, silakan kasih komentar di tayangan YouTube kita yang ingin bertanya ke Kak Mei. Mungkin Kak Mei beta kayak mau baca tapi mager gitu ya, lebih milih rebahan, kadang-kadang baca satu paragraf mata mengantuk ya, jadi lebih cepat-cepat pilih handphone begitu ya. Boleh ya, silakan nanti Kak Mei bisa kasih tips-tips buat bapak mama semua, kakak-kakak semua, kira-kira bagaimana sih caranya biar kita tetap semangat membaca begitu ya. Kemudian di selain di YouTube, boleh di WhatsApp-nya Perempat, di WhatsApp 0811-3820-1043, atau juga bisa telepon beta di 0380-833-499. Baik, Kak Mei, mungkin kita break dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi sambil menunggu teman-teman yang ingin masuk lewat media sosial ataupun juga yang ingin bergabung bersama kita di WhatsApp-nya Perempat. Oke, bapak mama, saudara, kakak nyong, kakak nona, tetap bersama kami di Perempat dalam obrolan kita Indonesia yang masih membahas ya tentang membaca ya. Dan nantinya kita akan terus lanjut sampai di pukul 10 pagi.
2: Perempat RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Perempat Kupang.
3: Nona, nice otak kita tuh walau,

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong lanjut lagi di obrolan kita Indonesia. Beta membaca maka beta ada. Semangat literasi dari Indonesia Timur. Ketong belum kayak ketong punya topik ya. Ini dari Kak Mei sendiri, beta membaca maka beta ada. Ini pandangan Kak Mei seperti apa nih?
1: Waktu pertama kali kita bikin komunitas ini, tercetus Siska kebetulan bilang, aduh kita harus bikin slogan yang seperti apa ya, biar mudah diingat dan gampang gitu buat teman-teman dan apa ya, dekat dengan kita saya gitu. Oh ya sudah, beta membaca maka beta ada saja. Keren. Kayak kita tuh jadi manusia, bisa berpikir kritis atau kita bisa menyampaikan sesuatu, itu kita baca dulu kan, maksudnya ada yang masuk-masuk dulu, baru kita bisa memproduksi atau kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam kepala kita. Nah, maka beta membaca maka beta ada ini jadi lainnya kita.
0: Keren ya, beta membaca maka beta ada. Ini memang pas sekali dengan kondisi kita sekarang ini ya, Kak Mei ya. Kalau kita tidak membaca, literasi kita kurang, kita dianggap tidak ada begitu ya. Karena nanti kita tidak mengerti apa sih sebenarnya yang sedang dibicarakan atau sedang dibahas begitu. Beta juga, oh iya, beta juga buka kesempatan bagi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona ya, yang ingin bertanya. Baik, dari YouTube RR Kupang atau juga di WhatsApp di 0811-3820-1043 atau bahkan di layanan telepon 0380-833-499. Yang sudah bergabung Kak Mei, beta baca dulu
1: ya, siap.
0: Yang punya akun Rapunzel 4340, selamat pagi Kak Mei manis. Kak Mei manis sekali. Ada maunya. Ya, kakak kalau mau join Kupang Book Party bagaimana kak, harus bayar kah?
1: Oh ya,
0: nah, kita ini tertarik kayaknya mau bergabung ya Kak Mei.
1: Iya, silakan. bisa gabung sekarang. Caranya tidak ada biaya apapun, kalau mau bergabung gratis. Teman-teman bisa langsung cek IG Kupang Book Party, KPG Book Party. Terus nanti ada link di situ untuk bergabung ke grup WhatsApp. Nah nanti di grup WhatsApp itu, di IG juga sih, akan selalu ada informasi pertemuan reguler. Terus kita punya event-event. Tapi kalau mau bergabung dan apa ya, punya platform untuk bisa lebih berdiskusi, nah itu gabung ke grup WhatsApp kita saja. Ada linknya di Instagram kita, tinggal gabung. Follow akun Instagram Kupang Book Party. Terus buka link yang ada di kita punya akun IG, gabung ke grup WhatsApp. Sudah, nanti akan ada informasi terkait pertemuan reguler. Teman-teman mau datang ke pertemuan reguler pun, biasa kita di kantor BNN Provinsi di Palapas itu. Tinggal datang, bawa buku bacaan. Kalau tidak ada buku bacaan, kita ada buku-buku kita. Nanti tinggal bergabung saja gitu. Kegiatan reguler kita biasanya setiap hari Minggu. Jadi pantau saja di IG dan di WhatsApp kita.
0: Itu dia Kak Rapunzel, silakan join dengan Kupang Book Party ya. Karena tentunya manfaatnya sangat banyak ya. Ini sudah banyak anggota yang bergabung sejauh ini Kak Mei?
1: Sudah, kita di WhatsApp itu sudah 360-an lebih anggota.
0: Semakin banyak anggota yang sangat antusias begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah bergabung ya, ini bolehkah misalnya kita mendonasikan buku begitu Kak Mei?
1: Iya boleh, boleh sekali. Kita sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin berdonasi buku. Biasanya kita kalau kegiatan Ghost to School itu kita selalu open donasi. Tapi kalau teman-teman mau memberikan buku atau donasi buku juga bisa nanti menghubungi pengurus Kupang Book Party.
0: Keren ya. Baik, masih ada yang bergabung lagi rupanya dari YouTube-nya RR Kupang. Selamat pagi Ngita 24. Morning Kak.
1: Morning.
0: Kak mau tanya, gimana caranya nih biar mata kita tetap melek untuk membaca? Bagi tipsnya Kak. Mungkin nih kalau membaca mata sudah sedikit ini ya, mengantuk-mengantuk begitu ya. Kak Mei, silakan.
1: Teman-teman yang mungkin kayak rindu lagi atau baru mulai lagi untuk membaca, pilihlah bacaan yang mungkin paling cocok atau paling disenangi oleh teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman ingin membaca lagi, mungkin sekarang tuh ada banyak ini ya, tren-tren di IG kasih tahu kayak misalnya buku novel yang ini, sastra yang ini, yang berat-berat. Kalau bisa jangan dulu gitu, jangan langsung yang kayak berat-berat kan kasihan. Kita rindu membaca tapi pertama kali yang dibaca karena ikut tren dan segala macam, kita langsung, ya bagus juga. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa atau kalau baca yang terlalu panjang, yang terlalu berat, sastra yang klasik misalnya, atau self-development yang mungkin menurut teman-teman itu masih kurang cocok, baca saja buku yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, biar tidak cepat ngantuk gitu. Jadi yang lebih dekat dengan kita dulu saja, yang bikin kita bisa terikat saat kita membaca ketimbang mulai dengan yang berat-berat. Jadi mulai saja dulu dengan yang ringan-ringan biar tidak
0: bacaan
1: ngantuk.
0: Ringan ya, gitu ya.
1: Sama mungkin kalau suka kopi, baca sambil minum kopi.
0: Ada aktivitas lain jadi kayak lebih menyenangkan begitu ya kami.
1: Iya, terus kan bisa tetap terjaga juga.
0: Tidak harus kaku sendirian dalam kamar terus jangan ribut ya, kita lagi membaca begitu.
1: Iya, atau kalau seperti itu. Misalnya di dalam kamar kurang, bisa jalan-jalan sedikit ke pantai, ke taman, ke tempat lain yang terbuka, biar ini juga lebih menikmati bacaan dan tidak cepat ngantuk.
0: Oke,
1: itu tips dari semoga cocok dan bisa diaplikasikan.
0: Oke, jadi pilihan baca pertama jangan dulu buku yang berat-berat begitu ya Kak Mei, itu kan membuat kita bosan, kita tidak mengerti sebenarnya apa begitu ya. Cari dulu yang kita suka, yang cocok dengan
1: yang
0: kita
1: cocok
0: begitu.
1: Iya, jadi terus mungkin bisa sambil baca, sambil minum kopi atau baca-baca di kafe atau di pantai, di tempat-tempat yang mendukung kita gitu suasananya, bisa bikin kita lebih nyaman.
0: Relax.
1: Dan bisa baca lebih banyak gitu, tidak cepat ngantuk.
0: Oke. Bila perlu gabung sama Kupang Book Party begitu ya, biar seru ya. Tidak baca sendiri-sendiri ya, kan ada cerita, baca apa ini? Gitu ya.
1: Bisa berbagi
0: sharing
1: juga kan, bisa sharing.
0: Oke, itu dia. Oke, kemudian ada lagi nih Kak Mei, Richie6299. KBP FYP terus di TikTok katanya. Keren. Kupang Book Party ya. Pengen gabung tapi malu katanya. Ini gimana Kak Mei?
1: Pengen gabung tapi malu. Jangan malu.
0: Mungkin
1: sih.
0: Mungkin belum terbiasa berbaur begitu Kak, atau mau gabung nanti yang lain bilang apa seperti itu. Ini gimana Kak Mei?
1: Iya, teman-teman kalau mau gabung, saat bergabung itu kita ada silent reading, jadi teman-teman disilahkan untuk membaca tenang dalam diam. Terus kalau teman-teman tidak ingin berbagi atau sharing pun tidak apa-apa, teman-teman bisa apa ya, bisa mendengarkan sharing dari teman-teman yang lain gitu. Jadi tidak harus teman-teman kalau misalnya malu dan introvert sekali, tidak suka untuk kayak apa ya, bicara, nah itu bisa tetap gabung kok. Kita tidak harus teman-teman harus kayak sharing atau berbagi atau bicara, tidak. Teman-teman datang, duduk, baca, terus mendengarkan teman-teman yang lain sharing, nah itu juga bisa.
0: Oke, jadi buat Kak siapa tadi ya? Kak Richie ya? Ya, Kak Richie yang tadi bertanya pengen gabung tapi malu begitu ya. Oke, jangan malu lagi karena tentunya sudah dikasih tahu sama Kak Mei tips-tips dan triknya begitu. Oke, jika belum ada kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Mei ya, sambil beta juga kasih kesempatan, waktunya masih 13 menit ke depan. Jadi kalau masih mau bertanya silakan di YouTube, di Instagram, di Instagram juga boleh, di WhatsAppnya Perempat ya, atau juga di Facebooknya Perempat, boleh telepon juga di 0380833499. Baik, Kak Mei, tadi kan kita juga sempat bahas ya tentang banyaknya sekarang komunitas literasi begitu yang ada, banyak sekali begitu, baik bukan cuma di Kota Kupang tapi sampai di daerah-daerah begitu. Ini menurut Kak Mei sendiri bagaimana peran komunitas-komunitas yang ada ini begitu ya untuk terus mewujudkan salah satu visi ya menuju Indonesia Emas 2045 itu seperti apa Kak Mei?
1: Mungkin dengan adanya apa ya, komunitas-komunitas literasi yang bukan hanya di kota tapi di daerah-daerah, ini tuh sudah menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya rindu dan suka untuk membaca. Tapi mungkin komunitasnya belum ada, platformnya belum ada, tempatnya belum ada, atau akses kebacaannya mungkin masih kurang gitu, masih belum memadai. Nah, salah satu indikator mungkin ya keberhasilan, kalau saya tidak salah pernah baca, untuk mewujudkan Indonesia emas itu adalah sumber daya manusia kita yang nantinya akan lain atau akan apa ya, nyambung ke hal-hal yang lain kayak pembangunan dan segala macam. Nah, untuk menyukseskan atau mewujudkan kualitas manusia Indonesia atau Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, yang punya critical thinking, membaca ini jadi salah satu apa ya, salah satu hal kecil ya, mungkin sederhana yang bisa membentuk itu, atau sebagai faktor pendukung, salah satu hal yang mendukung agar kualitas manusia kita itu jadi lebih baik. Kayak tadi yang Mei sudah bilang bahwa kita tuh kalau mau mengungkapkan sesuatu harus ada banyak yang masuk dulu kan. Kayak misalnya kita kalau belajar, kita belajar dulu waktu kecil, kita kan belajar membaca, terus kita, ya kita sudah berbicara lebih dulu, tapi kita belajar membaca, kita tahu ini huruf apa, ini kata apa. Nah itu kan dari membaca dulu, tahu ABC dulu. Betul. Terus tahu kata, terus baru tahu kalimat. Nah itu kan harus ada yang masuk-masuk dulu, baru kita bisa menghasilkan atau memproduksikan apa yang ada di pikiran kita. Nah, jadi lewat membaca kita bisa bikin kualitas diri kita jadi lebih baik, dan itu bisa mendukung Indonesia Emas 2045.
0: Oke, keren sekali ya, karena dengan membaca ini kan membuka wawasan kita juga ya, generasi muda juga semakin luas ya, pengetahuannya juga semakin luas, dan ketika kita membaca kita bisa membagikan sesuatu kepada orang lain begitu ya, sesuatu ilmu ataupun sesuatu yang menjadi inspirasi begitu ya Kak Mei. Kita tidak hanya diam dan apa sebenarnya yang disampaikan, kita tidak menangkap itu juga.
1: Kita misalnya kalau mau berargumen ya, kita kan harus tahu apa nih yang sedang dibicarakan. Nah itu lewat apa? Lewat membaca. Kita sudah punya banyak tidak informasinya di kepala kita. Nah lewat membaca kita bisa dapat informasi-informasi itu, baru kita bisa berargumen, kita bisa punya critical thinking.
0: Oke. Kalau Kak Mei melihat budaya membaca ya, budaya membaca yang ada ini ternyata juga terkait dengan pembentukan karakter begitu ya, karakter anak-anak muda kedepannya ya Kak Mei ya. Kalau kita lihat anak-anak muda yang jarang sekali membaca, mungkin waktu lebih banyak itu dihabiskan di gadget, game, mungkin tidak menyalahkan juga ya, tetapi terlalu banyak waktu tersita sehingga bahkan sama sekali tidak punya waktu untuk membaca.
1: Kita tentu tidak menyalahkan, semua orang berhak untuk main HP dan segala macam. Tapi mungkin yang saya lihat juga adalah kita tuh terlalu terpapar digitalisasi loh. Kayak bangun pagi tuh langsung HP buka IG dan segala macam. Sedangkan di dunia yang seperti ini kayak brain rot dan segala macam bisa bikin kita tuh tidak lagi peduli atau tidak punya empati dengan hal-hal sekitar kita. Nah, membaca ini mungkin bisa jadi salah satu hal yang bikin kita detox lah dari dunia-dunia digital. Misalnya kita kalau lihat berita dan terlalu terpapar berita-berita yang buruk tuh kan bisa mempengaruhi mood pikiran kita kan. Nah, kita coba berhenti sebentar, terus membaca, dan dilihat juga ya dari kayak anak-anak sekarang, anak-anak kecil pun itu terlalu terpapar digitalisasi. Mereka maksudnya tidak bisa fokus untuk waktu yang lama kan, karena terlalu terpapar dengan gadget, handphone, dan segala macam. Kayak anak-anak kecil sekarang juga yang saya lihat tuh kayak pokoknya makan harus nonton sesuatu di HP kayak gitu. Jadi mungkin bisa orang tua, kita semua juga punya keresahan, punya kerinduan, kita aware bahwa aduh ini kita terlalu terpapar digital. Coba kita alokasikan atau kita kasih waktu, apa ya, bagi waktu yang tepat supaya tidak terlalu terpapar, nah dengan membaca.
0: Oke. Ini kalau bisa dibilang kita memang hidup di dunia digital. Ya, tapi jangan sampai kita terbawa arus digital begitu ya. Ya, terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial dan lain sebagainya. Dan kami ini kan tidak lepas juga harusnya dari dukungan keluarga begitu. Ini harapan kami sendiri terhadap dukungan mungkin dari keluarga dulu, terus ke sekolah, ke pemerintah untuk mendukung gerakan-gerakan literasi seperti ini.
1: Iya.
0: Itu bagaimana, Kak?
1: Iya, mungkin dari setiap keluarga dulu bisa apa ya? Mungkin punya waktu sama-sama dengan anggota keluarga, duduk terus cerita tentang bacaan yang disukai. Kan setiap zaman tuh pasti beda tuh buku kesukaannya. Kayak dulu Mei waktu masih kecil masih dapat majalah Bobo. Tapi anak-anak yang sekarang mereka baca apa sih? Mungkin orang tua bisa mulai dari itu. Aduh, apa ya bacaan yang cocok buat anak-anak sekarang? Kayak gitu. Jadi mereka tidak terlalu terpapar dengan HP-HP terus, atau terlalu terpapar dengan konten-konten dari sosial media atau dari barang-barang digital. Dan kalau di lingkungan sekitar, harapannya adalah mungkin setiap apa ya, setiap kelurahan itu bisa punya perpustakaannya sendiri, atau di setiap kantor-kantor lurah ya, mungkin bisa kasih satu hari tertentu biar anak-anak tuh bisa datang untuk baca di semoga sudah disediakan, bisa disediakan bacaan buat anak-anak. Terus bacaan-bacaannya juga mungkin yang cocok dengan anak-anak, yang up to date kayak gitu. Dan bisa ajak kolaborasi sama komunitas-komunitas literasi yang ada juga kan, biar bisa bikin event apa biar tidak hanya baca, anak-anak datang dan baca saja sendiri, bisa mungkin ajak kolaborasi komunitas biar anak-anaknya bisa didampingi, ada aktivitas-aktivitas lucu kayak gitu, biar anak-anak juga lebih senang,
0: semangat, lebih senang begitu ya, sama
1: kayak gitu deh. Sama mungkin pemerintah juga bisa apa ya, bisa tahu bahwa ada komunitas-komunitas ini loh yang mungkin tidak terlihat tapi sedang berjuang, atau sedang apa ya, secara tidak langsung tuh punya kerinduan untuk membangun atau meningkatkan kualitas-kualitas orang-orang di sini, di sekitar kita, untuk jadi lebih suka membaca gitu, dan bisa mendukung ini juga kan, peningkatan kualitas manusia kita atau sumber daya manusia kita.
0: Betul sekali, kami setuju ya sama Kak Mei ya, Papa Mama semua. Terlebih lagi anak-anak juga bisa memanfaatkannya musim liburan yang panjang begini ya, kami. Yang liburan ini kan kebanyakan dihabiskan hanya main gadget begitu ya. Gak ngapa-ngapain, tidak ke sekolah, tidak belajar juga. Dihabis deh waktu untuk bermain ponsel seharian. Oke, kami di akhir dari obrolan kita Indonesia pagi hari ini, apa harapan kami untuk pendengar, khususnya generasi muda begitu ya, agar semakin banyak orang yang bisa berkata bahwa beta membaca, maka beta ada. Sekalian closing statement dari kami.
1: Teman-teman jangan malu atau jangan apa ya, minder karena teman-teman itu suka membaca gitu. Teman-teman berhak untuk membaca, untuk sharing juga bacaan teman-teman. Kalau mau bisa gabung di Kupang Book Party, biar bisa punya teman-teman yang punya kerinduan yang sama, bisa berbagi di sana, bisa diskusi. Dan teman-teman yang mungkin sekarang baru mau memulai untuk apa ya, membaca atau suka bacaan lagi, mungkin bisa gabung juga bareng kita di Kupang Book Party. Terus ya mulai saja dulu dengan apa yang disukai, apa yang ringan, apa yang bikin teman-teman tuh bisa bertahan kalau membaca. Jangan mulai dari yang berat-berat dulu. Terus semoga kedepannya gerakan-gerakan seperti ini tuh bisa banyak gitu. Jadi bukan hanya Kupang Book Party, bisa ada komunitas-komunitas lain juga yang mengajak anak muda. Mungkin bukan hanya anak muda, tapi orang-orang yang sudah lebih berumur, terus adik-adik kita, anak-anak sekolah, misalnya anak-anak SD, itu kayak ada komunitas dan platformnya sendiri. Sama mungkin pemerintah kita bisa dukung entah lewat kolaborasi atau buat event-event yang mendukung komunitas-komunitas literasi. Nah, seperti itu. Dan semoga kedepannya Kupang Book Party, kegiatan Ghost to School-nya bisa ada setiap bulan, dan mungkin kita bisa diajak kolaborasi sama pemerintah di kelurahan, biar setiap kelurahan itu di kota Kupang saja dulu mungkin ada pojok bacanya atau sudut literasinya, dan ada buku-bukunya, biar semua anak-anak itu mungkin mereka masih malu atau mereka di rumah tidak ada bacaan, mereka punya akses ke buku bacaan, kayak gitu.
0: Oke, Kak Mei, terima kasih banyak ya. Ini harapan kita bersama juga sebenarnya ya, Kak Mei ya, terhadap gerakan literasi ya, khususnya untuk membaca nih. Nah, baik Kak Mei, thank you sudah berbagi bersama Perempat hari ini, memberikan edukasi bagi kita semua tentang beta membaca maka beta ada, dan inilah semangat literasi dari Timur Indonesia. Thank you Kak, untuk edukasinya, untuk ketang semua dan inspirasinya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung ya di YouTube-nya RR Kupang. Kita ketemu lagi di kesempatan lain, dan jangan lupa bahwa tentunya membaca ini bukan sekedar aktivitas mengisi waktu luang, tetapi adalah bagaimana cara agar kita memperluas wawasan ya, dan belajar untuk menghargai perbedaan serta menumbuhkan kepedulian dan juga meningkatkan rasa kebangsaan. Sekian untuk segmen kita Indonesia pagi hari ini. Salam untuk kita semua, salam semangat, salam persatuan, salam budaya Kak Mei. Dan beta pamit, papa mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, sampai ketemu lagi di obrolan kita Indonesia selanjutnya.
1: Terima kasih.
2: Mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tari Gareng Lameng adalah tarian ritual yang biasanya dipentaskan dalam rangkaian upacara adat penyunatan atau khitanan bagi anak-anak laki-laki masyarakat Sika. Tarian ini menjadi simbol doa dan rasa syukur kepada leluhur agar prosesi berjalan lancar dan anak tumbuh menjadi pria yang kuat. Beralih ke informasi berikut, tari Ledongmi atau Tojami adalah jenis tari upacara ritual yang dilakukan saat prosesi turun tanah atau tanam padi. Tarian ini berfungsi sebagai wujud doa permohonan kesuburan dan keberhasilan panen kepada Tuhan dan leluhur. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna di rangkaian Sasando Siang. Kali ini kita akan mencoba untuk menikmati beberapa kuliner Nusantara yang bercita rasa manis. Nah, kalau kita lihat salah satu camilan atau penutup tradisional khas Maluku ada kue asida, yang mana kue asida ini merupakan salah satu produk budaya yang tersisa dari era perniagaan rempah yang melibatkan berbagai bangsa dan juga sampai ke Maluku ya. Dimana kue ini berawal dari penutup hidangan Timur Tengah yang kemudian disesuaikan dengan lidah Nusantara. Jadi untuk asal-usulnya dibawa oleh pedagang Arab sekitar tahun 1400-an ke desa-desa Muslim di Kepulauan Maluku. Lalu pernah menjadi kudapan raja ya. Di masa lalu kue ini kerap dihidangkan khusus untuk para raja yang kemudian turut mempopulerkannya kepada rakyat. Kemudian di Maluku dan sekitarnya asida paling sering disajikan sebagai hidangan berbuka puasa di bulan Ramadan. Kue asida ini dicari-cari karena perpaduan cita rasa rempah yang khas dan cara pembuatan yang cukup sederhana. Teksturnya yang lembut, agak lengket dan kenyal seperti dodol. Rasanya manis legit dengan sentuhan aroma wangi dari rempah-rempah. Dengan bahan utama tepung terigu, gula merah, air, dan mentega. Sementara ada rempah-rempah khas yang ditambahkan seperti kayu manis, cengkeh, dan kapulaga untuk memberikan karakter rasa dan aroma yang kuat. Umumnya, kue asida disajikan hangat dan diberikan olesan mentega atau margarin di atasnya agar lebih gurih.

Bapak Mama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Dan cemilan manis selanjutnya adalah gemblong. Gemblong ini Bapak Mama terbuat dari beras ketan putih yang disajikan dalam berbagai cara. Ada yang digoreng, dibakar, ditaburi serundeng atau parutan kelapa. Dan ada juga yang diberi santan. Bagian luarnya dilapisi gula merah cair yang mengkristal setelah kering. Karena terbuat dari ketan, tekstur gemblong lebih liat dan empuk ya. Tapi kalau proses pembuatannya keliru, nah gemblong ini bisa menjadi keras. Meski adonannya sedikit gurih berkat penggunaan kelapa parut, namun cita rasa gemblong dominan manis karena dilapisi gula merah di bagian luarnya.

0: Berdasarkan data BNPB tahun 2025, Indonesia mengalami ribuan bencana hidrometeorologi setiap tahunnya. Selain faktor cuaca, hilangnya 32 juta hektar tutupan hutan menjadi pemicu utama banjir dan longsor karena tanah kehilangan daya serap. Menurut peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Asep Mulyono, Indonesia membutuhkan solusi berbasis alam, salah satunya dengan menanam pohon rakus air. Apa itu pohon rakus air? Pohon rakus air merupakan tanaman dengan tingkat transpirasi tinggi, yang artinya mampu menyerap dan menguapkan air dalam jumlah besar melalui daun dan akar tunjang yang dalam. Jenis pohon seperti pinus, sengon, eukaliptus, dan albasia adalah pahlawan alami di zona rawan longsor. Akarnya mampu menembus lapisan tanah terdalam untuk mengambil cadangan air, bahkan di musim kemarau sekalipun. Dukung solusi berbasis alam, hijaukan kembali bumi, lindungi dari bencana.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Saat ini saya sudah terhubung dengan rekan Yunia Bowling ya, yang akan melaporkan laporan langsung bersama dengan Kapolres Sumba Timur terkait peringatan Hari Bayang menjelang Hari Bayangkara ke-80. Langsung terhubung dengan rekan Yunia. Halo rekan Yunia.
5: Baik, selamat siang. Selamat siang ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Saya Yunia Buling dari Kelurahan Preliu, Kecamatan Kamera, Kabupaten Sumba Timur, dari Polres Sumba Timur. Saat ini saya bersama dengan Kapolres Sumba Timur, Bapak AKBP Dr. Gede Harimbawa. Bapak bisa jelaskan terkait dengan hari ulang tahun Bayangkara ke 80 apa saja perlombaan pertandingan yang dilombakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang, rekan pemirsa semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan semoga kita semua sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan kebahagiaan dan terberkati. Yang pertama, terima kasih pada kesempatan ini di Polres Sumba Timur, di wilayah Kabupaten Sumba Timur, kita melakukan rangkaian acara dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80 berupa olahraga bersama dan jalan santai kurang lebih 5 km bersama dengan jajaran Forkopimda, Bupati, kemudian jajaran Forkopimda lain, dan termasuk juga dengan jajaran instansi BUMN, BUMD. Pada kesempatan ini kita adakan di lapangan KY Rinding Polres Sumba Timur yang dihadiri kurang lebih 1.200 orang. Dan pada kesempatan itulah kita memberikan hadiah-hadiah yang sangat istimewa, baik itu yang termasuk juga hadiah-hadiah tidak hanya yang benda mati tapi benda hidup juga, berupa kambing, bebek, ayam dan sebagainya, sehingga ini menjadi nuansa beda dengan hari-hari peringatan Bayangkara yang terdahulu. Dan pada kesempatan ini kita selingi dengan tarik tambang yang diadakan antar instansi dan juga internal Polres dan batalion juga termasuk. Dan kemeriahan ini kami harapkan tetap menjadi keberlangsungan kekeluargaan yang tinggi dan toleransi di wilayah Sumba Timur, sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera, aman, tenteram, nyaman, dan tertib dalam aktivitas warga sehari-hari. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa atas dukungan dan semangatnya. Semoga RRI tetap jaya, dan dalam HUT Bayangkara ke-80 ini Polri tetap jaya dan berkembang. Polres Sumba Timur, jaya, jaya, jaya, jaga amanah, yakin aman. Terima kasih.
5: Halo.
4: Iya, baik. Rekan Yunia.
5: Iya, ya. Saya kembalikan ke studio.
4: Terima kasih untuk laporannya, rekan Yunia. Iya. Dan pendengar, demikian laporan rekan Yunia Bowling dari Sumba Timur terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80. Dan kembali ke studio Pro 4 RRI Kupang 104,3 MHz. Dan Beta masih menemani sampai di pukul 11 dalam rangkaian Sasando Siang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Tari Marekat adalah tari yang tradisional yang menggambarkan jiwa kepahlawanan, keberanian, dan semangat para pejuang, penjaga leluhur suku di wilayah Timur Tengah Selatan. Tarian ini biasanya ditampilkan dengan properti seperti perisai dan senjata tradisional. Informasi selanjutnya, berasal dari etnis Molo, tari Sebo Bano adalah tarian yang menggunakan giring-giring di kaki para penari, di mana kata Sebo berarti tarian dan Bano berarti giring-giring. Tarian giring-giring ini berfungsi sebagai ucapan syukur setelah panen, acara perkawinan, membangun rumah adat hingga menyambut tamu terhormat. Informasi ini mengakhiri Barita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti yang kita sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketampung Obrolan Teras UMKM edisi kali ini ya, kita kedatangan seorang narasumber ya, pemilik UMKM Macato. Ini Macato ini berarti kalau kita artikan sendiri ya, di produk-produk di dalam itu hanya dengan berbahan dasar maca. Mungkin seperti itu, mungkin juga sonde. Tapi kita akan langsung tanya-tanya ke dia punya owner yang sudah hadir di Studio Pro 4 kali ini ya. Beta sapa dulu kakak Alenira Evangeline. Selamat siang kakak Alen.
1: Selamat siang kak.
0: Apa kabar kak?
1: Baik kak.
0: Kabar baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Hari ini berkesempatan hadir ya di Studio Pro 4. Sebelumnya memang pernah hadir juga nih bapak-bapak saudara, tapi dengan usaha yang lain. Karena ini anak muda, tapi dia punya banyak item usaha kalau mau dibilang, mulai dari makanan berat sampai yang cemilan-cemilan juga ada ya kak ya. Oke, sebelum kita bercerita lebih lanjut nih ya terkait dengan UMKM Macato nih kak. Ini filosofinya apa nih Macato nih? Ada arti khusus atau seperti apa nih? Silakan kakak Alen.
1: Kalau dari namanya itu Macato, ya bener tadi sama yang kayak kakaknya pikirin itu Macato. Jadi kayak semua makanannya dasarnya emang maca. Oh, jadi okay. Macato gitu.
0: Oke, okay. Jadi oh makanan juga ya?
1: Iya, kita hanya minuman. Ada makanannya.
0: Ada makanan, ada minuman.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang benar-benar semua menu di UMKM Macato ini semuanya itu berbahan dasar maca dari makanan minumannya. Nah, luar biasa ini pecinta maca nih ya, boleh nih coba-coba ya kira-kira seperti apa, sejauh mana Macato ini bisa menggoyang lidahnya ya. Kita akan langsung ulik lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya nih kak, sejak kapan nih kak Macato ini berdiri?
1: Sejak Mei 2025.
0: Jadi hampir mau setahun ini hampir, ya. Oke, okay, baik. Berarti memang sudah cukup banyak melewati proses sampai bisa bertahan dan berkembang sejauh ini ya.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Itu kak boleh diceritakan awal mulanya seperti apa tuh? Apakah berangkat dari kakak Alen ini pecinta maca atau seperti apa? Silakan kak.
1: Sebenarnya kalau bilang maca, aku minum, tapi bukan sampai yang kayak bener-bener maca lover yang kayak ya suka banget sampai setiap hari minum itu enggak. Paling seminggu ya 3-4 kali.
0: Banyak itu kak.
1: Tapi kayak
0: tambah dua kali lagi udah seminggu tuh kak.
1: Itu ya enggak sesuka kak, bukan enggak sesuka, enggak sesering itu. Habis itu kayak setelah kayak udah coba-coba maca gitu, kayak beli-beli di luar tuh kayak kurang rasa macanya, kurang, jadi akhirnya apa decided buat beli yang dia dari bubuknya sendiri. Nah ternyata dari bubuknya sendiri tuh kayak beda bubuk, beda jenis, beda tipe, itu beda rasa. Nah dari situ aku kayak mulai penasaran, mulai cari-cari, jadi akhirnya udah tok mulai penasaran, punya cari-cari banyak gitu, udah tipenya maca itu misalnya di rumah ada 5 ada 4 gitu, beda-beda. Terus bingung ini mau diapain. Jadi kayak ini mau diapain. Terus kan aku kayak taunya maca itu kalau disimpan lama-lama nggak bener, maksudnya lama pun itu bakal rusak. Jadi kayak daripada disimpan lama-lama ya kita jual aja gitu. Udah akhirnya dijual.
0: Oke, jadi benar-benar ini nih berangkat dari sesuatu yang disukai begitu ya, lalu berani diwujudkan untuk menjadi sebuah usaha ya. Berarti ini juga bukti ya bapak-bapak saudara, kalau hobi memang bisa jadi peluang. Okay. Tadi kakak bilang ada bubuk, jenis-jenis bubuk itu maksudnya gimana tuh kak? Memang maca ada banyak-banyak versi gitu ya?
1: Versinya sendiri tuh ada beberapa. Habis itu ada kan merknya lain-lain juga. Jadi kayak ya banyak, lumayan banyak. Cuma nama-namanya gak terlalu hafal, soalnya Jepang semua kan ada sendiri.
0: Tapi dari tekstur-tekstur itu semua tahu kalau itu ada perbedaan.
1: Ada bedanya emang.
0: Oke, pecinta maca atau yang hanya tahu minum saya ini nih. Ini ada ilmu baru nih dari KL Alen nih. Jadi bukan hanya asal minum, ternyata bisa tahu juga ya ada jenis-jenis bubuk yang maca versi A, versi B, versi C gitu. Kalau kakak sendiri suka yang kayak gimana sih, yang betul-betul kakak rasa oke ini beta ini, banget nih.
1: Itu kalau misalnya aku suka maca yang kalau misalnya udah di wix itu dia jadi creamy, dia nggak encer. Itu sama yang kayak warnanya dia tuh, itu aku sendiri kayak suka warna yang dia bener-bener hijau terang, nggak kayak yellow, kayak butek-butek yellow gitu. Itu sebenarnya malah yang kayak butek-butek itu malah yang kayak bagusnya, cuma ya aku sukanya yang hijau terang.
0: Hijau Pro 4 mungkin.
1: Iya.
0: Hijau-hijau Pro 4 mungkin ya. Oh, jadi ada perbedaan warna, teksturnya semua itu ada bisa ketong pilih sendiri ya. Apakah itu ini bisa ketong atur sendiri atau memang dia memang tergantung dengan jenis serbuknya?
1: Itu tergantung jenis serbuknya. Kalau misalnya itu ada kayak maca yang dia udah lama simpannya, walaupun kayak simpannya bener tapi dia lama ya, 1 bulan 2 bulan gitu, dia nanti warnanya jadi hijau terang, itu dia jadi kayak butek, bukan butek jelek, buteknya tetap bagus, warnanya kayak estetik gitu, kayak hijau gelap gitu, hijau tapi gelap. Kayak bukan gelap, kayak ke arah kuning coklat, tapi itu katanya udah kayak dioksidasi setauku. Jadi kayak rasanya udah nggak seenak itu, nggak seumami itu, jadi kayak ya bisa diminum cuma gak enak.
0: Tapi itu versi seleranya Kak Alen ya. Hijau tapi dia bersaturasi itu ke kuning. Kayak gitu. Berarti kalau dia pewarna mulai berubah, rasa juga berubah ya?
1: Rasa juga berubah pasti.
0: Apakah di Machato ini memang semuanya menyesuaikan dengan seleranya Kak Alen saja yang disajikan, atau memang ada berbagai macam selera yang sesuai dengan apa ya, maunya pasar gitu?
1: Jadi kalau misalnya kayak maunya pasar, ini kebanyakan orang-orang, kalau menurutku itu udah manis, tapi manis banget. Tapi kalau orang-orang tadi mereka malah suka yang itu. Nah, di situ agak susah menyesuaikannya, karena mau seberapa kali aku coba itu yang buat, maksudnya buat yang pasar, aku bakal ngomong kalau misalnya ini terlalu manis. Tapi buat orang pas, maksudnya orang-orang di pasar, ini barang enak. Jadi kayak ya susah kayak enak. Gak apa-apa. Gitu.
0: Karena Beta juga bukan pecinta matcha ya. Jadi Beta juga lagi sedang membayangkan kira-kira versi manis yang disukai orang-orang itu seperti apa. Tapi memang lebih banyak yang lebih suka yang
1: manis.
0: Versi Kak bilang manis itu. Namanya juga selera ya, Kak ya. Nah, Kak, ini kan matcha tok ya. Karena tadi kan ketong pikir ini memang sudah banyak menu-menu di dalam yang pakai semuanya serba matcha. Nah, kenapa pilih matcha sebagai produk utama usaha ini, Kak? Biasanya kan matcha itu hanya seperti kayak menu pendamping begitu, atau mungkin ada menu lain yang umum, terus ada pilihan matcha gitu. Nah, kenapa jadinya matcha sebagai produk utama nih, Kak?
1: Nah, jadi kalau misalnya matcha sebagai produk utama itu, pertama aku lihat pasar, kan banyak kayak anak muda itu.
0: Oh, trennya ya.
1: Iya, trennya banyak, mereka larinya ke matcha daripada kopi. Tapi tetap ada minusnya, kalau misalnya matcha itu pasti lebih mahal daripada kopi. Jadi kayak, ya ada minusnya, ada plusnya juga. Ngetren, cuma harganya juga enggak juga.
0: Harga juga
1: ngetren. Harga juga melunjak di atas. Habis itu, kenapa matcha, kenapa enggak milih kayak bikin kopi? Sebenarnya kalau kopi, aku suka, cuma aku malah lebih suka kopi yang manis, bukan kopi yang kayak pahit yang orang-orang biasanya cari kan. Jadi kayak itu juga susah buat nyamainnya. Habis itu kalau misalnya kopi kan kayak kamu harus kayak, sebenarnya gak perlu yang kayak alat yang sebesar bagaimana, yang besar-besar kayak di kafe-kafe itu kan. Ada masing-masing kayak ada gunanya, terus itu barang mahal. Jadi kayak ya daripada kita kayak keluar uang buat yang buat kopi, mending kita coba ikut tren, ikut anak muda, jadi kita larinya ke matcha.
0: Ikut apa ya, yang lagi tren di pasar gitu ya. Memang matcha juga lagi naik daun banget. Jadi tapi ternyata bukan sekedar ikut tren juga sih, kalau yang Beta lihat ini ada pertimbangan rasa juga, ya kan Kak ya. Ada kualitas dan juga karakter produk juga ada di sana ya. Kalau orang minum ini karakter produknya, oh ini Kak Alen nih gitu. Nah, sejauh ini nih Kak, siapa saja yang terlibat nih di Machato ini?
1: Selama ini dari pembuatan itu ada keluarga aku sendiri, ada mama, ada papa. Walaupun kayak papa sendiri tuh gak suka banget itu barang, maksudnya dia gak tahu ya maksudnya emang gimana. Tapi kayak kalau dia minum matcha, dia kayak kurang, terus dia malah mau tambah gula. Aku tambah kayak, waduh kok papa malah minum gula doang, gak minum matcha ya. Jadi kayak, ya udah papa jangan coba-coba dulu, papa udah, pokoknya papa dukung aku ya, gak apa-apa. Terus kalau mama itu dia bukan matcha lover, tapi dia bisa kayak ngomong, Jo, ini, Jo kan nama aku, nama panggilan Jo, yang ini tuh orang suka, yang ini kamu kurang. Jadi dia, jadi kayak mama itu lidahnya pasar. itu mama. Habis itu kayak,
0: berarti mau hokinya dapat dari mama.
1: Habis itu kayak ada ada keluargaku kayak saudaranya mama, dia juga usaha macan, dan dia tuh kayak dia kan lebih tua, dia lebih berkembang alaman dalam bisnis macan gitu, dia lebih tahu, jadi dia yang ngajar, dia yang kasih tahu tuh. Habis itu siapa lagi yang terlibat? TikTok.
0: TikTok. Oh, sosmed. Sosmed
1: tutorial.
0: Ya tutorial. ikut tutorial juga. Oke, jadi memang belajarnya selain dari keluarga, dari sosmed juga, sosmed. Ya mungkin sesuai dengan apa ya, perkembangan di pasar seperti apa. Oke, ini usaha yang kecil tapi solid ya, ada mama papa juga di dalam. Dan biasanya tuh bapak mama banyak saudara justru dari lingkaran-lingkaran terdekat ini, ya itu kekuatan dari usia UMKM ini bertumbuh ya. Oke. Nah, Kak, beta penasaran dengan pemilihan-pemilihan bahan tadi. Mungkin bisa diceritakan proses pemilihan bahan baku maca yang digunakan di Macato itu seperti apa?
1: Pemilihan bahan baku, kan bahan bakunya nih maca. Habis itu aku misalnya nyoba tiga lah, misalnya tiga maca beda-beda jenisnya. Habis itu kayak kalau aku bikin berdasarkan dengan misalnya susunya, takarannya sama, airnya sama, gulanya sama. Habis itu kayak dibandingin semua. Habis itu kasih coba mama gimana.
0: Mama lagi
1: okay. Ya coba mama mana lebih oke. Terus aku misalnya aku pilih yang A, terus mama pilih yang B. Nah itu kan udah kayak beda pendapat nih. Itu biasanya rame tuh di situ. Ini gimana maksudnya, gimana.
0: Seru ya.
1: Kayak apanya yang kurang, macanya atau gulanya atau susunya atau bagaimana gitu. Habis itu akhirnya pokoknya ya kita sambil omong gitu, terus nanti dapat aja. Nanti kalau misalnya kayak aku oke, mama oke, ya udah ini aja, bubuk yang ini aja. Jadi sudah, itu sudah.
0: Oke, baik. Jadi memang pemilihan bakunya ini berdasarkan apa ya, ACC rasa begitu ya.
1: ACC rasa. Habis itu kalau misalnya kan ini kan beda-beda nih bubuknya. Setiap maksudnya enggak setiap bulan. Pokoknya kalau bubuk ini habis aku ganti bubuk baru. Nah, biasanya aku kayak update ke customer kalau misalnya misalnya besok atau seminggu lagi ganti bubuk maca yang mereknya ini. Nah, soalnya ada pelanggan, misalnya 5 pelanggan dia suka yang A. Nah, gitu yang selanjutnya, yang kayak 5 pelanggan selanjutnya dia suka yang B. Jadi kayak mereka kayak, oh aku sukanya yang ini, nunggu aja waktunya yang ini keluar baru aku pesan gitu. Biasanya gitu.
0: Oke, ya seru juga ya pemilihan bubuk maca ini ya. Ternyata soalnya segampang yang ketum bisa minum ya itu ya. Ternyata di balik minuman maca ini ada proses yang panjang juga ya Kak ya. Pemilihan rasanya harus menyesuaikan juga. Dan memang pantas deh, pun rasa berbeda ya. Kadang ada rasanya berbeda ya. Ternyata pemilihan bahan baku benar-benar diperhatikan. Jadi ini bukan asal pakai gitu ya Kak ya. Oke, luar biasa ya orang muda tapi sudah berpikir sangat kritis nih bapak mama bapak saudara. Nah Kak, ini ada varian-varian juga kok soalnya tuh macam-macamnya
1: sekarang ada varian-variannya lumayan banyak. Cuma sekarang yang lagi aku kayak fokusin gitu itu hanya di Cold Wix sama maca latte. Yang lain aku udah ada menunya, udah ada orang-orang udah beli, cuma kayak jarang jadi kayak gak terlalu diperhatiin. Nah ini lagi libur-liburnya aku mau kayak lihat, terus kayak coba apa sih, kenapa kok gak rame, kenapa menunya gak pas, apa lidahnya gimana gitu. Jadi kayak ya harusnya dilihat lagi itu.
0: Oke, baik ya, ada varian. Jadi tapi sekarang ada varian matcha latte dan
1: Cold Wix.
0: Oke, ini dua ya yang masih
1: tersedia. Ini dua yang masih kayak rame banget.
0: Yang paling diminati nih sejauh ini
1: itu dua
0: si
1: itu
0: macalate juga sama dua ini ya. Oke, berarti ini catatan penting juga ya buat bapak mama bapak saudara. Berarti varian ini bisa jadi menu wajib ya kalau bisa order di Macato. Tapi kalau mau order, ini ordernya gimana tuh Kak?
1: Kita order terima dari DM dari
0: masih chat, online
1: kita belum offline. Ada DM

0: ke kan minuman udah banyak, jadi aku mau lebih ke makanan. Nah, tapi di makanan itu juga agak susah kan, dessertnya kayak apa, yang cheesecake tapi yang matcha itu kan ada, itu juga bisa. Habis itu apa lagi ya, ya dessert-dessert lah kalau misalnya kayak
1: tapi semua berbahan matcha. Oke, wah kalau ini terwujud tapi belum ya kak, masih rencana kesana ya. Oke, ini makin lengkap ya kalau misalnya ini sudah terwujud, ada minumannya juga, ada dessertnya juga ya. Jadi Machato ini bukan cuma apa ya, tempat minum ya kak ya, tapi juga tempat apa ya, menikmati waktu ya, sambil menikmati matcha, minumannya ada, makanannya juga ada ya, cemilan yang sangat komplit ya kalau begitu ya. Nah, sejauh ini ada kendala-kendala kosannya nih kak dalam memproduksi?
0: Kendala kalau dalam produksi itu, kalau produksi konsistensi kan, kalau misalnya pas kamu whisk matchanya itu kayak ada tekniknya sendiri yang kalau misalnya kalau salah hasilnya pun itu kayak lain udahan. Jadi kayak gini selama 1 menit itu agak gitu terus. Gak apa-apa sih, itu kalau misalnya kamu yang 1 pesanan, 2 pesanan itu gak masalah. Tapi kalau misalnya kayak udah 5 pesanan sekaligus terus kamu gini, nanti yang kelima bakal kamu hanya 30 detik. Nah, rasanya udah lain pasti. Jadi kayak susahnya hanya di itu sih, konsisten buat
1: apa sih istilahnya itu, diaduk
0: whisking gitu.
1: Oh, whisking gitu ya. Oke, jadi memang harus apa ya, teliti juga ya kak ya, ada 5 pesanan, 5-5 itu memang harus konsisten. Oke, susah juga ya kak. Pernah menghadapi kayak gitu?
0: Pernah.
1: Yang kelima korban atau
0: yang
1: gimana
0: kelima
1: tuh?
0: Ya keempat lah udah korban.
1: Soalnya 1 tunggu 5, yang keempat suka pegel tuh. Udah pegel tuh ya. Oke, ya itu dia ya bapak-bapak saudara, namanya juga usaha pasti ada di tantangan toh. Nah, tapi dari cerita Kak Alen tadi, bapak-bapak saudara juga kita bisa melihat bahwa bagaimana cara menyikapinya ya, semua harus tenang ya kak ya, konsisten dan juga kreatif ya. Wah, luar biasa. Itu kalau misalnya kayak udah mulai pegal itu minta bantuan kosongnya tuh kak, atau tahan tahan
0: paling kak taruh dulu bentar baru gitu buat lagi gitu,
1: rentangkan kalo tangan pemanasan lagi gitu. Oke, ternyata susah juga ya kak ya, tapi dibawa enjoy lah ya, karena cuan lebih lebih enak gitu ya. Oke, baik, luar biasa ya bapak mama bapak saudara, ketempung obrolan dengan kakak Alen, owner dari Machato ya. Ini masih muda, masih kuliah ya kak ya, masih kuliah, baru tamat SMA tahun lalu. Benar sekali ya, ini masih muda tapi pemikirannya itu sudah apa ya, mau dibilang visioner. Ini yang ada malah dia yang jadi owner nih dari beberapa item usahanya. Kita akan lanjutkan lagi ya, mbak omong tentang Machato ya, seperti apa suka dukanya, seperti apa rencana kedepannya untuk Machato ini. Tetap pantau terus bapak mama bapak saudara di obrolan teras UMKM di FM 104,3 MHz.
2: UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam obrolan teras UMKM bersama dengan kakak Alen, owner dari UMKM Macato. Tadi sudah cerita banyak juga ya kakak Alen ya, dari awal bermula untuk punya ide di bidang kuliner ya, tapi ini lebih ke minuman yang punya varian satu saja, yaitu matcha. Tapi ternyata matcha ini juga bisa diolah menjadi beberapa varian. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah juga ya kak ya, ada banyak juga tantangan yang dihadapi oleh kakak Alen. Nah kak, pastinya pendengar juga kepingin tahu ya, bapak mama bapak saudara, apakah matcha to ini juga menyesuaikan rasa dengan lidah lokal orang Kupang atau seperti apa kak?
2: Kalau matcha to itu awalnya kan aku berdasarkan hanya kayak dari selera aku sendiri. Habis itu mulai ada masukan, kak kurang manis, kak kepahitan, kak gimana yang apa susunya kurang apa gimana. Akhirnya kayak kesimpulannya orang Kupang lebih suka yang dia manis. Rasa macanya malah mereka maunya yang kayak lebih kurang, maksudnya lebih dominan manisnya, lebih dominan susunya daripada macanya. Jadi kayak ya untuk kayak untuk ngikutin pasar, supaya kan targetnya kan pasar, orang-orang, anak muda semua. Jadi kayak ya udah diikutin, maksudnya ditambahin gulanya, ditambahin susunya aja, macanya yang dikurangi gitu.
1: Oke, namanya susu dong. Susu matcha begitu ya. Oke, jadi memang ini menyesuaikan juga ya dengan selera pasar begitu ya. Dan ini juga penting ya bapak mama bapak saudara menjaga apakah sabar kak, sebelum menyesuaikan selera pasar, apakah ini akhirnya juga menjadi ciri khas di matcha to begitu atau seperti apa kak?
2: Iya, menjadi ciri khas lah. Kalau misalnya kita harus nyesuaikan pasar, kebanyakan orang kalau ya mereka maunya manis, mereka maunya lebih jatuhnya mau yang kemanis, gak mau yang kayak yang rasa macanya yang benar-benar
1: macanya kayak gitu. Kayak aftertaste-nya aja mungkin
2: hanya
1: ya.
2: Hanya untuk kayak ya after doang gitu, nggak sampai yang kayak utamanya itu enggak, mereka lebih manis.
1: Namanya juga selera ya, jadi pasti dari matcha to juga menyesuaikan ya kak ya. Walaupun sebenarnya kalau dari kak Alen pun selera maunya matchanya itu berasa sekali. Yang penting susunya malah yang jadi pemanis ya sedikit aja begitu ya. Oke baik, kembali lagi ya bapak-bapak saudara kepada selera dari peminat ya. Apalagi kalau dibilang sekarang matcha lagi tren, lagi naik daun juga. Nah kak, suka dukanya seperti apa nih selama menjalankan matcha to ini dari 2025 ya?
2: Sukanya, kalau sukanya itu aku suka pas produksi, misalnya aku pas whisking aku campur. Kalau misalnya kayak aku lihat kayak di kelas itu kan kayak susu dulu terus baru matcha. Nah itu kayak kalau dituang itu kalau menurutku tuh satisfying banget. Gak dilihat campurnya itu bagus. Habis itu kalau itu sih aku sukanya ya, aku sukanya di situ.
1: Suka apa ya? Suka prosesnya, pembuatannya.
2: Habis itu aku suka juga kalau misalnya pas aku buat kan dia ada harumnya matcha. Nah itu aku suka harumnya. Harumnya pas daun matchanya dicampur air panas itu aku suka. Habis itu kalau duka kalau duka buat matcha nggak ada sih, cuma harus ya kamu harus nyamain selera sama pelanggan. Nah itu agak susah kan, juga ada kayak aku ngomongnya A, yang ini ngomongnya B, yang itu ngomongnya C, ya terus gimana ini mau cari jalan tengahnya. Nah itu agak susah di situ, jadi harus kayak dipikir ulang gitu. Gitu
1: sih. Apakah itu nanti kak lagi mau nanya lagi, mau suka yang kayak gimana kak, gini kak? Itu pasti biasanya ada apa ya, konsultasi rasa ya, kalau mau dibilang ya
2: konsultasi rasa. Jadi kalau ada kayak biasanya kan kan biasanya ada yang pesan, kak mau matcha, misalnya matcha latte, terus dia ngomong kak less sugar ya, atau ada yang bilang malah no sugar. Aku langsung ngomong kalau misalnya no sugar itu barang pasti pahit.
1: Jadi kayak, itu barang pasti pahit.
2: Jadi aku kayak, kak kalau misalnya less sugar aja dia udah ke arah pahit. Maksudnya ya kak yang pahit gimana, cuma udah ada rasa pahitnya. Jadi aku ngomong kak,
1: padahal ini, manisnya itu dari susunya
2: iya,
1: saja ya.
2: Manisnya dari susu tapi juga dari gula. Kalau misalnya gulanya kurang juga, orang pasti kayak pahit lah intinya, jadinya jatuhnya. Habis itu kayak kalau misalnya malah ada yang kayak kak no sugar lah, no sugar ya, terus Kak, kalau misalnya no sugar nanti dia pahit, gak apa-apa tak, Kak?
1: Itu, Kak, makan maca tok deh. Betul-betul maca tok yang makanya, the real maca tok ya.
2: Terus aku kan kayak omong, Kak, ini nanti pahit, gak apa-apa tak? Pokoknya aku konfirmasi, pahit gak apa-apa tak? Terus dia bilang, kalau misalnya dia bilang gak apa-apa, ya udah tak bikinin dengan no sugar. Tapi kalau misalnya dia bilang, pahitnya seberapa pahit, Kak? Nah, ini udah
1: pahit 2025.
2: Pahit gimana, Kak? Nah, kita harus kayak, oh, kalau gitu kita kasih less sugar aja ya, Kak. Gak apa ya, jangan no sugar. Udah, kita kasih.
1: Tapi tanggapannya seperti apa? Pas atau aduh, Kak, ini kepahitan nih, Kak. Lebih pahit dari hidup saya. Gitu. Atau seperti apa tuh?
2: Kalau misalnya yang kayak request yang kayak no atau less, itu mereka kebanyakan kayak gak kembali dan ngomongin sarannya mereka gimana. Tapi kalau misalnya yang kebanyakan ngasih saran, Kak, ini kepahitan, ini kemanisan, itu orang-orang yang pesen normalnya.
1: Oke.
2: Okay. Itu malah mereka malah kayak datang terus ngomong, "Oh, Pak, Kak, ini kepahitan, Kak, ini kemanisan." Jadi kayak susah ngembangin seleranya orang. Ada yang orang kan suka manis, ada yang enggak suka manis. Jadi kalau misalnya kalau sekarang sih aku patokannya anak muda pasti suka manis.
1: Main tapi, aman, main aman saja.
2: Kalau anak kalau saya kayak orang tua yang udah kayak 40-30 kayak AI apa yang beli itu, aku bakal kasih dia lu gulanya lebih dikit dari yang porsinya anak muda.
1: Kalau beta cocoknya?
2: Gak tau, kakaknya suka manis.
1: Manis, suka manis.
2: Sudah, berarti harus manis.
1: Tapi mau tetap ada rasa macanya, walaupun sebenarnya bukan pecinta maca juga, tapi tetap ya main aman saja. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Ada pelanggan yang seperti itu?
2: Ada yang mereka mau main aman, Kak, bikin yang normal aja, yang manis saja. Jadi bikin yang normal. Oh. Tapi ada juga yang pelanggan yang dia benar-benar mau pahitnya itu malah.
1: Nah, sebenarnya macanya itu maunya rasa dedaunan itu ya, daun maca daun itu ya kan. Oke, baik. Gue lebih suka dipuah. Lebih suka warnanya kan bagus ya. Jadi kepingin diminum begitu. Oke, nah ini juga Kertong lihat bahwa perjuangannya sangat terasa ya, bapak-bapak saudara, dari capeknya tadi ya, sampai momen-momen kecil yang bikin senyum dan semangat lagi ya. Apalagi kalau orang bilang ini enak, Kak, enak gitu ya. Oke. Nah, kita mau tahu juga tanggapan pelanggan terhadap menu-menu di Maca Tok seperti apa nih sejauh ini, Kak?
2: Kalau menu-menu di Maca Tok yaitu kalau misalnya favorit banyak orang beli itu matcha latte sama cold mix-nya. Kalau yang lain itu mungkin mereka cari aman, makanya mereka pesan yang cold mix sama matcha latte. Tapi ada juga yang mereka habis pesan matcha latte sama cold mix, mereka repeat order kan. Mereka repeat order, mereka pesan yang lain. Misalnya ada kayak stracha atau sancha itu kan. Stracha itu dia pakai slice strawberry. Habis itu kalau sancha itu dia pakai dia ada kayak jeruknya gitu. Terus ada juga yang dia pakai kayak yakult gini gitu. Jadi kayak macem-macem, mulai tambah aneh kan. Nah, kalau orang-orang ada yang main aman, ada yang nyoba-nyoba. Ada. Jadi kayak ada yang setelah mereka nyoba yang ekstrim, mereka repeat order yang ekstrim kembali. Jadi kayak, okay, mereka mau, dia sudah jalan aja. Tapi kayak kalau misalnya mereka mau main aman, dan kebanyakan belinya ya hanya dua itu, yang matcha latte sama yang cold mix.
1: Aduh, ini yang penjual pusing. Kalau harus menyesuaikan dengan 1000 orang, berarti 1000 selera juga ya, Pak ya. Ini termasuk suka dukanya juga ya. Oke, baik. Kalau pelanggan suka sih respon positif begitu, itu rasanya pasti jadi apa ya? Energi tambahan buat terus berkembang. Ada mau tambah menu kok untuk minumannya?
2: Mau tambah menu?
1: Kalau untuk minumannya sendiri?
2: Sebenarnya mau. Aku mau ke arah yang kan ini selama ini kan kita jual yang dingin, yang pakai es batu, Aku mau ke yang cup yang hangat gitu. Tapi kayaknya kurang cocok buat orang Kupang karena panas begini, mau gimana. Betul. Tapi ada juga yang gak tahu ya, orang belum coba sih, belum ada sih menu yang hangat gitu. Mungkin ada yang mau, bisa mau ke arah situ sih.
1: Oke, kalau ada yang minta matcha hangat udah pikir yang betul aja. Oke. Nah, tapi kalau dari Kak Alen sendiri, kalau bisa merekomendasikan satu produk matcha tok nih untuk pembeli pertama, produk apa itu dan kenapa?
2: Produk pertama, cari aman aja, matcha latte.
1: Matcha latte.
2: Matcha latte.
1: Kenapa tuh harus matcha latte?
2: Soalnya kan kalau misalnya yang dari dua favorit itu matcha latte sama cold mix, cold mix itu dia full susu. Kebanyakan orang nek. Makanya ada orang yang gampang nek, ada orang yang enggak nek. Nah, kalau misalnya mau main aman, supaya maksudnya kita enggak tahu kan dia mau yang dia orangnya yang gampang nek atau yang enggak gampang nek. Yeah. Jadi kita kasih yang matcha latte. Matcha latte itu dia campurannya ada airnya, ada susunya, ada matchanya. Jadi kayak ya balance lah, harusnya paling balance.
1: Oke. Okay. Jadi ini yang main aman dan untuk rekomendasi buat pemula yang mau coba-coba matcha di matcha to ya. Jadi ini catat baik-baik ini ya. Bapak-bapak, saudara, kakak nyong, dengkak kanona, ini rekomendasi langsung dari depo owner ya. Jadi sudah pasti ini aman ya dan pasti enak di lidah juga. Sejauh ini ada tantangan kosong ini kak, tantangan terbesar yang dihadapi saat memulai usaha matcha to ini.
2: Tantangannya sama sih, itu harus ngikutin seleranya orang. Habis itu tantangan lagi itu waktu. Waktunya sih aku agak kurang karena kan sebelum kuliah kan itu udah kosong berapa bulan. Itu aku lagi ngembangin matcha sama yang ayam celop. Itu masih oke, masih jalan pelan-pelan. Habis itu pas sudah kuliah mulai
1: berasa pusingnya.
2: Mulai berasa pusingnya. Belum matcha, belum ayam, belum kuliah. Aduh, itu benar-benar kayak berangkat pagi pulang malam dan sangat-sangat kayak full. Habis itu saking fullnya sampai kemarin ini setelah yang dari ada yang takuju itu, itu kan matcha ada. Itu terakhir, enggak terakhir juga, maksudnya itu buka habis itu berhenti dia, berhenti bentar. Berhenti bentar dari bulan apa itu yang terakhir takuju itu. Pokoknya berhenti bentar dari situ sampai sekarang. Karena aku belum kayak perbaiki yang tadi, menu-menunya yang lain belum tak perbaiki. Habis itu kayak aku lagi rame sama yang ayam celop. Jadi terus ada kuliah juga. Itu kan ujian kan Desember itu. Jadi kayak oke, tak tutup bentar. Rehat dulu. Nah,
1: fokus dulu
2: tunggu. Ada ujian. Habis itu kayak setelah Desember, terus kan Desember mulai libur. Aku mulai mikir, waduh, buka lagi sih mau buka lagi, pasti mau comeback lagi, tapi mau cari kayak tanggal yang pas mainnya gitu. Jadi aku pikir yaudah Januari aja. Nah, jadinya kita decided buat kayak rehat dulu sebentar, itu paling sebulan dua bulan mungkin, ada lupa aku. Kosong, benar-benar kosong, nggak nerima pesenan, nggak ngapa-ngapain. IG pun diam, semuanya diam. Sudah diam semua dua bulan. Terus selama dua bulan ini aku udah mulai.
1: Emang sana ada yang atur kak?
2: Aku sendiri,
1: iya, gak kurang. Okay. Solo aja.
2: Aja tuh, ya udah akhirnya kan rehat 2 bulan, kita coba buat utak-atik gitu menunya. Habis itu kita udah buat decided kita Januari kita buka. Nah, nanti buka online kita buka tanggal 19.
1: Okay. Jadi sekarang masih off ya?
2: Sekarang udah mulai tarik kembali customer kita yang di IG, kita mulai upload apa gitu, tapi belum terima.
1: Belum terima
2: pesanan. Kita masih kayak ayo kembali
1: dulu ya, cek ombak dulu. Oke, ini dia ya tantangannya juga. Memang kalau memulai sesuatu itu ternyata bukan hal yang mudah ya kak ya. Ya, tapi memang cerita dari kakak Alin ini ternyata bisa jadi motivasi juga untuk bapak-bapak saudara yang mungkin sedang merintis usaha juga. Ya lihat tren pasar dulu seperti apa. Nah kak, kalau matcha sendiri butuh waktu berapa lama tuh kak untuk buat satu
2: buat matcha?
1: Satu cup
2: itu matcha itu hanya lama di kamu whiskingnya itu aja. Selanjutnya lain kamu tuang paling 5-6 menit harusnya aman. 5-6 menit.
1: Baik, dan memang juga ini banyak pesaing juga. Jadi memang kalau waktu prosesnya itu harus benar-benar. Iya kan? Karena kan ternyata produk matcha ini bukan hanya di matcha to saja, ada di tempat lain juga. Tapi ya kembali lagi ke selera ya, seperti yang tadi Kak Alen bilang. Nah, kalau dari Kak Alen nih bagaimana nih memotivasi tim tadi untuk memberikan pelayanan terbaik nih Kak?
2: Motivasi buat pelayanan kayak aku senangnya, aku tak akan termotivasi kalau misalnya ada orang yang kayak kembali ngomong ke aku feedbacknya baik, dia suka.
1: Aku ini juga balik ya. Gimana ada ayam celup?
2: Gimana ada feedbacknya baik, terus kayak feedbacknya kayak ngomong oh udah pas, lidahnya pas, sukanya ini, yang lain nggak bisa, yang ini bisa. Nah itu mulai itu motivasinya lah.
1: Oke, bikin semangat juga dengan timnya. Baik, nah sejauh ini mungkin ada mimpi ya? Sebelum ke situ nih kak, boleh diinfokan untuk bapak-bapak saudara yang kepingin menikmati menu-menu di matcha to, bisa kemana, bisa pesannya seperti apa, silakan.
2: Oke, kalau sekarang karena kita hanya layani online, mm-hmm. bisa langsung kayak DM di IG-nya, itu ada IG Macato, itu langsung DM aja, itu langsung ke aku, mm-hmm. nanti aku langsung pesan, terima pesanannya nanti tanggal 19 itu udah mulai buka. Terus bakal diantar antara pakai Grab atau pakai Maxim, pokoknya online aja. Habis itu nanti ada juga Grab, cuma Grab ini aku masih bingung karena tempatku buat ininya itu nggak ada. Maksudnya bukan tempat ininya, maksudnya tempat booth itu aku belum ada. Jadi kayak benar-benar dari rumah sendiri. Jadi terbatas lah kalau buat Grab. Tapi kalau misalnya kayak buat dari misalnya pesan Hamin satu, kan aku bisa siapin dari paginya atau dari sorenya gimana gitu bisa.
1: Tapi pemesanan memang harus Hamin satu kok kak?
2: Kalau pemesanan lebih baik Hamin satu, karena kemungkinan besar, ini kan habis ini kuliah, jadi yang layani bukan aku. Kalau misalnya Hamin satu ada orang yang pesan, besoknya pagi aku bisa nyiapin, oh bawa ini kita buat di sini. Terus kalau misalnya orangnya baru pesen hari H, ya kalau misalnya dia hanya 1 cup, 2 cup. Kalau misalnya tiba-tiba dia berapa cup dan aku nggak bawa persediaannya, nggak bisa diterima dong.
1: Baik ya. Jadi memang kalau mau di apa harus Hamin satu itu ya. Baik. Dikirain tadi pesan hari ini nanti diantar tanggal 9. Tapi kan kuliahnya ambil apa nih?
2: Kuliah kita ambil kedokteran.
1: Dokter apa hubungannya sama, oh ini dokter meracik maca nih ceritanya nih ya, bapak-bapak saudara, calon dokter meracik maca, jadi pasti dia punya takara-takara tuh sangat diperhatikan ya. Baik, luar biasa ya. Nah kak, terakhir untuk menutup ketempung obrolan di edisi obrolan teras UMKM edisi kali ini nih kak, harapan kedepannya mungkin untuk UMKM di Kota Kupang seperti apa?
2: Untuk UMKM di Kota Kupang, untuk yang mau buat, maksudnya baru mau menjalankan sama yang udah menjalankan terus kayak udah di kayak titik terendah itu, kalian jangan patah semangat. Coba kalian kayak cari kenapa itu masalahnya di mana. Ini kan kayak Macato, ini kan dia berhenti dulu bentar, dilihat dulu menunya kenapa, apa ada yang salah seleranya apa gimana, apa kurang manis apa gimana. Pokoknya cari dulu akar masalahnya, terus mungkin diperbaiki dulu menunya baru buka kembali. Jangan langsung kayak putus selesai enggak mau lagi udah. Nah, itu kan kayak kurang kan, misalnya kalau misalnya kalian udah buat, orang udah tahu namanya kalian, orang udah tahu makanannya kalian. Jadi kayak jangan di cut off, jangan diberhentiin, lanjut aja terus. Atau kamu mau rehat dulu sebulan, kamu perbaiki dulu harga, menu apa gimana, tempat, terus baru kamu lanjut lagi gitu sih. Jangan menyerah sih menurutku. Tapi kalau misalnya buat anak-anak yang kayak orang-orang muda kayak aku, mereka pengen buka UMKM, gas
1: ya, jangan pikir panjang. Jangan pikir panjang ya. Kalau punya rencana ke depan ya ketong langsung action. Baik, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak nyong dan kakak nana ya, itulah cerita inspiratif dari Macato ya, sebuah usaha lokal yang lahir dari passion ya. Kalau beta bilang sih ini passion ya, terus dari apa hobi juga ya, dan dirawat dengan konsistensi dan tentunya tumbuh bersama dengan kepercayaan pelanggan. Sekali lagi terima kasih ya untuk kakak Alen, pemilik UMKM Macato, dan semoga ketempung obrolan hari ini ya kak ya bisa jadi penyemangat bagi pelaku UMKM lainnya di Kota Kupang. Kita akan lanjutkan lagi Sasando siang ya, bapak mama bapak saudara, sampai di jam 5 sore nanti tetap di FM 104,3 MHz
3: yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah,

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong dan memberikan mandat kepada pengurus KPOT Kota Kupang untuk melakukan konsolidasi organisasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai mitra kerja di Kota Kupang dan sekitarnya. Ini langkah dilakukan untuk dorong permainan olahraga tradisional Indonesia di daerah, pung pelestarian dan pengembangan. Ketua KPOTI NTT Sandro Wanga bilang, melalui surat tugas yang diterbitkan pada Juni 2026, menugaskan Ketua KPOTI Kota Kupang Goris Kerene untuk menjalankan tugas tersebut dalam penguatan organisasi dan kemitraan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan permainan olahraga tradisional yang merupakan warisan budaya bangsa Pungbagian.

Pindah ke informasi berikut, destinasi wisata baru dengan panorama Selat Molo kini jadi salah satu spot favorit di Labuan Bajo. Ini lokasi ramai dikunjungi wisatawan yang saat ini masih didominasi oleh warga lokal khususnya kalangan anak muda. Terletak di kawasan kilometer 16 Golomori sebagai titik awal, pengunjung harus menempuh perjalanan trekking selama kurang lebih 30 menit untuk mencapai titik spot foto terbaik. Secara geografis, Selat Molo ada di sebelah selatan Labuan Bajo dan memisahkan Pulau Flores sebagai daratan utama dengan Pulau Rinca. Ini perairan sering disebut sebagai wilayah di belakang Pulau Rinca yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan karena dia pun keberadaan serta pemukiman warga di desa Pasir Panjang. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Ya, papa mama bah saudara, kakak nyong deng kakak nona, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperkuat benteng perlindungan bagi kelompok rentan, di mana Gubernur NTT Emmanuela Kalena meresmikan gedung unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPTD PPA di Kelurahan Fonten, Kota Kupang pada Kamis 25 Juni lalu. Nah, sudah hanya sekedar meresmikan fasilitas fisik, Bapak Mama, Bapak Saudara, ini fasilitas JU menandai peluncuran peraturan gubernur atau Pergub tentang perlindungan anak korban jaringan terorisme. Ini adalah sebuah langkah progresif untuk membentengi generasi muda NTT dari ancaman radikalisme digital.

Lirik Sembil Datris Wemau. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tak usah toe katong lai.
0: Hih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, beta sonde.
0: Lu ni memang sonde mangarti.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona, penantian panjang masyarakat Dusun Transkapitan Desa Kapitan Meo, Kecamatan Kecamatan Laen Manen, Kabupaten Malaka, akhirnya berbuah manis. PT PLN berhasil merampungkan seluruh tahapan pembangunan jaringan listrik desa, mulai dari sosialisasi, pematokan, konstruksi, hingga tahap akhir commissioning jaringan yang sukses dilaksanakan pada hari Selasa lalu di tanggal 22 Juni kemarin. Dan ini keberhasilan Ju jadi bukti nyata bahwa komitmen PLN dalam mewujudkan keadilan energi dan mengikis ketimpangan infrastruktur hingga ke pelosok Nusa Tenggara Timur. Kini Bapak Mama Bapak Saudara 124 kepala keluarga di dusun tersebut bersiap menikmati layanan listrik yang telah disediakan. Ini hampir terpotong karena di sini layarnya terputus-putus ya bacaannya ya. Ada kendala teknis ya. Pantau terus di FM 104,3 MHz. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mendekati jam 1 siang ya, 30 menit menuju jam 1 siang. Ini jam-jamnya rawan ya, tapi tetap harus bersantai ya sambil menikmati makan siangnya. Buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang belum makan siang, jangan skip makan siangnya biar tetap semangat.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, sama-sama kayak bepo anak Adi nih. Dia nih.
1: Aduh, Mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, Mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga, eh.

Berita Pro 4 dari Kupang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menerima audiensi pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Koalisi Perima dan perwakilan Bengkel APEC pada Rabu 24 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas kerja yang telah dilakukan HWDI dan mitra-mitranya. Menurutnya, pembangunan Kota Kupang yang inklusif dan ramah disabilitas merupakan salah satu perhatian penting pemerintah Kota Kupang. Ia juga menegaskan bahwa SOP pelayanan ramah disabilitas yang telah diterapkan pada 4 puskesmas dan 1 pustu perlu diperluas ke seluruh puskesmas di Kota Kupang.

Pindah ke informasi berikut, tidak ada keberhasilan yang lahir secara instan, termasuk perkembangan desa wisata Seribu Air Terjun Wailolos yang kini menjadi salah satu destinasi ekowisata unggulan di Flores Barat. Di balik pesona air terjun yang mengalir dari lereng Gunung Beliling, tersimpan kisah panjang tentang kerja keras, gotong royong, dan komitmen masyarakat dalam membangun kampung mereka. Ketua Pokdarwis Cuncapilas Robert Perkasa mengatakan, seluruh capaian yang diraih saat ini merupakan hasil kerja kolektif masyarakat. Dia juga bilang alam dan budaya merupakan aset utama yang harus dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: kok jangan buang sampah di sini ya?
1: Hei nah, ini kan lahan kosong. Apa ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan jangan larang-larang ah.
0: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kalau ketong mbak omong soal kekayaan budaya, terutama di ketong provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur nih, ternyata ketong ini sudah hanya bicara tentang tenun ikat sah, bapak mama, bapak saudara. Bukan hanya tenun ikat, bukan hanya di pentarian tradisional atau di keindahan alam. Ada satu warisan yang sudah kala berharga, yaitu bahasa. Salah satunya dari daerah Lamaholop. Nah, bahasa Lamaholop nih, bapak mama, bapak saudara, ini dia bahasa daerah yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di wilayah Flores Timur, termasuk Pulau Adonara, Solor, sebagian dari Larantuka sampai di Pulau Lembata. Tapi ada di pun keunikan juga, bapak mama, bapak saudara, bahasa Lamaholot tentunya dia punya banyak dialek. Bahkan satu kecamatan tuh dia bisa punya beberapa logat yang beda-beda, tapi tetap berada dalam rumpun bahasa yang sama. Sama kayak ketong ju, kayak misalnya ketong dalam satu komunitas, biar dalam satu komunitas atau satu kantor ju, sama-sama ketong bawa omong bahasa Kupang, tapi ada logat-logat yang beda. Ada logat Sabu, logat Tambua, logat Kefa. Ya. Nah, bahasa Lamaholot itu ternyata bukan sekedar alat komunikasi ya, bapak mama, bapak saudara, karena di dalamnya itu ada nilai-nilai, ada cerita leluhur, terus ada syair tradisional, sampai dobung filosofi hidup masyarakat Flores Timur dan Lembata Aju ada. Nah, yang menarik nih, di susunan kalimat dengan dalam bahasa Lamaholot itu kadang-kadang berbeda dengan bahasa Indonesia. Misalnya kayak misalnya hermana ya, kalau beta sebut kemarin beta sempat dengar mo naraneheg. Itu tuh artinya lu nama siapa? Nak kamu nama siapa? Nah, kalau secara harfiah tuh susunan tuh seperti lu nama siapa? Nah, ini adalah salah satu keunikan bahasa Lamaholot yang membuatnya menarik untuk dipelajari ya. Dan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, mungkin ada bapak mama, bapak saudara dompung ini bahasa-bahasa daerah yang mau sharing dengan beta kali ini, boleh ya cerita tentang bahasa daerah atau logat-logat yang buat bapak mama saudara tuh akhirnya belajar dan kepingin tahu logat-logat di Kupang yang unik dari berbagai daerah, boleh gabung dengan beta di 0380 833 499 atau di 0811 382 0 1043.

Bapak mama basaudara semua, masyarakat suku Timor menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni ainaf atau ni enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan satu pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya satu pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timor Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan satu batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya satu berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam

0: rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan Ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak. Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timur memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mama, abah, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih tentang bahasa Lamaholot ya, warisan kata dari Flores Timur dan juga Lembata. Apalagi di tengah perkembangan zaman ya, bapak, mama, abah, saudara, ketong tahu bahasa daerah ini juga menghadapi tantangan karena semakin jarang digunakan oleh kakak Nyong, kakak Nona, generasi muda dong. Padahal ketika sebuah bahasa hilang, ketong juga hilangkan sebagian identitas, sejarah, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, bapak, mama, bapak, saudara masih kosong deh nih menggunakan bahasa daerah di rumah. Terus misalnya kalau masih pakai tuh kata atau ungkapan apa nih yang paling sering diucapkan? Bukan hanya Lamaholot ya, dari suku mana, Samo, Sabuko, Roteko, Tetun ko, Dawan ko. Silakan ya bapak, mama, bapak, saudara yang mau gabung. Kira-kira ini ungkapan atau kata apa nih yang paling sering diucapkan bahasa daerah, entah di rumah atau di komunitas dan lain sebagainya. Silakan buat bapak, mama, bapak, saudara, beta tunggu di 0380833499 atau melalui SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043.

Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Balepom di ND memperkuat pengawasan pangan melalui pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di Kabupaten Nagekeo pada Kamis 11 Juni 2026. Ini kegiatan dilakukan untuk memastikan produk garam beriodium yang beredar memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Balepom ND memastikan proses produksi dilakukan secara konsisten sesuai standar. Dengan demikian, produk yang dihasilkan diharapkan aman dikonsumsi dan memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat.

Pindah ke informasi berikut, masyarakat Desa Dua Rato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, perbatasan RI RDTL menggelar acara Ukun Narak Bunak bertempat di Kampung Adat Dua Rato pada Kamis 25 Juni. Ritual Ukun Narak Bunak yang syarat akan nilai budaya dan tradisi leluhur ini sonde sekedar ritual biasa, tapi jadi salah satu bentuk di mana selalu menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur dan terus dilestarikan. Ritual Ukun Narak Bunak jadi bagian penting dalam menjaga, melestarikan adat istiadat, seni dan budaya yang telah lama hidup di tengah masyarakat Bunak yang diwariskan leluhur turun-temurun. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gunung Arari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po, masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi Ayum udah info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayum mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata, nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu, halo, selamat siang Tata, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah, tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya?
1: Iya, bergema tipis. Sebentar,
2: lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman, terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak.
1: Panas banget, sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa namanya di sana?
2: Busu Irwansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh gitu. Jadi panggilannya Busu ya. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya.
2: Oke, okay, iya. Siap. Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Iya. Oke okay, deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Yeah, oke, okay. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu? Irwansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ya. Oke, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata ini dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabungan ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas meraih prestasi. Dan di studio sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga sudah ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu.
3: Halo.
2: Gimana kabarnya siang hari ini ya?
3: Ya, ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena Orkes Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya.
3: Iya.
2: Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, Orkes Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Orkes Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat, kalau zaman bahari bahasanya atau zaman dulu itu ada 2-3 alat, tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Hampir bukan hampir mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama.
3: Ya. Cuman perbedaannya antara petikan aja karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu. Punya ciri khas tersendiri tentang suara ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu.
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus. Kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu, itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu. Ketipung itu. Seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil seperti itu.
2: Berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khasnya adalah gambus tadi dengan ketipung. Ketipung itu ada dua aja, ini kan. Tapi permainannya satu orang pemain gambus bisa ditambah dua orang pemain ketipung seperti itu. Jadi bertiga itu kalau instrumen musik tingkilan.
2: Kemudian untuk penyanyinya begitu ya. Ini berarti genrenya seperti apa?
3: Kalau genrenya punya ciri khas tersendiri di petikannya ayunan ketika bahasa kami mementing lah.
2: Mementing.
3: Nah, itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Nah, ada juga yang hampir sama mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Bahasanya itu logat lah bahasanya.
2: Lantunannya beda ya.
3: Beda.
2: Kemudian kita bergeser ke orkes tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Kusu.
3: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Seperti itu. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
2: Sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
3: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengro. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
2: Karena ada ciri khas tersendiri ya. Baik. Kemudian nih, kan tingkilan salah satu warisan budaya yang di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Bu Su sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
3: Iya. Kalau keunik betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah membumikan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya Tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah Tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi ada di kalangan kami, juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti, kalau orang bilang juga keroncong.
2: Oh, iya, iya. Iya,
3: keroncong. Tapi kalau kami, kalau dicermati tentang genre atau permainannya, itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan Tingkilan tadi, seperti itu.
2: Ada cengkoknya, tapi bukan cengkok dangdut ya?
3: Bukan, ya. Punya ciri khas sendiri.
2: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya, yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes Tingkilan untuk menjaga eksistensi ya, dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
3: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke K-pop atau band-band metal atau, tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan. Kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes Tepian Mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah, kami sebagai orkes Tingkilan Tepian Mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai, seperti itu.
2: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya?
3: Sudah.
2: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya?
3: Pertama ya kita masuk ke sana, pertama pastinya ke ibu guru dulu kan, habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik, akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya, pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah, ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu, kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima. Supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan. Betul. Otomatis di situ ketika kita punya tim atau saya membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang.
2: Oh, satu orang aja.
3: Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang loh aku tinggal di wilayah Kutai tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini ada macam-macam kan.
2: Nyampur,
3: nah, disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan apa meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
2: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih, Gus?
3: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepi Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut. Satu gagal, gak bisa dapat meraih juara. Duanya kita dapat prestasi juara, juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi. Kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Pian Mahakam sebagai penyanyi solo. Mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3, harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. Karena kita harus berkompetisi dengan band, langsung solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas, nggak bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus, tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah seperti itu.
2: Beda sendiri gitu ya.
3: Beda sendiri. Ya.
2: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkes Tingkilan Kaltim nih untuk saat ini ya seperti apa?
3: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan Tepian Makam apa sih untuk ke depan menghadapi, enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
2: Betul.
3: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi, kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah,
2: sulit
3: memang. Tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan. Seperti jadi terus saja dipaksakan.
2: Optimis ya.
3: Iya, optimis saja.
2: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
3: Iya.
2: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
3: Siap.
2: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
3: Iya, saat ini kami coba menyusun sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artinya kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
2: Oh iya.
3: Iya kan? Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event

0: festival atau apakah nantinya kan di sana untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di KUKAR tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepi makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah apa ya banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali apa menggali bakat, kami juga siap untuk mengedukasikan kegiatan kami kepada anak-anak sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya.
0: Ya,
1: banyak yang join juga bergabung gitu ya.
0: Siap.
1: Oke, Mbok Nova.
2: Iya. Mbok Tata, kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa Mbok Tata?
1: Ada di 051-727-2652 atau 736-152.
2: Bisa diulang lagi?
1: 081-1, oh ya, sebentar ya Pak ya.
2: Lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kalau telepon biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tata ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata. Ya. Yuk.
2: Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Sami pun.
3: Ya pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Ya buat apa? Apa kabar, Mbok?
2: Kabar baik, Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
2: Ya pun.
1: Ya pun.
3: Sehat, Mbok? Mbok.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Kenapa ini dulu, apa busu Muhammad Irwanto, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Iya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes pingsilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu apa ya, tadi lupa.
2: Apa yo?
3: Yang kedua itu sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes pingsilan Tepi Mahakam ini gitu. Dah, itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya. Mbak Nana, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya pun, ya pun. Mbak Nana. Mbak Nopa.
2: Mbak Nopa. Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus. Ya,
1: oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Busu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Ya, generasi sebelumnya.
4: Sebelumnya
2: gitu.
4: Ya. Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Kalau Dato saya nak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Saya belum masih kecil mungkin atau masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan. Atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai, itu memang saya juga mengikuti. Ketika mereka memperjuangkan itu juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Yeah.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki. Kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut, mengikuti. Jadi, tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, kayak Herman ini, karena kami jauh sih sebenarnya. Kayak Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kaman, lumayan jauh.
2: Jauh ya?
4: Kesenian di daerah di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini. Dari Muara Kaman mereka mengikuti event-event itu harus naik kapal. Saya pun ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event era itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu. Masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, perjuangan mereka, saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi tiga sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah, dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus. Nah, dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita, karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak, tapi ini perjuangan dari tempari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Okay. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes tingkilan tepi makam. Kalau orkes tingkilan tepi makam cuman lingkupan provinsi, artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan, seperti itu, diundang acara pelantikan atau acara formal, gitu kan, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event, artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota, nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren-keren ya. Iya nih Pak Nova, mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk sama Rinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya. Halo, salam muda ya. Iya, waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Mbok.
5: Mbok Tata.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang.
2: Di dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbok Tata.
2: Oke, Mbok Ayu iya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo. Cik
1: Ayu. Cik Ayu.
5: Ya, kenapa sehat ya? Saya langsung ke Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Busu Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Saya ingin bertanya ini aja sih, Busu ya. Saya bertanya semua ya tentang tingkilan ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk orkes tingkilan sejauh ini seperti apa sih ya usaha, kemudian juga tetap agar tetap mempertahankan identitas tingkilan tersebut.
2: Oke.
5: Saya terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, Mbak Tata juga.
2: Iya.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. tuh gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawabnya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Habis bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak kecil.
2: Ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami yang besar yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami. Yeah. Apalagi saya sebagai ketua orkes Tingkilan Tepi Mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival, memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang
4: ada. Ya. Itu sudah prestasi Tepian Mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya. Oke. Okay. Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes Tepi Mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes Tepi Mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus. Kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat apa gitar kecil itu nah? Gitar kecil cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa anak-anak bawa.
1: Ukulele. Apa,
4: jalan itu. Yeah. Ukulele. Oh,
1: kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, Tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik Tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan kayak di
2: kendang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
2: Petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jempol kan. Jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbak Tata udah kerangkring-kerangkring dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam budaya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara budaya Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbak Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta,
2: Selatan. Oke, Cik Guria.
6: Halo Ponana. Halo Ponana di sana, Jakarta.
1: Ponova. Ponova.
6: Ya Ponova, halo si Cak Ponova, si Bambla. Cantik
1: rasa banget. Ya Allah.
6: Ya. Ini Bapak Mbok Tata, kalau kita panggil dia nih, ini ya passwordnya buat Mbok Nova ya.
2: Okay.
6: Ini sebenarnya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih, memang kalau waktu harus apalagi sama hari ini ya. Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng, Bapak Muhammad Irwansyah kayak penyanyi ya, Irwansyah karena ya Bapak ya. Jadi figur ya Pak Imam, ini orkes Tingkilan ini kan Tepian Mahakam menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah, yeah. Ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya.
4: Yeah.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA, luar biasa orkes Singkil ini. Titiknya sama kami ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang penampilannya apalagi yang kemerdekaan 17 Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya orkes Singkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari GNJ gitu Bapak gitu ya kan sampai sejauh mana kayak ada di apa ini di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Singkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan, Muhammad Irwansa, Tata, juga Bapak Bapak juga ya. Kita buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke, okay, okay, siap.
6: Salam budaya Nusantara, selamat siang, jangan saya Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bosun nih.
4: Iya, untuk kesenian Singkilan ini apa untuk di orkes tepian Mahakam itu baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Singkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, mm-hmm. Baju Dayak, Baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Singkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan, undang-undangan itu terus berjalan, mm-hmm. sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai, mm-hmm. Dan setelah itu mulai menurun, artian setelah dari tetua bahasa kami, mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurangnya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri prestasi sih untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-mm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Singkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ya anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum Bapak, mm-mm. yang peninggil. Mereka pasti akan miris tuh. Akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan. Mm-mm. Zamannya ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Iya. Yeah. Otomatis ya alhamdulillah kami 17 Agustus ini dapat undangan di Muara Kaman untuk memainkan sebuah musik Singkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya. Karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Su Irwan, silakan.
4: Oh iya. harapan ya mungkin ya.
2: Iya, betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan kemungkinan TI banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Iya. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar, kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda ayo gitu kan. Ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara ayo bangkit.
1: Baik.
4: Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan. Karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam gitu kan.
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Su Irwan terima kasih, Mbok Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, ya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Lembata terus mematangkan persiapan Festival Lamaholot 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 4 Juli mendatang. Sampai ini saat progres persiapan penyelenggaraan festival telah mencapai sekitar 80 hingga 90%. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Fuwur, bilang sebagian besar kebutuhan teknis dan administrasi ini kegiatan sudah disiapkan. Pemerintah daerah kini berfokus menyelesaikan sejumlah pekerjaan akhir menjelang pelaksanaan festival. Menurutnya, seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat 2 hari sebelum pembukaan festival agar panitia memiliki waktu melakukan pengecekan akhir terhadap seluruh fasilitas dan kebutuhan acara. Festival Lamaholot Ju adalah agenda budaya tahunan yang masuk di dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata.

Pindah informasi berikut, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena bilang hutan adat Sonde hanya berfungsi sebagai instrumen pelestarian lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat, tapi juga harus jadi sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan koordinasi dan sosialisasi percepatan hutan adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia menjelaskan NTT punya potensi wilayah adat yang besar, namun upaya percepatan penetapan hutan adat masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, penguatan kelembagaan, serta integrasi dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, ia menilai penting adanya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan seluruh pemangku kepentingan mengenai prosedur, mekanisme, serta peran masing-masing dalam proses pengakuan dan penetapan hutan adat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Bro dangdut-dangdut ada lagi kita. Selamat siang menjelang sore, Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar ya? Semoga ini hari selalu sehat, semangat dan tentunya penuh kebahagiaan ya untuk Bapak, Mama, Ba, Saudara. Karena sampai jam 5 nanti ya, dari jam 3 ini sampai jam 5 nanti kita akan bergoyang sama-sama dalam Bro Dangdut, tempatnya lagu-lagu dangdut pilihan yang siap temani Bapak, Mama, Ba, Saudara dongpung ak aktivitas. Buat yang ada di rumah, di kantor ya, yang sudah WFH, atau mungkin yang ada di jalan, terus mungkin ada yang di kebun juga, di pasar, atau yang sementara santai bersama dengan keluarga, jangan cuma jadi pendengar. Mari suketong gabung di Pro Dangdut ya. Panggungnya Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Yang mau kirim-kirim salam boleh. Dan kita ramaikan ini Pro Dangdut ya, Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga, sahabat atau orang-orang tersayang ya, kirim su Bapak, Mama, Ba, Saudara dong pantun-pantun terbaik sambil bisa request lagu dangdut favorit. Siapa tahu Bapak, Mama, Ba, Saudara dong pung salam ya, Beta bisa baca di sini dan lagu pilihannya bisa langsung mengudara dan Beta putarkan ya. Dan ingat ya Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, di Pro Dangdut makin banyak yang berpartisipasi, banyak yang bergabung, pasti makin seru suasananya. Jadi siapkan pantun paling lucu, paling keren ya, salam paling hangat juga, dan lagu yang paling ingin Bapak, Mama, Ba, Saudara dong dengarkan. Beta tunggu di 0380 833 499, atau di SMS dan WA-nya Pro 4 di 0811 3820 1043. Bisa juga gabung di live TikToknya RRI Kupang ya, Beta sedang live TikTok juga di akun RRI Kupang ya. Di sana bisa salam-salam, bercerita dan Beta juga bisa ya. Oh, ternyata sudah ada yang gabung nih di live TikTok ya, Bapak, Mama, Ba, Saudara. Ada Kakak Ringgit. Hai Kakak Ringgit. Kakak Ringgit nih dari mana? Oh, salam dari Malaysia Timur. Malaysia Timur, Sarawak. Halo Kakak. Salam juga dari Kota Kupang ya. Dan Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, lagu-lagu dangdut terbaik sudah Beta siapkan ya. Asini ada yang pantol ya, baru bilang Beta hanya putar-putar lagu. Gabung su. Jangan bilang ketong terima telepon, baru bilang ketong sonne ini ba omong, padahal ada putar lagu dan putar pendengar pung lagu semua nih ya. Ini mau request lagu kok Kakak Ringgit. Siap ya, lagunya akan Beta putarkan untuk Bapak, Mama, Ba, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, mesti mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali di udara, tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Silakan yang mau bergabung ya. Lain telepon sudah beta buka kembali di 0380-833-499. Bisa juga di 0811-3820-1043 ya. Silakan yang mau berpantun, yang mau kirim-kirim salam, boleh, masih ada kesempatan 2 jam ya, sampai di jam 5 sore nanti. Beta juga ada pantun di sini ya untuk bapak mama bapak saudara. Dan sebelumnya beta mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang. Halo Kakak Linda Teva, selamat sore Kakak. Apa kabar? Kabar baik. Salam buat semua khususnya di di OKBT, lagunya Ikutan Saja. Oke, Kakak Linda Teva. Terus juga ada kakak siapa ini? Halo Bundang Dut. Halo, request lagu dolo. Terus tadi ada kakak siapa? Kakak Sali. Kakak Sali request lagu apa? Kakak Sali, Kicau Mania kok. Kicau Mania. Beta tunggu ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona ya. Klien teleponnya sudah beta buka. Sebenarnya ini yang mau request lagu boleh. Oh ya, pantun. Tadi beta bilang beta mau pantun. Pantunnya. Jalan-jalan ke Pantai Lasiana. Siapa di sini bisa bilang cakep ya? Cakep, biar beta bilang cakep sendiri ya. Pulangnya bawa ikan teri, daripada cuma senyum-senyum sendiri ya sambil scrolling TikTok. Kirim pantun su dan request lagu hari ini. Iya, siap Kakak Sali. Salam buat semua pendengar kok, semua penyiar Kak. Lebih ke semua penyiar sih ya Kakak Sali ini ya, bukan pendengar ya. Ini kayaknya lagi WFH kok Kakak Sali ya. Dan buat semua yang ada gabung di live TikToknya RRI Kupang ya, selamat sore, selamat menuju akhir pekan ya. Ini kayaknya sudah ada agenda-agenda nih untuk menuju akhir pekan ya. Lalu tadi ada kakak siapa tadi? Oh, Kakak Linda Teva tadi ya, untuk semua di YKBT. Kakak Linda nih di Kalteng ya, Kalimantan Tengah. Silakan yang mau bergabung lagi, bapak mama, bapak saudara, ditunggu sampai jam 5 sore nanti. Sambil menunggu juga yang mau gabung, kita putarkan satu lagu. Di kesempatan kali ini ada Kicau Mania ya, salah satu yang jadi favorit pendengar bapak mama, bapak saudara semua.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal

dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lepas 30 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Bapak-bapak saudara dong yang sujam tidur siang mungkin ya. Jadi sana ada yang mau bergabung lah. Tapi tetap tunggu ya sampai di jam 5 sore nanti. Buat bapak-bapak saudara dong yang mungkin ini hari punya waktu luang karena WFH atau mungkin tetap kerja, sama ke Katong di sini tetap semangat ya. Pantau Pro Dangdut biar Katong juga putar lagu-lagu dangdut terbaik favorit bapak-bapak saudara dong semua. Yang mau kirim salam ya, masih beta tunggu. Tadi live TikToknya sempat beta jeda dulu ya, karena ada kesalahan teknis ya. Setelah ini beta akan live TikTok kembali. Jadi buat bapak mama saudara bisa gabung juga di live TikToknya RRI Kupang. Tapi yang lagi sonde punya paket data langsung saya telepon ya, baca cerita dembeta di sini atau sharing-sharing, bisa saling pantun, saling kirim-kirim salam di 0380-833-499 atau 0811-382-0143.

Sumba identik dengan pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Pesta Nyale.

Asal usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo Tauma Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut, tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Taima Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dala yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dala menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Boduhula. Namun Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dala. Akhirnya perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dala. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dala berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi, dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola. Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para rato. Sebulan sebelum pelaksanaan pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang pasola. Selama pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan pasola. Pasola kini menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.

0: Garut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Hampir mendekati jam 4 sore dan sudah rasa ya 1 jam sudah beta menemani bapak mama, bapak saudara. Tapi jangan khawatir, masih ada 1 jam lah. Dari jam 4 sampai jam 5 bapak mama, bapak saudara bebas mau kirim salam, request lagu, berpantun dengan beta di kesempatan kali ini ya, dari jam 4 sampai jam 5 nanti. Tapi beta mau tutup dulu nih sebelum ketemu pas jam di jam 4 ya, dari Kupang menuju Alor. Ini sebenarnya soneto pantun, hanya beta taro-taro sadol ya, pantun taro-taro deh nama nih. Dari Kupang menuju Alor, singgah sebentar di Pulau Rote. Cakep. Ih, beta cakep sendiri. Biar acara makin heboh dan sondekandor, mari su kirim pesan pantun, request lagu favorit bapak mama, bapak saudara semua. Ditunggu ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau bergabung. Line telepon sudah buka ya di 0380833499 atau 08138201043 ya. Dan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, tadi kayaknya sudah ada yang gabung juga ya di live TikTok, sudah beta bacakan lagi. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mungkin baru pantau di FM 104,3 MHz, selamat datang dan terima kasih sudah memilih Pro Dangdut sebagai teman aktivitas ya pada sore hari ini. Semoga semangat dan suasana hati bapak mama, bapak saudara dong justru makin ceria bersama dengan alunan dangdut yang menghibur. Ini pasti siap-siap lagi ini kok bapak mama, bapak saudara, jalan sore atau mungkin olahraga ya, karena setelah capek beraktivitas seharian atau mungkin hampir seminggu ini ya, badan terasa kayak kaku begitu. Soalnya salahnya ya ketong ambil waktu untuk jalan sore atau lari sore, atau mungkin sekarang lagi tren untuk gaya hidup sehat toh bapak mama, bapak saudara. Jadi sonde lihat tua muda, anak-anak, orang dewasa, semuanya sekarang sudah menerapkan gaya hidup sehat ya, sambil menikmati lagu-lagu terbaik ya, lagu dangdut terbaik yang kita siapkan. Dan ayo ambil bagian bapak mama, bapak saudara, kirim salam untuk keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja, atau seseorang yang spesial. Satu kali juga kirim-kirim pantun terbaik ya buat pendengar yang lain. Dan bisa juga request lagu dangdut favorit yang mau beta putarkan untuk bapak mama, bapak saudara. Karena di sini setiap salam tuh pasti punya cerita, setiap pantun pasti bawa tawa, dan setiap lagu yang di request tuh pasti punya kenangan tersendiri. Ya, dan suada yang bergabung ya, bapak-bapak, bapak saudara, beta terima dulu. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kakak Joey, apa kabar?
1: Aduh, kabar buruk, Kak Feli.
0: Hiena, apa lagi?
1: Nih, mungkin pengaruh cuaca, Kak Feli, atau pilek, baru demam lagi, Kak.
0: Aduh, cepat sembuh ya kakak, itu harus banyak-banyak istirahat ya, jangan ya terlalu forsir dulu.
1: Ini kotong dalam satu rumah, ini kefili sakit semua kefili.
0: Iya, namanya kan itu penyakit yang bisa saling menularkan toh.
1: Iya,
0: kefili. Cepat sembuh ya, bisa ini kak, periksa ke dokter juga.
1: Sudah kefili, tadi pagi ada di puskesmas, soalnya puskesmas di depan rumah Kapili, jadi
0: mantap
1: terus.
0: Langsung iya. Langgar jalan kok.
1: Iya, langgar jalan langsung masuk Kapili.
0: Oh mantap, jadi sudah pak obat kok.
1: Sudah Kapili.
0: Mantap, kalau begitu cepat sembuh ya buat kakak Jo sekeluarga.
1: Amin kakak. Iya.
0: Ini kalau ada sakit begini kira-kira pantun ada kok sonde.
1: Ada pantun kakak.
0: Wah mantap, sakit-sakit juga tetap pantun siap ya.
1: Iya Kapili.
0: Mantap kakak, langsung saja silakan pantunnya.
1: Iya, jalan-jalan ke Satu Leo.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membawa tempat ciri.
0: Wih.
1: Jalan-jalan ke kota dingin. Jangan membawa jaket.
0: Mantap. Oke, baik kakak Jo, ini lagu beta ya siapkan. Ada Vita Alvia dengan Kopi Dangdut, terus ada I dari The Bagindas, dan juga Setia Untuk Selamanya dari Fauzana. Yang mana nih?
1: Yang terakhir untuk apa selamanya?
0: Setia Untuk Selamanya, ini pas ada mau PDKT nih ya. Ada mau PDKT dan calon mertua nih, makanya ini harus kasih tunjuk bahwa angan, mampu angan. Setia untuk selamanya nih Kakak Joy ini. Oke, Kakak, kirim-kirim salam untuk siapa nih, orang spesial
1: ya,
0: dong kok.
1: Awalnya salam buat Kak Fili ya, lagi bertugas di studio.
0: Terima kasih.
1: Tuhan yang memberkati di studio bersama kru semua.
0: Iya.
1: Dan juga selamat bertugas dalam pelayanan Pro 4 ini. Semoga Pro 4 melayani kami dengan sepuas-puasnya.
0: Mantap, pasti itu Kakak.
1: Berikut buat Kak Fili, sebentar pulang hati-hati dan
0: terima kasih. Kalau buat
1: keluar iya. Terus yang pertama buat Pintelina di Patuli Utenga, selamat sore bersama Mama dan keluarga semua. Terus yang berikut buat Bapak Aloseran, selamat sore juga. Terus buat Om Endang di Cawang Taknamo. Terus buat Mama Jessie di Lelogama. Terus buat Mama Anita di Oeteta. Terus buat Mama Glenn, Mama Ima di Fatululi, Kak Dani di Fatululi. Terus buat Kak Lelita, Bung Milky di Camplong. Singkatnya buat semua yang lagi pantau Pro Dangdut Pro 4 dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Baik.
1: Dan buat Kak Fili, selamat bertugas, pulang hati-hati. Makasih, shalom.
0: Terima kasih Kakak Joy, shalom. Baik, itu dia Kakak Joy ya di Molo Tengah ya yang sudah bergabung. Beta terima dulu yang gabung di line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo Kakak, dengan siapa di mana?
2: Dengan Mak Marlin di Kota Bes.
0: Halo, orang Kota Bes apa kabar?
2: Baik.
0: Ada pantun kok.
2: Telepon ada lah.
0: Ih, biar su, ketau saleh. Biar su, oke. Lagu beta siapkan di sini nih, Mama Marlis. Ada Kopi Dangdut, terus ada Ai dari The Bagindas.
2: Hah? Kasih yang Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut, sa. Iya, ini kopi kirim ke siapa nih, Kak? Silakan.
2: Pertama buat Bung Jo yang barusan lewat, ada Mak Jesse, Mama di Besparat, Mak Glenn, ada Mak Susan, Mak Elmite, buat Bunda Natalia, ada Bung Tommy juga, Bapak Miller, Bapak Jonua, Bapak Losiran, Bapak Saka, ada Mak Cantika, salam sapu rata buat semua.
0: Itu Sako.
2: Kak yang bertugas sore hari ini, semangat lewat udara.
0: Semangat, terima kasih Kak Marlis.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, itu tadi ketemu penelpon pertama dan kedua pada kesempatan kali ini. Tapi lagunya beta putarkan setelah pas jam di jam 4 nanti ya, karena waktu hampir saja mendekati jam 4 sore. Setelah itu lagunya beta putarkan. Yang mau bergabung ya, boleh gabung setelah pas jam di jam 4 sore ya, karena waktu hampir saja menunjukkan jam 4 sore. Beta harus baca pas jam

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Universitas Nusa Cendana Kupang bekerjasama dengan Sekretariat Regional Interim Arafura dan Timor Sis Ecosystem Action atau ETSIA melakukan riset konservasi dugong dan ekosistem lamun di Rotendao guna mendukung pengembangan ekonomi biru serta pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Rektor Undana Profesor Jeffrey Bale mengatakan kolaborasi ini jadi langkah strategis untuk kasih kuat pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Pindapi informasi berikut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Kemenkum NTT mendorong perlindungan kekayaan intelektual bagi pelaku kreatif di Kabupaten Belu melalui koordinasi dan pendampingan pendaftaran guna meningkatkan daya saing produk lokal. Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Silihaba mengatakan perlindungan kekayaan intelektual merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat identitas daerah, meningkatkan daya saing produk lokal, serta membuka peluang besar yang lebih luas. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Kelom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

0: kita.
1: Prodangdut dangdut adalah kita, bapak mama bapak saudara kakak nyong deng kakak nona, kembali lagi di segmen kedua ya kalau dibilang ya, masih dari jam 4 sampai jam 5 ketumpung Prodangdut. Sudah beta putarkan tadi lagu yang di request ya kakak mama Marlis ya, dengan kakak Joy tadi ada Kopi Dangdut dan juga Setia Untuk Selamanya. Buat bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang mau bergabung kembali, silakan line telepon sudah beta buka di 0380 833 499, terus SMS dan WA juga bisa ya bapak mama bapak saudara di 0811 3820 1043. Ditunggu buat bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang mau bergabung di Prodangdut dan masih semangat ya. Prodangdut ini bukan sekedar putar-putar lagu ya bapak mama bapak saudara, tapi ini juga jadi ruang untuk ketong bagi-bagi salam, pantun, cerita lewat lagu-lagu favorit. Jadi buat bapak mama bapak saudara kakak nyong dan kakak nona yang dari tadi setia bersama dengan beta di sini, terima kasih sudah menemani. Dan untuk yang mau bergabung pas nih, pas sekali deh waktu nih, karena di segmen ini kali suasana akan semakin hangat dan juga semakin seru ya. Dan jangan malu-malu gabung sah, segera kirim salam untuk orang-orang tersayang, pantun paling kocak atau paling manis versi bapak mama bapak saudara, dan request lagu dangdut favorit yang ingin menemani sore hari bapak mama bapak saudara. Siapa tahu bapak mama bapak saudara dong pung salam nih bikin seseorang tersenyum. Bikin apa ya, seseorang tersenyum, terus bikin apa ya, ketemu pantun yang ketong kirim itu juga bisa mengundang tawa pendengar yang lain, dan lagu yang ketong pilih juga bisa jadi soundtrack ini hari ya. Sebelum kita lanjut bergoyang, ada pantun dulu nih buat mama, bapak, bapak, saudara, kakak nyong, dan kakak nona. Pergi ke pasar, beli ketan, cakep. Pulangnya singgah beli keladi, bikin apa di situ? Kalau mau ikut seru-seruan, kirim pantun dan request lagu sekarang juga. Kita tunggu karena waktu tinggal beberapa menit lagi ya, sampai jam 5 sore nanti.

menghasilkan pangan berkualitas sangat memengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas makanan. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memproduksi makanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan dan keberagaman sumber pangan. Penggunaan teknologi pertanian modern seperti irigasi, pupuk, dan pestisida yang ramah lingkungan dapat meningkatkan hasil panen. Pelatihan dan akses terhadap teknologi ini juga penting untuk petani. Dengan mendukung mereka, kita tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan petani, tetapi juga pada ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi semua orang. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan yang ada akan membantu membangun sistem pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Ya, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali lagi ya. Terima kasih buat Papa Mama, Bapak Saudara yang sampai saat ini masih setia bersama dengan Beta di Pro Dangdut, dan Beta senang sekali ya bisa terus menemani hari Papa Mama, Bapak Saudara dong semua lewat lagu-lagu dangdut pilihan dan juga sapaan hangat dari sesama pendengar. Dan kali ini Beta mau ajak Bapak Mama, Bapak Saudara untuk seandainya hanya jadi pendengar tapi juga jadi bagian dari keseruan Pro Dangdut pada sore hari ini. Yuk, kirim salamnya Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau bergabung ya. Kirim salam untuk orang-orang tersayang, titip pesan untuk sahabat atau rekan kerja, kirim pantun andalan dulu. Dan juga request lagu dangdut favorit yang ingin diputar di Pro Dangdut ya. Dan line teleponnya kembali lagi Beta sebutkan untuk Bapak Mama Bapak Saudara di 0380 833 499, dan juga melalui SMS dan WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043. Siapa tahu saat ini ada seseorang yang sedang menunggu Bapak Mama Bapak Saudara rumpung sapaan di udara. Atau ada lagu yang mengingatkan Bapak Mama Bapak Saudara, atau apalagi Kakak Nyong dan Kakak Nona dong ya, mengingatkan pada momen spesial dan ingin didengar bersama pendengar lainnya. Biar semakin semangat, Beta mau kasih pantun dong. Kira Bapak Mama dong saya bisa pantun. Eka juga bisa, ayang. Sore hari minum jamu, cakep. Bikin apa sore-sore minum jamu? Jangan lupa makan pepaya. Ini lay, pepaya lay. Buat Papa Mama Bapak Saudara pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada, mari su kirim salam dan request lagunya. Tetap bersama dengan Beta ya, Papa Mama Bapak Saudara, dengan Feli di sini, karena masih banyak lagu dangdut pilihan yang siap menemani aktivitas dan menambah semangat Papa Mama Bapak Saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang penuh sejarah dan warna baru dalam dunia sepak bola internasional. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar di dunia ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, Piala Dunia 2026 juga jadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 tim nasional, sehingga persaingan dipastikan akan semakin meriah dan kompetitif. Sebagai tuan rumah utama, Amerika Serikat akan menggelar pertandingan di 11 kota, sementara Meksiko menjadi tuan rumah di 3 kota dan Kanada di 2 kota. Meksiko sendiri kembali mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses menggelar turnamen pada tahun 1970 dan 1986. Laga pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Stadion legendaris yang menjadi saksi banyak momen bersejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final akan dimainkan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat, yang akan menjadi puncak kemeriahan turnamen terbesar di planet ini.

Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, waktu menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Sonya terasa kita sudah sampai di penghujung perjumpaan dalam kesempatan kali ini ya, dalam Prodangdut hampir mendekati jam 5 sore. Terima kasih buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara dan Kakak Nyong dan Kakak Nona yang sudah bergabung dari jam 3 tadi sampai jam 5 sore. Dan juga Beta Feli pamit undur diri ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, setelah ini masih ada Kakak Daten yang akan temani Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong. Dan sebentar malam juga di jam 9 ya, masih ada Basenggol tentunya. Buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang belum sempat gabung tadi di Prodangdut, bisa gabung lagi di Basenggol malam nanti. Beta Feli pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan selalu Bapak, Mama, Bapak, Saudara, dan salam budaya. Yeah. Woo!

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Program Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat Fakultas Sains dan Teknik FST Universitas Nusa Cendana mengembangkan kain tenun tradisional Nusa Tenggara Timur menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah melalui pendekatan sains, desain, dan kewirausahaan. Dekan FST Undana Profesor Filippi De Rosari mengatakan, ini program studi teknik pembuatan tenun ikat merupakan satu-satunya prodi di Indonesia yang secara khusus dong fokus pada pengembangan dan pelestarian tenun ikat melalui pendekatan ilmiah dan multidisiplin. Ini upaya ditunjukkan melalui penyelenggaraan perdana pameran produk inovasi warisan Nusantara atau WASRA NTT bertajuk Jalina Nusa yang digelar di gedung prodi PTI Undana Kupang. Pindah ke informasi berikut, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mendorong perlindungan indikasi geografis kenari alor guna meningkatkan daya saing produk lokal serta memperkuat nilai ekonomi komoditas unggulan daerah tersebut. Analis hukum ahli media Kemenkum NTT DNC Elensia Bulelogo bilang, indikasi geografis bukan hanya bentuk perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerah, tapi juga instrumen strategis untuk kasih tinggi nilai ekonomi, kasih kuat identitas daerah, dan kasih manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Feli, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah, seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax.

Pendengar Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kapasitas organisasi. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa pihaknya membuka 9 formasi untuk berbagai posisi strategis. Dan kata Fadlul Imansyah di Jakarta, melalui rekrutmen ini, pihaknya mengundang putra-putri terbaik bangsa yang punya kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung di BPKH. Ada 9 formasi, meliputi asisten manajer komunikasi strategis, kemudian asisten manajer monitoring dan evaluasi kemaslahatan, asisten manajer monitoring dan evaluasi kemaslahatan, dan juga asisten manajer sumber daya manusia. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Pendengar, BPKH membuka rekrutmen 9 posisi strategis pendaftaran hingga tanggal 2 Juli nanti. Siapa tahu Anda tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, rekrutmen posisi strategis. Informasinya dari Antara News saya cuplikan untuk Anda. Selamat petang untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Peru 1. Informasi dari sekitar Anda bisa Anda sampaikan, pendengar, di 0811-3820-9440, dapat berupa pesan teks atau juga foto dari tempat Anda, lokasi Anda, informasi lalu lintas, atau juga informasi dari penyelenggaraan Sabuak di Taman Nostalgia ya, atau juga informasi lain yang bisa Anda bagikan di 0811-3820-9440.

Rinitis alergi merupakan peradangan pada rongga hidung yang disebabkan oleh berbagai jenis alergen seperti serbuk sari, debu, tungau, bulu hewan, asap rokok, polusi, suhu dingin, juga lingkungan yang lembab. Kondisi ini menimbulkan beberapa gejala seperti bersin-bersin, hidung gatal dan tersumbat, terutama ketika pagi hari atau saat terjadi perubahan cuaca ekstrim. Selain itu, rinitis alergi juga dapat menyebabkan munculnya ruam pada kulit, mata merah dan berair, sakit tenggorokan, lemas, sakit kepala hingga gangguan tidur. Rinitis alergi memiliki gejala yang serupa dengan sakit flu, namun rinitis alergi biasanya tidak disertai dengan demam. Rinitis alergi dapat diatasi dengan menggunakan obat alergi, menghindari paparan alergi, menjaga kebersihan diri serta lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Ya,

Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk untuk jadi Ketua Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Ini satgas baru di pemerintahan ya, namanya Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Penunjukan ini disampaikan sesudah Satgas Mitigasi PHK dan perwakilan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta hari ini. Saya cuplik untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Prasetyo Hadi dalam jumpa pers menyebutkan semua kesepakatan memohon dirinya untuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Mensesnek mengatakan setelah proses pembentukan setahun terakhir, Satgas Mitigasi ini kemudian mulai bekerja memetakan persoalan industri untuk mencegah terjadinya gelombang PHK yang terjadi di masyarakat. Menurut dia, Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri untuk melakukan monitoring dan juga saling bertukar informasi mengenai permasalahan di perusahaan yang berpotensi menimbulkan PHK. Terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, Satgas akan melakukan mitigasi satu persatu. Di samping itu, Satgas juga menaruh perhatian pada perusahaan yang sudah melakukan PHK

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 tujuannya memperkuat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, industri, masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan utama untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan di Indonesia. Disampaikan Brian saat pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di JICC Jumat 26 Juni 2026 hari ini, bahwa kolaborasi lintas sektor diperlukan supaya pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan utama untuk mendukung pembangunan bangsa. Dia menjelaskan Sarasehan Kebangsaan tahun ini mengangkat tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Informasi dari rri.co.id, Mendikti Saintek menyebutkan KSTI 2026 menjadi kolaborasi sains untuk program prioritas nasional.

0: Bueno.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir, saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajaran dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Midriati Astianingsih Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan agenda PKK Peduli Kesehatan pada Kamis kemarin. Dalam kunjungan ini, PKK Pusat bersama Dinas Kesehatan TTU melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa-siswi SMP sebanyak 450 orang. Kunjungan ini juga diusung oleh PKK dengan tema PKK Peduli Kesehatan bersama remaja cerdas, cegah TBC, HIV, AIDS, dan jaga kesehatan reproduksi, wujudkan generasi sehat berkualitas. Dan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Tri Suswati Karnavian menyampaikan bahwa PKK sangat memperhatikan kesehatan para remaja di TTU sehingga perlu dilakukan cek kesehatan gratis, sosialisasi dan juga pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun obat terlarang lainnya. Selain itu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan juga screening TBC.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Kupang perkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan daerah melalui berbagai program pemberdayaan petani. Salah satunya adalah dengan pengumuman Lomba Produktivitas Jagung Musim Tanam 1 tahun 2025-2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi petani yang berprestasi, tapi juga momen untuk membangkitkan semangat petani. Bupati Kupang Yosep Lede mengatakan sektor pertanian punya peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan masyarakat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. Dari rri.co.id, informasinya, menurut Bupati Kupang, pemanfaatan lahan pertanian secara optimal menjadi salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjamin masa depan generasi muda.

Pendengar, sebanyak 6 anak di NTT teridentifikasi terpapar paham radikalisme melalui aplikasi game di perangkat digital. Untuk itu, pemerintah NTT mengeluarkan peraturan gubernur nomor 25 tahun 2025 tentang perlindungan anak dari jaringan terorisme. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB NTT Iin Adriani mengatakan fenomena ini bukan berarti mereka anak nakal, tapi menjadi target penyebaran paham radikal melalui teknologi. Dan saya cuplik untuk Anda, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan Pergub 25/2025 mengajak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat ke kolaborasi melindungi anak-anak dari pengaruh jaringan terorisme dan paham radikalisme. 6 anak di NTT teridentifikasi terpapar paham radikalisme melalui aplikasi game di perangkat digital.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Ketua Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkalan Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkalan menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara depan bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rute LKB Nantara Gini Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
12: Sebelum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
14: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
14: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Beberapa yang ikut city tour, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udarain. Aen.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Terus gimana setelah tiba di gereja kalau menjalankan ibadah haji di
22: Di Indonesia yang senang, tapi ada sedihnya karena saya
21: tinggal di situ. Itu karena pada hari keberapa bu atau bagaimana?
22: Sudah tanggal 28, 24 Mei.
21: Obat itu sudah sampai sangat?
22: Bukan, sudah mau dikasih ke ujung.
21: Sudah mau.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Anda bisa ikuti renungan malam Islam dan juga rangkaian lagu religi Islam, temani Anda sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar Radio Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur yang dimuliakan Allah, sudah sepatutnya dalam kesempatan yang sangat dimuliakan Allah ini kita tak pernah bosan-bosan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya, sebagaimana Allah juga tak pernah bosan-bosan melimpahkan karunia kepada kita sebagai hamba-Nya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan para sahabat, termasuk kita sebagai umatnya yang selalu setia mengamalkan sunnah-sunnahnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu renungan sebagaimana firman Allah yang menyatakan qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, ayat ini yang artinya wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada agama Allah, wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Menarik sekali ayat ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kita sebagai orang yang punya keyakinan yakni ad-dinul Islam, agama Islam, kita hendaknya yakin dan percaya bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya jembatan yang bisa kita lewati dan dapat menyelamatkan kita sebagai manusia dunia dan akhirat, Allah, agama Allah, yakni ad-dinul Islam. Wala tafarraqu, dan jangan kita bercerai-berai. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya engkau memohon dan meminta, wal arham, dan peliharalah tali silaturrahim. Ayat ini menyatakan, memesankan kepada kita, mari kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, wal arham, dan setelah itu kita diperintah untuk memelihara hubungan silaturrahim yang baik dengan sesama, baik dengan Allah, yaitu dengan cara hablum minallah, tetapi juga jangan lupa kita harus membangun hubungan yang kokoh dengan sesama kita, yakni hablum minannas, hubungan dengan sama manusia. Betapa sangat perlunya kita menjaga hubungan dengan sesama, sampai-sampai Rasulullah pernah dalam suatu ketika dalam satu majlis, Rasul sebelum beliau menyampaikan tausiah, beliau menyampaikan, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang hingga detik kali ini ada orang yang engkau sakiti hatinya dan kamu tidak meminta maaf? Ketika Rasulullah menyampaikan seperti ini, seluruh sahabat terdiam, membisu seribu bahasa. Tidak lama kemudian Nabi menyampaikan, wahai sahabatku yang tercinta, yang aku kasihi, apakah ada di antara kalian yang hingga detik kali ini ada orang yang engkau sakiti tapi engkau tidak berupaya, berusaha untuk memperbaiki hubungan yang baik dengannya? Seluruh yang hadir saat itu terdiam. Sampai Nabi menyampaikan yang ketiga kalinya, wahai sahabatku, apakah ada di antara kalian yang hingga detik kali ini ada orang yang engkau sakiti, engkau tidak bertegur sapa, tetapi engkau tidak berupaya untuk
berusaha untuk membangun silaturahim yang baik. Sudah tentu yang hadir pada waktu itu, di mana saja namanya manusia, mengakui kesalahan di depan orang banyak memerlukan kebesaran jiwa. Akhirnya, tidak lama kemudian ada seorang pemuda, dia berdiri. "Saya ya Rasulullah, apa yang terjadi padamu wahai anak muda?" Nabi bertanya, "Ya Rasul, sudah 3 hari aku tidak bertegur sapa dengan bibiku karena ada salah paham, dan hingga detik kali ini aku tidak minta maaf." Akhirnya Rasulullah pada waktu itu, "Hai anak muda, engkau tidak pantas duduk bersama majlis yang mulia ini sebelum engkau meminta maaf pada orang yang engkau sakiti hatinya." Akhirnya pemuda ini menjauh dari majlis ini dan mencari bibinya. Tidak lama kemudian bertemu dengan bibinya dan dia minta maaf. Akhirnya dia kembali ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemuda ini kembali, Nabi bertanya lagi, "Hai pemuda, apa yang terjadi padamu?" Dengan jujur pemuda ini menyatakan, "Ya Rasulullah, persaksikan bahwa saya mencari bibiku yang sudah 3 hari lebih aku tidak bertegur sapa dengannya, dan alhamdulillah aku bertemu, aku minta maaf dan dia memaafkan, dan dengan secepat-cepatnya aku kembali ke majlis ini." Pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, sebelum pemuda ini duduk, kemudian Nabi menyampaikan kalimat yang sangat indah sekali. "Inna rahmatallah, sesungguhnya rahmat Allah, la tanzila qaumin fihim qati'ur rahim, tidak akan diturunkan dalam satu kaum di mana dalam kaum itu, mana dalam majlis itu ada orang yang memutus silaturahim." Bahkan dalam hadis yang disebutkan, "La yadkhul jannah, tak pantas masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim." Baru Nabi ini mempersilahkan pemuda ini untuk duduk kembali. Dari peristiwa ini bisa kita introspeksi, apakah dalam keluarga kita ada orang yang hingga detik kali ini tersakiti hatinya, dan kita tidak berupaya untuk melihara, memperbaiki silaturahim. Ingat, siapa saja yang melakukan seperti ini, bahkan bahwa rahmat Allah tidak tertahan, tidak akan diturunkan kepada orang yang pemutus silaturahim. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an tatula hayatuhu wa yuzada fi rizqi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, "wa yuzada fi rizqi", dan ditambah rizkinya, "falyasil rahimah", maka peliharalah, perbaikilah hubungan silaturahmi. Jelas sekali bahwa memelihara hubungan silaturahim itu merupakan satu nilai yang sangat terpuji, satu nilai jalan yang sangat mulia. Karena orang kalau damai dengan Allah, dengan menjaga hubungan hablum minallah, damai dengan sesama, dengan menjaga hablum minannas, hubungan dengan sesama, maka orang ini akan tentram hidupnya. Hidup yang gelisah, hidup yang galau, ketika seseorang hubungan dengan sesamanya terganggu, saya sangat yakin pasti dia akan tidak akan damai hatinya. Kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia dimuliakan Allah, sudah saatnya mari kita berusaha, berupaya untuk menjalin hubungan silaturahim sebaik-baiknya. Seorang suami harus baik dengan istri, seorang bapak harus punya hubungan yang baik dengan anak, seorang tetangga yang satu dan tetangga yang lain, harus kita jalin hubungan yang baik. Hubungan baik, baik antar sesama keyakinan atau kepada orang yang tidak sekeyakinan dengan kita sekalipun. Jadi hubungan yang baik dengan sesama perlu kita jalin, tetapi hubungan baik kita antar sesama, walaupun tidak sesama agama kita, beda keyakinan, juga perlu kita mantapkan hubungannya. Karena dengan menjaga hubungan yang baik,
maka sebagaimana hadis yang disampaikan saya tadi, maka insya Allah hidup kita akan damai. Bahkan hadis tadi menyebutkan kita akan dipanjangkan umur kita dan ditambah rizki dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Kalau ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah, kalau salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ba sementara kita mesra-mesraannya.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk lokal dan juga keterlibatan pelaku usaha di daerah. Kata Melki saat membuka rapat koordinasi Satgas Program MBG Kota Kupang hari ini bahwa Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi momen untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program agar manfaatnya tidak hanya meningkatkan status gizi masyarakat, tapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, dan optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal NTT. Menurut Melki, salah satu program nasional yang memberikan dampak ekonomi secara langsung adalah MBG karena setiap hari menciptakan perputaran uang. Dia menyebutkan sekitar 107 ribu penerima manfaat di Kota Kupang, potensi perputaran ekonomi dan juga program tersebut diperkirakan mencapai 440 miliar rupiah. Informasi dari Antara News, pendengar, Gubernur NTT sebut MBG juga didorong menjadi penggerak ekonomi berbasis produk lokal.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion

Komunikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

Pendengar, Kementerian P3A mencatat ada 11,54 juta perempuan di Indonesia saat ini menjadi kepala keluarga. Informasi dari Antara News, pendengar, Kementerian P3A mencatat 11,54 juta perempuan Indonesia jadi kepala keluarga tahun 2025. Kata Fungsional Muda Bidang Pengarus Utamaan Gender Tuti Ernawati bahwa tercatat ada 11,54 juta kepala keluarga perempuan Indonesia. Dia mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah ini, pendengar, komposisi penduduk laki-laki mencapai 50,47% dan perempuan dewasa 18 sampai 59 tahun ada 29%. Dan untuk itu dia menilai kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan bisa dirasakan secara merata.

0: pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Apakah kamu pernah

Anda pasti bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menyinergikan pola pembinaan notaris dan juga pejabat pembuat akta tanah atau PPAT melalui seminar untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan juga kualitas pelayanan di tengah perkembangan regulasi dan juga teknologi. Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Kemenkum NTT Sylvester Silelaba mengatakan notaris dan PPAT memiliki peran strategis untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan ini disampaikan dalam seminar Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di NTT dengan tema sinergi dalam rangka penyegaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada sisi pertama, Francisca yang menjadi pembicara, Francisca Vivi Anggas, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan, mengatakan bahwa optimalisasi 7 layanan prioritas pertanahan memerlukan sinergi antara pertanahan dan PPAT melalui kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Informasi untuk Anda pendengar, untuk PON ya, usulkan 700 miliar rupiah, KONI NTB berharap bahwa PB PON akan segera terbentuk. Informasi untuk Anda, PB PON, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan usulan anggaran 700 miliar untuk mempersiapkan gelaran PON ke-22 tahun 2028 mendatang. Menurut Ketua KONI NTB, Mori Hanafi, usulan anggaran ini harus didorong untuk pembentukan panitia besar tuan rumah bersama dengan NTT dan juga DKI Jakarta. Jadi jumlahnya mencapai 700 miliar yang diusulkan untuk mempersiapkan gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 nanti. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Tetap dengar Pro 1 pendengar, nanti pukul 22 Anda bisa simak ke Ruang Rindu untuk malam ini.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di Jumat malam 26 Juni 2026. Malam ini ada saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda pendengar. Dan kali ini kita beranjak ke Ruang Rindu ya. Dan di Ruang Rindu untuk malam ini ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung pendengar di line telepon di 0811-3820-9440, 0380825444, 0380843112. Yang bisa bergabung di WhatsApp boleh silakan di 0811-3820-9440. Malam ini pendengar ada lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda pilih. Ada Taylor Swift featuring Justin Bieber dengan You Belong With Me. Kemudian ada Train dengan Hey Soul Sister. Ada Alicia Keys dengan Girl On Fire. Ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man. Berikutnya ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud. Ada Sofia Kamara dengan Girl Like You. Kemudian ada Sid dengan Die For This. Ada Lady Gaga, Bruno Mars dengan Die With A Smile. Ada Teddy Swims dengan Need You More. Ada Jonas Brother ya dengan Love You Better. Ini featuring Dean Lewis ya. Di line telepon saya buka untuk Anda mulai saat ini pendengar sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Di line telepon yang bisa Anda hubungi 0380 825444, 0380 843 1152, atau boleh di 0811 3820 9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bang Jack.
2: Bang Jack.
4: Iya.
2: Bang Jack di mana, Bang Jack?
4: Di Hane.
2: Di Hane. Bagaimana, Bang Jack?
4: Bagaimana, Pak?
2: Bagaimana kabarnya, Bang Jack?
4: kabarnya baik.
2: Baik-baik Sako. Oke, Bang Jack dari Hane, dingin kah hujan kah?
4: Bagaimana Pak?
2: Hujan atau dingin kah Bang Jack dari Hane?
4: Di Hane cuacanya pokoknya dekat sore.
2: Iyo tahu, Hane dekat Soe, sebelum Soe to sebelah kanan masuk ke arah sana ya.
4: Iya.
2: Betul. Oke, Bang Jack, silakan mau dengar lagu yang mana pasnya?
4: Ada lagu apa, Sir?
2: Lagunya saya baru baca tadi, Ratalasi featuring Justin Bieber, You Belong With Me. Ada Train dengan Hey Soul Sister. Ada Lisa Case dengan Girl On Fire. Ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man. Ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud. Ada Sofia Kamera dengan Girls Like You. Yang mana?
4: Yang Justin Bieber.
2: Justin Bieber disiapkan. Silakan, Bang Jack.
4: Salam-salam.
2: Iya, silakan. Atau mau kirim duit juga boleh. Nanti kita kasih nomor rekening. Kau kirim ke sebetulnya duit juga. Atau kelapa dari Hane, bye.
4: Iya. Terima kasih kak untuk kesempatannya. Salam yang pertama. Buat saudara yang lagi pantau Pro 1 RRI Kupang.
2: Iya.
4: Khususnya untuk masyarakat di Hane, dari ujung kampung sampai ujung kampung. Kebetulan malam hari ini di sini hanya dingin saja, tapi cuacanya sudah cerah.
2: Iya.
4: Tidak seperti biasa, karena biasanya hujan dingin.
2: Iya.
4: Tapi hari ini sudah lumayan cerah.
2: Cerah, tapi tidak hujan, tapi masih dingin.
4: Tapi masih dingin.
2: Oh iya, oke.
4: Okay. Salam yang kedua untuk Mbak Saudara Timo yang ada di Manokwari, di
2: iya.
4: Sorong.
2: Baik.
4: Di Jayapura. Dan yang ada di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung.
2: Iya.
4: Yang ada di Jakarta juga, selamat malam. Dan spesialnya untuk mendengar setia dari Kupang Pro 1 di mana saya berada. Salam hormat dari saya.
2: Iya. Kami. Halo, Bang Jack? Halo? Terputus, boleh dicoba kembali di 0380-825444 atau 0380-843-1152. Boleh di 0811-3820-9440. Selamat malam, halo.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Opa.
5: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat lagu.
2: Siap, kartu, Opa ini. Kepada Opa, sehat-sehat kok, Opa.
5: Sehat.
2: Iya, Opa bola, masih di tilam.
5: Bola lagi rame, nah.
2: Bola lagi rame, dekat-dekat mau masuk ke semifinal itu biasanya akan lebih rame, juara grup lagi, apalagi kemudian dekat-dekat ke pemenang laga, melawan pemenang laga, lalu runner up, wah itu akan semakin rame sampai dengan 20 Juni, ketang masih abu naik nih Opa.
5: Iya betul, ini semua masuk fase gugur ini Kak Sonia.
2: Betul Opa.
5: Ya, timas ya. Satu saya masuk buka Sony.
2: Iya.
5: Bangga.
2: Iya, betul.
5: Jadi dalam Korea ya, bisa masuk peringkat 3 terbaik baik.
2: Harapannya begitu.
5: Iya, harapannya.
2: Iya.
5: Oke deh.
2: Iya Opa. Lagu apa Opa mau dengar malam ini?
5: Bruno Mars.
2: Bruno Mars, disiapkan Bruno Mars Opa.
5: Oke, salam dulu ke Sony.
2: Iya, Opa.
5: Yang pertama untuk Bung siapa? Bung Jack tadi kok?
2: Iya, Bung Jack dari Hane.
5: Bung Jack.
2: Iya, Jack atau Bung Jeff? Jack.
5: Iya, kurang.
2: Iya.
5: Terakhir itu kurang begitu jelas, jadi Bung
2: iya.
5: Jack atau Bung Jeff.
2: Iya.
5: Mungkin ya beda-beda tipis lah huruf. Oke lah, yang jelas Bung Jeff, Bung Yes, dari Hane ya.
2: Kan? Dari Hane, ya. Betul, betul.
5: Ya, selamat malam. Kemudian ada Bung Ferry, ulama yang hilang. Kemudian berikutnya, Molo ada Mama Rince ya. Mama Rince.
2: Iya, betul. Mama Rince.
5: Mama Rince. Lalu kemudian berikut ada Mama Anita, Bapak Luis, Sidio Eteta. Kemudian ada Mama Mari Bismarak, Mama Marsa Patuleu, Bung Enang Cabang Raknamo, Bung Andesko, Tio Emiko.
2: Iya.
5: Berikut ada Bapak Butus Satu Veto, Mama Ima Fatululi, Mama siapa lagi, Mama Glenn, Bapak Tucendana. Kemanca daerah dulu Pak Soni.
2: Iya.
5: Nah. Ada di Bogor, ada Bunda iya. Natalia di Tuli-Tuli, ada Kapuja di Bintuni, ada Putra Tengah dan Putri samping kanan.
2: Iya.
5: Ada Bang Freddy, Mbak Utri. Ada siapa lagi? Ada Kak Ayu di Masohi, Bung Andi Yudhistira.
2: Iya.
5: Di Bengkulu Utara dan semua-semua Sakat Soni.
2: Sama-sama.
5: Sakat Soni, selamat malam, selamat bertugas.
2: Iya.
5: Tuhan berkati selalu.
2: Terima hampir kasih. Siang mana lagi di Sakat Soni? Bagaimana hampir siang ini jam hari Sabtu jam 3 dini hari Norwegia melawan Prancis. Nanti lanjut jam 8 Uruguay melawan Spanyol. Rame, tetap rame opa.
5: Oh iya. Tapi iya. Lebih rame Prancis Norwegia.
2: Jam 3 dini hari opa. Bisa diikuti iya, di Pro 1
5: itu,
2: iya.
5: Itu peributan juara grup itu.
2: Betul-betul opa. Iya.
5: Iya. Oke deh,
2: ya. Makasih opa, selamat malam. Iya, terima kasih. Salam untuk Oma, terima kasih untuk opa ini dari Tilang. Terima kasih sudah bergabung malam ini di 0811-3820-9440. Ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam, halo.
6: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Selamat.
6: Halo, Bang Soni.
2: Iya, selamat malam Ibu Natalia. Dari Prancis ya, Ibu Natalia.
6: Bukan Argentina.
2: Argentina atau Belanda malah. Oke, Ibu Natalia kabar baik ya.
6: Saya Argentina.
2: Argentina ya. Oke. Ibu Natalia kabar baik ya.
6: Puji Tuhan baik. Kalau Bang Soni gimana?
2: Kabar baik, sama baik ya.
6: Amin.
2: Gimana? Amin. Gimana sehat-sehat? Tidak cuaca tidak sehat. Mengganggu.
6: Tidak mengganggu cuaca, karena tadi baru pulang dari ibadah apa ya, penghiburan, ada orang meninggal Bang Soni, nanti yeah, besok yeah. Dikubur.
2: Oh iya yeah, iya, yeah. Oke, okay, yeah. Baik.
6: Sudah 4 hari belum dikubumikan.
2: Iya, yeah. Jadi setiap malam ada ibadah?
6: Ada, di sini biasa begitu Bang Soni, sampai biasa 1 minggu ditunggu, biasa mau tunggu saudara lah, mau tunggu ini, jadi begitu.
2: Orang Toraja. Oh iya, iya, iya. Oke. Oke, siap.
6: Soni, lagunya Bruno Mars sudah
2: ada? Bruno Mars lagunya ada, tapi belum ada yang pilih, jadi saya hadirkan di antrian. Iya.
6: Itu aja Bang Soni ya, mau salam dulu.
2: Silakan.
6: Pertama tadi ada Opa Emi ya bersama Oma.
2: Iya.
6: Selamat malam Opa, apa kabar? Ada juga Mak Ima, Mak Mary Detan, Mak Emilino, ada Mama Susan, Bunda Asmi, Mama Jessie, Mak Betsy, ada juga Kakak Natalia, Sisilia juga ya, ada Bung Liv, Kakak Rio, ada juga Mama Glenn, ada juga Bung Endang, Pak Freddy bersama Ibu Utri,
2: yeah.
6: Ada Putra Tengah juga, dan semua-semua sudah Bang Soni yang lagi monitor.
2: Iya.
6: Bang Soni tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia
2: sama-sama.
6: Selalu. Pulangnya sebentar hati-hati Bang Soni.
2: Iya.
6: Tiba di rumah dengan selamat dan sejahtera.
2: Iya.
6: Oke, makasih Bang Soni.
2: Terima kasih, selamat malam. Iya.
6: Lewat lagu.
2: Iya. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Tuli-Tuli. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
7: Selamat malam, Bang Rizal Berpagerindo member lewat lagu berbahasa Bang Sony.
2: Wah, orang Sulawesi Tengah dua-dua, satunya bukan Sulawesi Tengah, satunya Sulawesi Tenggara ya. Orang Sulawesi dua-dua bergabung malam ini. Gimana Bang Nasrun, kabar baik?
7: Masih sama kita Bang.
2: Masih sama. Iya, saya sempat khawatirkan Pak Nasrun, jangan-jangan ada kena efek bencana, tapi aman lah ya Pak Nasrun.
7: Jauh dari tempat
2: gempa
7: itu,
2: aman jauh dari tempat Bang Nasrun ya.
7: Iya.
2: Iya. Oke, Bang Nasrun malam ini
7: lagu apa yang tersisa Bang?
2: Lagunya ada Lady Gaga, lagunya Die With A Smile yang
7: Itu sudah itu.
2: Lady Gaga. Disiapkan lagunya di antrian. Iya.
7: Pertama-tama Bang Sony sambut tugas setelah ya bersama kolam rumah terus ada Natalia tadi ya.
2: Iya.
7: Toli-toli ada Ima Sohi, ada Freddy Putri juga, ada Pak Ida juga di Sulteng, ada Supraga, ada Bung Leman, Pak Juna ini semua Kupang maupun di luar Kupang cuma tempat kecuali Kompas Laut. Terima kasih, selamat malam.
2: Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Motong. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Satu lagi sebelum kita ke lagu ya untuk malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, halo, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Ubur-ubur ikan lele.
2: Aduh.
8: Ruang Rindu, selamat malam, Le. Apa kabar,
2: iya.
8: Le?
2: Ubur-ubur ikan lele, kabar baik, Le.
8: Syukurlah kalau begitu, Le.
2: Kakak Puja, bagaimana kabar baik?
8: Ulala, kabarku sangat baik. Kak Sony tahu tidak, tanggal 26 bulan 6 2006 operasi baku sepak. Orang ini cari tanggal yang cantik.
2: Hah? Jadi anak-anaknya biar lahir tanggal 26 bulan 6 tahun 26 begitu.
8: Iya, Kak.
2: Iya, jadi berapa banyak yang operasi ini hari, Kak?
8: Aduh, hari ini tuh ada 10.
2: 10 anak lahir 26.06.26 begitu.
8: Iya, betul
2: wow,
8: sekali.
2: Wow, 26.06.2026.
8: Operasinya 5 dari subuh sampai malam. Habis itu lanjut lagi. Ih, lala.
2: Iya, tapi senang bisa membantu anak-anak lahir di tanggal yang cantik ini.
8: Iya benar. Okay. Mana-mana saja ada orang tua juga.
2: Oh iya, iya, iya, iya.
8: Oke, baik.
2: Oke okay deh. Lagu siap. Lagunya ada
8: kita bisa dengar Bruno Mars. Bruno itu lagu apa kah?
2: Bruno Mars ada When I Was Your Man. Iya.
8: Oh lala.
2: Oh lala. Jadi ikut, bagaimana?
8: Ikutan saja.
2: Ikutan. Siap. Tidak, iya.
8: Banyak-banyak antri macam tom pergi antri di bank. Bukan antri minyak tanah. Aku
2: pusing
8: kalau antri minyak tanah.
2: Panjang kali lebar kali. Tapi di tempat Kakak Puja minyak tanah juga agak sulit ya.
8: Tidak.
2: Tidak ya. Oh iya.
8: Kalau di Sorong tuh lebih di Sorong tuh agak kesulitan padahal kota minyak loh.
2: Iya.
8: Kalau di Bintun ini
2: aman saja. Okay.
8: Iya, kalau tidak ada minyak sudah pakai air panas, pakai air. Kalau tidak ada air, kayu bakar.
2: Kayu bakar banyak. Oke, silakan Kakak Puja.
8: Salam buat semua.
2: Iya.
8: Kecuali mewakili Pak Nasrun tadi baru lewat.
2: Iya.
8: Pak Nasrun itu keliling dunia.
2: Keliling dunia.
8: Iya. Buat Opa Miller, Opa Botus, Kakak Ferry mewakili seluruhnya saja.
2: Iya.
8: Bisa buat Kak Sony lagi bertugas, sukses selalu. Tidak berlama-lama, panjang kali lebar kali tinggi, ubur-ubur ikan lele puja pamit, sampai jumpa besok malam. Siap.
2: Iya, terima kasih. Selamat malam untuk kakak Puja dari Bintuni. Sebelum kita lanjut, sudah 5 orang, kita ke lagu dulu. Nanti yang mau lanjut masih boleh, karena kita punya waktu yang cukup banyak sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Sekarang dia ada Taylor Swift featuring Justin Bieber, You Belong With Me.

0: kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: Lagu dari Bruno Mars dengan When I Was Your Man sudah dihadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini. Yang mau bergabung masih boleh 0380825444, 0380843-1152, dan 0811382094440. Masih di antrian ada Lady Gaga dengan Die With A Smile. Ada Train dengan Hey Soul Sister, ada Alicia Keys dengan Girl On Fire, ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, ada Sofia Camera dengan Camera dengan Girl Like You, ada Sid dengan Die For This, ada Teddy Swims dengan Need You More, ada Jonas Brothers dengan Love You Better. 0380843-1152, 0380825444. Saya siapa yang bergabung di line telepon malam ini? Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kakak Bung. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Tete Dinda, kabar baik Tete Dinda?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Iya. Sebaliknya Kakak Bung juga
0: kabar
1: baik.
0: Kabar baik dengan Karifan, kabar baik.
1: Kak Arifan, selamat malam. Baik iya. Juga ya.
0: Oke, baik-baik semua.
1: Baik-baik semua. Oke, Kakak Bung, ada lagu apa yang masih
0: lagunya
1: belum?
0: Lagunya masih di antrian. Yang belum, ini Train Soul Sister, ada Alicia Keys dengan Girl On Fire. Ada Sid dengan Die For This, ada Teddy Swims dengan Need You More, ada Jonas Brother dengan Love You Better.
1: Taylor Swift
0: disiapkan lagunya, silakan Tete Dinda.
1: Banyak untuk Kakak Bung dengan Kakak Rifan. Pulang masih hati-hati.

0: Indonesia lagi.
1: Sulit ditebak ya.
0: Iya betul. Lanjut ke selamat malam juga untuk Bapak Botus, Bung Valdes, juga Bung Andesku, juga Bu Papa dan Pak Haris. Tak lupa Bung Ferry, Bung Buce juga. Next ke Inalado, Bunda Asmi juga, Inalape. Tak lupa Mama Mary Detan, Mak Mei, yeah. Mak Ermido dan Mak Emilino juga ya. Ke mana? Natalia di Rote, Natalia di Takari juga.
1: Yeah.
0: Ke Mak Marsya, Mak Anita juga, Mak Jesse. Rio es apa ada Diona di mana lagi kah? Oh ya di ini di mana?
1: Di mana?
0: Di mana? Oh di Bengkulu. Di Bengkulu ada Bang Andi di Sira.
1: Katanya iya Bengkulu ya.
0: Ada Bang Nasrul di Sulawesi Tengah. Ada iya. Kembali ke tanah Papua ada Bung Freddy ya.
1: Iya iya.
0: Oke. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, Kakak Bung, Kakak Nifan, dilanjut. Terima ya. Kasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih banyak untuk Tete Dinda dari Bogor sudah gabung malam ini di line telepon. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam. Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Revan di Sulamo, Kak.
1: Bang Revan di Sulamo. Kabar baik, Kak Revan di Sulamo.
2: Ya, gak terlalu baik, Kak.
1: Iya, hujan kok.
2: Cerah-ceria,
1: Kak. Cerah-ceria, oke. Okay. Tapi masih tetap dingin, toh?
2: Ya,
1: iya.
2: Lumayan, Kak.
1: Iya, Bu Greva dari Sulamu, silakan. Mau dengar lagu yang mana pasnya? Ada Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, atau Sofia Kamara dengan Girls Like You, atau Die For This dari Sid?
2: Dari Sid, Kak.
1: Oke, okay. Disiapkan lagunya, silakan.
2: Sama-sama buat Mbak Wigati, Bunda Akhirnya Dicoli-Coli.
1: Ya.
2: Buat Opa Miller, Mbak Jisri Logama, sama Ali, Opa Ini sama Pak Endang di Ragnamo, buat Gadiona, tadi udah Shao, buat Abang Bujang di Omere.
1: Ya.
2: Buat Bungar Nasron. Buat yang baru lewat itu, Kak.
1: Yang mana?
2: Yang baru lewat siapa itu, Kak?
1: Oh, yang baru lewat itu Tete Dinda dari Bogor.
2: Oh ya, salam kenal dari Revan Islamo.
1: Iya.
2: Yang terakhir buat Kak Sony ya?
1: Betul.
2: Iya, betul. Yang terakhir itu sama Bung Revan ya?
1: Iya, betul.
2: Oh ya, salam ya terus selalu. Salam semangat selalu untuk RRI Kupang.
1: Iya.
2: Udara untuk Indonesia dan sepak bolanya tetap jaya.
1: Ikuti juga Bang Revan ya.
2: Iya selalu, Kak.
1: Selalu kok.
2: Nanti jadwalnya besok berapa ini klub yang kemarin, Kak?
1: Besok itu yang disiarkan langsung Pro 1 ada dua. Satunya di jam 3 dini hari ada Norwegia lawan Prancis. Lalu ada jam 8 pagi ada Uruguay lawan Spanyol. Begitu Kakak Reva.
2: Oh, ini sama itu sama grup raksasa itu, Kak.
1: Oh iya, jadi senang ikut ya. Jadi bisa ikuti di Pro 1 silakan Kakak Reva, bisa dengar ya, di jam 3.
2: Prancis sama Spanyol juga.
1: Iya, betul, betul. Jadi dua-duanya harus diikuti.
2: Iya, Kak.
1: Oke, Kakak Revan.
2: Oke, kita aja, Kak.
1: Makasih banyak, Kakak Revan. Terima kasih, Kakak Revan dari Sulamo, Pantulan. Sudah gabung malam ini. Terputus, boleh dicoba kembali. Line telepon 0380843112 atau 8254444. Selamat malam Ruang Rindu, halo.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Wah, ini pasti menjagokan mana nih, Belanda atau mana, Prancis atau Argentina. Pak Freddy, kabar baik?
3: Puji Tuhan, sehat.
1: Sehat.

0: suara suara agak serak-serak.
1: Iyo. Ini kalau kalau di kalau ini apa namanya nyanyi nyanyi itu suaranya pas di bass nih.
0: Pas di bass.
1: Pas di bass.
0: Lagi iyo. Lagi ramai itu di
1: Iya.
0: Manokwari.
1: Oh betul ya betul betul betul betul betul. Iya iya.
0: Cuma orang ketinggalan, ketahuan ketinggalan.
1: Iya, betul, betul, betul. Iya. Sudah harus latihan itu, bertahun-tahun itu.
0: Itu mewakili apa? Nusa Tenggara Timur dari Kupang, anu kita pun abang Kik Eren mungkin termasuk kontingen ke apa?
1: Kik Eren tidak termasuk kontingen. Beliau kalau ada biasanya apa ya namanya pesta paduan suara gerejawi kalau tidak salah ya.
0: Iya, ini Pesparawi itu yang Protestan. Kalau yang Katolik itu Pesparani.
1: Pesparani, oh ya, kalau Pesparani baru Kik Eren ikut bisa.
0: Oh,
1: iyo.
0: Kik Eren ini orangnya Paus Leo 14 ke apa?
1: Iya, betul. Tangan kanan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Asistennya kardinal.
1: Iya, betul.
0: Oh, kalau kalau di Kupang berarti ano notarisnya uskup di Kupang.
1: Ageng Kupang.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke. Abang Sony juga sehat ya.
1: Sehat-sehat, ya.
0: Oke, Abang Sony, waktu tak sudah ndak banyak toh, jadi
1: iya.
0: Request saja itu Teddy Swims.
1: Teddy Swims.
0: Need You More.
1: Disiapkan.
0: Iya, wah. Need You More.
1: Need You More.
0: More. Itu. Sama itu paling senang sudah. I need you more.
1: I need you more ya.
0: Oh, pasti langsung makan enak semua. Apalagi you're so beautiful to.
1: Wah. Itu satu minggu makan enak.
0: Makan enak terus. Pagi-pagi terbangun begini itu. Senyum manis
1: lebar, toh? Iya. Okay, tapi memang kata kuncinya ya. Itu ya, Pak Freddy. Kata kuncinya memang itu ya.
0: Ah, betul. Jadi meskipun kadang-kadang dia bilang ah gombal.
1: tapi diterima juga.
0: Waktu muda saya biasa belajar-belajar itu cari tahu apa yeah. yang bisa bikin itu kaum wanita senang. Salah satunya itu kasih pujian.
1: Kasih pujian. Gitu. Padahal
0: harus pujian.
1: Pujiannya harus tulus, harus tulus. Ya.
0: Misalnya kalau kita puji di depan orang banyak itu sama kita mengejek toh.
1: Iya.
0: Jadi harus bikin muka serius, terus suasananya juga begitu pas toh.
1: Pas dia sendirian gitu.
0: Aduh, kau cantik sekali hari ini. Dinda pun masakan juga. Padahal biar asin-asin sedikit bilang ini pas betul ini sudah.
1: Langsung beliau ke dapur baru selesai dipuji.
0: Pokoknya,
1: kau cantik sekali hari ini aman. Langsung beliau lari ke dapur
0: sudah,
1: gitu.
0: Pokoknya aman. Hari ini sudah mau makan apa pokoknya begitu.
1: Okay. Senjata itu bisa jadi senjata itu Bapak nanti itu kita bisa pakai senjatanya.
0: Iya, ternyata ya itulah itu apa kodrat
1: iya,
0: toh jadi
1: kodrat betul.
0: Tapi
1: betul.
0: Saya rasa semua orang suka puji.
1: Suka pujian.
0: Itu semua
1: betul,
0: orang
1: betul.
0: Pada hati super bunga.
1: Semua orang suka pujian.
0: Kan itu jaga image toh. Kan?
1: Iya.
0: Kalau
1: iya.
0: Itu.
1: Ya.
0: Pura-pura kata tidak terima tapi.
1: Diterima.
0: Oke,
1: okay, ya ini, baik Pak Freddy.
0: Rata semua saja. Spesial itu untuk kakak puja itu ya. Aduh, pokoknya kalau masuk itu saya senang.
1: Rame.
0: Orang yang kita kalau dengar suara saja. Pasti kita bilang ini orang tanpa beban.
1: Iya. Ya,
0: bahagia dia. Meskipun semua orang punya
1: beban sendiri. Tapi dari suaranya sudah kita tahu bahwa ini tanpa beban.
0: Iya, jadi bisa membuat orang di sekitarnya, orang yang dengar
1: betul,
0: itu juga senang,
1: betul.
0: Berbahagia begitu. Kita jadi ceria begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, Abang Tony.
1: Oke, okay, Bapak.
0: Iya. Terbaik pokoknya untuk
1: baik.
0: Abang Tony bersama keluarga ya. Selalu biasa dalam berkat Tuhan. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bapak Shalom. Freddy. Shalom. Terima kasih untuk Pak Freddy dari Merauke. Terima kasih sudah bergabung. Lagunya Need You More dari Teddy Swims. Emang begitu ya Pak ya, tipsnya baik sekali. Pujian itu ternyata menghasilkan sesuatu. Tapi jangan puji yang tidak tepat waktu dan tepat tempat gitu ya. Pak Freddy, terima kasih sudah berbagi tips paling tidak malam hari ini. Tadi ada kayaknya ini orang lama tidak bergabung, mau coba bergabung tapi terputus ini ya. Pak Haris sudah menelpon tapi sempat terputus. Bagaimana kabar Bapak? Oh, Pak Haris kah? Ya, mudah-mudahan kabar baik. Terima kasih untuk bergabung malam ini. Boleh di 0811-3820-9440 atau 0380-825-444 atau 0380-843-1152. Tadi ada yang sempat ke ini apa tidak ya? Ada Saboak. Ya, di minggu ini Saboak itu di starnya hari Jumat sampai Minggu. Saboak itu apa sih? Saboak itu ada Indonesianya, ada Kupangnya. Jadi Saboak itu sebenarnya Sunday Market untuk orang Kupang. Ya, akhir pekan bisa makan di sana, belanja produk lokal bisa juga, kuliner enak, harga terjangkau juga ada, kemudian hiburan dan live music ada, tempat nongkrong asik ada, semuanya bersih dan nyaman dan tertata di Saboak yang mulai hari Jumat, besok Sabtu masih ada, Minggu masih ada. Yang ada di sana tadi bisa bagi video pendeknya boleh ya, di line WhatsApp 0811-3820-9440, 0811-3820-9440. Kita ke lagu berikutnya yang tadi sudah dipilih, ini dia.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Lagunya sudah dihadirkan untuk Anda, Teddy Swims dengan Need You More di 22:54 waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1. Beberapa lagu yang tadi masih tersisa akan dihadirkan untuk Anda. Dan nanti informasi lain masih bisa Anda simak. Mau gabung 12 masih boleh 0811-3820-9440 atau 0380-8254-44 atau 0380-8431-152. Sekarang saya hadirkan lagu berikut, ada Die For This. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada informasi lain untuk Anda malam ini.

0: Mama, ini nasi masih banyak nih. Beta buang, Sako.
1: Apa? Jika mau buang itu nasi, Mama su masak capek-capek, mau buang begitu, Sa?
0: Beta su kinyang, nah, Mama.
1: Kalau su kinyang, lain kali ambil sedikit, Sa, anak, ya? Banyak orang di luar sana mau makan, tapi dong sudah bisa makan, karena sudah ada makanan, nah.
0: Iya, Mak. Beta habiskan pelan-pelan.
1: Nah, begitu dolo. Makanan tuh dimasak bukan untuk dibuang, tetapi buat kotong supaya kotong selalu bersyukur.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, mungkin Anda pernah merasa sangat tentram hanya dengan berada di dekat seseorang yang tanpa merasa harus mengucapkan sepatah kata juga. Jadi ekspresi wajah, bahasa tubuh mereka seolah mampu untuk mengurai ketegangan otot dan juga meredakan pikiran kita yang sedang berkecamuk hebat. Walaupun memang sering dianggap sebagai kecocokan sifat semata, fenomena menenangkan ini sebenarnya punya penjelasan medis yang dikenal dengan istilah koregulasi. Jadi sejak bayi hingga dewasa, manusia sangat bergantung pada hubungan yang aman dan suportif untuk melakukan proses ini untuk meringankan beban emosional. Dan sistem saraf manusia pada dasarnya punya cara untuk menyelaraskan diri satu sama lain. Kita bisa menjadi lebih santai saat berada di sekitar orang yang tenang. Begitu juga sebaliknya. Sistem ini menekan dibuat proses ini sangat berbeda dengan sekedar empati ya, atau dukungan emosional yang sering ditawarkan. Empati memahami apa yang dirasakan seseorang, tapi dukungan emosional menawarkan kenyamanan, kepastian, atau bahkan bantuan. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kita kenapa merasa lebih tenang berada dekat seseorang, karena memang ada satu sistem saraf ya yang sejak kecil itu sudah terbiasa kita fungsikan, ya kita bergantung pada hubungan yang aman untuk melakukan hubungan ini bisa membuat seseorang untuk meringankan beban emosionalnya ya. Jadi kenapa seseorang bisa dibuat tenang, merasa tenang, ya karena memang sejak bayi ada satu sistem saraf yang kemudian membuat berada dekat seseorang, kecocokan sifat ya, seseorang bisa menenangkan. Dan ini penjelasan mediknya ada, namanya koregulasi.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu semua eh. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah Mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat. Pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang. Anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

Pendengar, setelah kasus penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun di Bandung menjadi pengingat grooming, maka Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda grooming sejak dini. Menurut Kementerian Kesehatan, grooming merupakan bentuk manipulasi yang dilakukan secara bertahap hingga korban kehilangan kemampuan untuk melawan atau keluar dari hubungan yang merugikan. Disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi, bahwa grooming bukan hanya rayuan manis atau perhatian berlebihan, tapi menjadi strategi yang sistematis. Imran menjelaskan pelaku grooming biasanya mendekati korban dengan sikap yang tampak baik dan penuh perhatian. Korban bisa menerima pujian, hadiah, atau janji-janji yang membuat mereka merasa istimewa dan dihargai. Tapi, di balik perhatian ini, pelaku secara perlahan mulai membangun kontrol terhadap korban. Menurut Imran, korban sering diminta menyimpan rahasia, dijauhkan dari keluarga maupun teman, hingga kehilangan kemandirian. Di prosesnya, rasa bersalah juga ditanamkan setiap kali korban mencoba menolak keinginan pelaku. Akibatnya, korban dapat merasa tergantung secara emosional dan kesulitan untuk melepaskan diri dari hubungan ini. Hati-hati dengan grooming ini, karena sudah terjadi kasusnya di Bandung, Jawa Barat, kasus penyekapan 3 tahun dilakukan oleh seseorang atau lebih dari satu orang, dilakukan terhadap seseorang ya. Informasinya ini saya hadirkan untuk Anda.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidupmu, Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Lakukanlah terobosan, sehingga jalan untuk mendapatkan keinginan itu akan semakin terbuka.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Programa 1 sekali di udara, tetap di udara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guara yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasak final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kursa Tim Indonesia Menjapa Malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pelan Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, wakil ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview, jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP, dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengendalian sampah, dan pengejauhan, dan program 3 juta rumah, 1 rumah juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam pagu indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan pagu indikatif sebesar 913,82 miliar. Yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non-operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu program 3 juta rumah, di pagu indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, pagu indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI pagu indikatif 15,41 miliar yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera pagu indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi pagu indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai pagu indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun. DIPA-nya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, di antaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC, demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun, ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasional hanya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Ya. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Bapak.
2: Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silakan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada MONEP, Bapaknya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik.
1: Ya. Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100, ini kebutuhan anggarannya, Pak, yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan PMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengelolaan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut. Ya, pemanfaatannya lanjut.
2: Sebentar, Pak. Ya, Pak Sekjen. Coba kembali lagi dulu.
1: Ya.
2: Yang di Banggar siapa, ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul ini Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Okay. Biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM. Perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya tidak ada. Contoh. Ini sengaja saya potong dulu, Pak. Karena menurut saya ini sangat-sangat prinsip, ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih, Pak, BMN-nya apa nih, Pak? Barang Milik Negara, ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain gaji pegawai. Pusat Data belum ada, Pusat Pengembangan SDM belum ada, Biro Komunikasi Publik belum ada anggaran termasuk Biro Hukum. Masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati. Karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan? Ini hanya biro umum, Pak. Hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah Norwegia.
0: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara. Bukan

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya

Yuyun berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya, Bung Sabil, yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: memperjuangkan ya.
1: Ini ada kesemua. Terus betul.
2: Ya, Pariana yang katanya pengen ke salon buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
0: Wah, Mar. Aku kru wasalamu. Matur nuwun lho, monggo kangen. Tak kirimi salam balik ning TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bumo, jangan sama main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: kampus hari ini. Sesekali, jeslah.
1: Lingga, semangat ya manggung.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Wiyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di Antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 akun, Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan, X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Ini antara bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan sebagai mana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai

0: 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I. Bisa Prancis, bisa Norwegia. Ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brasil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Di mana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya masih relatif muda ya. Masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami ulangi 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
1: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan himbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman. Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbauan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu, data atau apa itu,

0: tahun ini tahun 2025
1: ya.
0: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobar ini nanti kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
0: 35, iya.
1: Oke.
0: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
0: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
0: Gimana, Pak?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
0: Masyarakat Pacitan ternyata mendukung Argentina ini.
1: Argentina, ya?
0: Iya,
1: iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya.
0: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
0: Jadi
1: sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu, sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
0: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini, pertama malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak, atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
0: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
1: Baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini, semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07.00

saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Mohon pagi. Maaf. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Ya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi,
1: ya,
2: kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya, dini hari
2: tengah malam
1: sama pagi
2: dengan
1: ini.
2: Pubu.
1: Iya.
2: Iya. Mm-hmm. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan ya? Setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Wow, katanya. Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari, iya, kadang-kadang iya, begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya. Gitu. Antusiasme
2: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Iya. Dan bagaimana gitu, Pak mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak. Gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan membantu. Justru ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong
1: gitu. Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
2: fasilitas
1: free gratis.
2: Nobar semuanya free.
1: Ya, tinggal datang, menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu, Pak,
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini, Pak, yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan, baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Ya. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
2: Oh iya, pasti, Mas. Hmm. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa
2: yang
1: itu, Pak? Bocorannya, Pak?
2: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi saya minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk hadir
2: BUMD dan ini perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana, Pak? Bagi
2: nanti saya. Dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
2: Oh, enggak
1: perlu
2: harus,
1: ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya, Pak, terutama di
2: Alhamdulillah
1: sudah terasa
2: ini. Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya, mereka merasakan ya, tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
2: kan?
1: Iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan, beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama ya, menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sebagai staris dari Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas
4: kondisi saat ini pada penghujung tahun 2024.
6: Rumah berukuran 4 kali.
7: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
8: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
9: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
3: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bemenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purabaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. Ke RO Good itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Soal gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
1: Pertama. Pak, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
1: Tugas.
4: Baru dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai salah kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Hanya baik Prancis dan Norwegia, tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kredit. Kedua dia ngamuk.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada di titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai pengembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Di runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali kalah pulang kampung dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan. Keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Bahkan kalau bisa, walaupun seri, seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2, atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu, Bang Aryo ya.
2: Baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola. Gitu.
1: Apalagi
2: yang sehari kita
1: bisa nonton
2: juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih, bagaimana hasilnya kan begadang juga ya, Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya, kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan. Ini kan memang enak sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan, tapi kan lagi-lagi ya kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu dan rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini kayak ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya. Nah,
1: gitu ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh, aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas. Sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial. Tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin. Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane gitu, Haaland, Muhammad Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik. Dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya. Satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup E antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawironegoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup E. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar.

0: dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Yeah. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga, ya, atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat. Ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang, ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
1: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
0: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman ketua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan. Karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang artinya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup area di babak di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
1: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi. Dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
0: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak

0: Semua hampir sikon tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Perancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain. Ya, saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan, ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan, ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik, ya.
1: Yeah.
0: 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia dan saat ini sudah 4 gol, ya. Hanya selisih 1 gol dengan Messi, ya.
1: Betul.
0: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
1: Iya,
0: juara bertahan. Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara. Ya. Contoh misalnya Ronaldo, ya. Itu pemain yang hebat. Potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
1: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara, fix the real god kata netizen. Dan untuk kita coba undang pendengar, ya, kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung. Selamat ini hari.
1: Jaya Pak Sarwi, selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
1: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto, ya.
1: Iya.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini, ya.
1: Irak Senegal.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis nggak mungkin lah, nggak mungkin kalau nggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
1: Oke, 2-0 untuk Prancis, ya, Pak Sarwi, ya.
2: Iya dong.
1: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga
1: jaya. Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
1: Oh, Pak Toto, ya, baik, mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini dan seperti Jerman kemarin, ya. terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya, ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk Perancis.
1: 2-1 untuk Perancis, baik, Pak Toto.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi, Bu Ningsi.
4: Selamat pagi, Bung. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya, Bu Ningsi.
4: Sehat selalu, Bang.
1: Amin.
4: Aku mendukung Perancis 2-1, Bang. Perancis 2, begitu, Bang.
1: Oh, siap. Ini banyak pendukung Perancis nih. Terima kasih, Mbak Ningsi.
4: Terima kasih, Mbak.
1: Salam olahraga jaya, Mbak Ningsi. Sehat selalu, ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, Pak Caswa. Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu, Bang Sabil.
1: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini. Menunggu.
1: Waduh. Bola. Udah habis 3 gelas saja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya, ya.
1: Iya, Pak Casa, silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
1: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
1: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang ngebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
1: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga. Selamat ini hari.
1: Jaya, ya selamat ini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
1: Oh, kabarnya ya. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya. Yeah.
6: Iya, sehat-sehat ya.
1: Iya, ya, sehat-sehat.
6: Saya ini Norwegia.
1: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
1: Haalan 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalannya ya.
6: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2-0, yang jelasnya menang.
1: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
6: Iya.
1: Baik, Pak Fadil.
6: Iya.
1: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
0: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat wajar ya.
1: Iya. Kenapa tuh?
0: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
1: yeah.
0: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
1: iya, klub elit Eropa.
0: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
1: kertas. Yang, iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
0: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan,
1: yeah.
0: Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya,
1: yeah.
0: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik
1: yeah.
0: Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis
1: yeah.
0: Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
1: Ecuador
0: ya, itu di luar dugaan Ecuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola
1: iya.
0: Di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional.
1: Iya.
0: Nah, pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis
1: yeah.
0: Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil
1: yeah.
0: Dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya. Dari 16 pertemuan ini Prancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang yeah. Seluruh pasang mata dunia ya, penonton pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
1: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
0: Iya.
1: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
0: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
1: Bung
0: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain apa naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
1: menggunakan
0: gol ya.
1: Jangan kasih bola ya.
0: Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan, ya, tetapi penyelesaian akhirnya
1: mentok terus.
0: Kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya. Itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
1: Seperti rudal yang bisa menargetin
0: gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
1: Iya.
0: Nah, ada begitu.
1: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Silahkan. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi.
1: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
1: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya di klub yang dibela Erling Haaland.
1: Oh, Norwegia. Ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
1: Oh ya, predator Manchester City juga
7: memang,
1: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
1: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
1: Iya.
7: Apalagi banyak berkaca atau berkiprah di klub elit Eropa gitu.
1: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
1: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
1: Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
7: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland, namun Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
0: Iya,
1: ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
0: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jajaran terap grup ya.
1: Iya.
0: Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tetapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
1: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
0: Saya kira rasanya tidak demikian. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu. Untuk menurunkan sang goal getter.
1: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
0: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu, selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
1: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang nggak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan nggak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
1: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick-off. Kick-off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Desardoe, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung, oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis ada Desendoe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Deser Doe, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Deser Doe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Stigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt, masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya, Andreas Kjeldrup, tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan. Ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan. Ada Osman Dembele, tendangan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Osman Dembele langsung mencetak gol cepat di menit ke-7 di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
0: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
9: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
10: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg, karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini, dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi, yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Maignan, masih Maignan, kotak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan, yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Torsvik, tetapi bolanya masih sangat lemah, sehingga dengan santai Mike Maignan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Perancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Perancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan, yang dimaksud dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigard dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigard. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia ini Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini, menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, disapu tadi maksudnya, kali ini diambil alih oleh para pemain dari Prancis, masuk ke kotak penalti, tendangan kaki kiri tadi. Sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang, karena memang tendangannya tertahan oleh back dari Norwegia sehingga lemah saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia sudah dilakukan. Kemana arahnya kita nantikan, bagaimana pergerakan kali ini dari tengah, masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan, ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsvik saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsvik, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah, kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke kotak penalti. Sayang sekali masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah tadi coba diambil oleh Olise, baik sekali penjagaan dari Olise, jatuh kali ini kepada Leo Ostigard, kemasukan ke penalti, tendangan kaki kanan. Boy, Jagastran Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi. Kontrol yang baik dari Jørgen Strømmen Larsen. Sayang memang tendangan volinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxin Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah, Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks. Coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya, bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise. Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia, anak-anak dari Prancis ini. Ke tengah lagi kali ini, masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan, masih ada Tchouaméni. Ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torset, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Perancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala dan sedang, sedangkan Prancis adalah putih kebiru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strander Larsen, arahkan lagi kali ini juga dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tchouaméni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi. Kali ini Tchouaméni dari kiri, dorong ke depan kepada Theo Hernandez. Masih Theo Hernandez bermain 1-2 bersama Desir Doué. Kali ini Tchouaméni masih ke tengah lagi, pemain dari Madrid tersebut coba membantu serangan tadi Upamecano ke sebelah kanan. Kali ini masih ada pemain lainnya, ini Osman Dembele, dihadang oleh pemain nomor 15 dari Norwegia, Fredrik Borkan. Masih kali ini Dembele beradu tadi sprint, tapi arahkan lagi ke tengah, terus lagi membantu serangan dari Maxen Lacroix, coba lagi ke sebelah kanan, arahkan ke Dembele. Masih Dembele dekati satu pemain dari Norwegia, balikan lagi ke belakang kepada Michael Olise. Masih kan ini Tchouaméni ke tengah lagi. Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone, arahkan ke sebelah kanan. Kane Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Ostigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Ostigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2 dicocor saja tadi oleh Theo Asgard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Asgard kali ini hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan. Aduh, masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan kaki kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali yang memang begitu lezat sekali. Tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik untuk kedua kalinya. Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
0: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
10: Oh, justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgard dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi, Bung Yanto, ternyata Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
0: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia. Dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa, artinya masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
9: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis, namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Østegård. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola, mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi, tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Doe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia, kirimkan umpan, masih ditahan saja bola, ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe, tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Tello Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
0: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Perancis. Nah sebaliknya juga begitu, lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang, ya boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikolog kepada tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di beberapa menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup baik, cukup menarik, karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
9: Baik, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawe tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan, kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ousmane Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Tello Asgard. Masih Tello Asgard ke belakang kepada Leo Ostigar tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Magnan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola. Setelah sempat terjadi kemelut, kali ini kembali Perancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka mencoba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix, lebar ke sebelah kanan ada Michael Olise, kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kvedrup tadi, masih Andres, tengah kepada Telo Asgard, pindahkan bola ke sebelah kanan ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya, di sana ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener, pindahkan bola kepada Leo Ostigard, maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez lakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya Theo Hernandez, lempar bola ke depan kepada Desir Dowe, berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia yang langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah, ada Leo Ostigard, masih Leo mencari rekannya, membawa bola ke belakang, kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, ada Jorgen Sandrasen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jorgen Sandrasen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, ada Michael Olise, masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouameni, ke depan kepada Ousmane Dembele, masih Ousmane Dembele menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Dowen, nampaknya kepada Theo Hernandez, pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Dowen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Ousmane Dembele, kali ini ke sebelah kanan, masih Ousmane Dembele kuasai bola, tendang langsung, lagi-lagi Ousmane Dembele, gol gol gol, Ousmane Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Ousmane Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Ousmane Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Ousmane Dembele mencetak hat-trick.
0: Iya, hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehu kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele, karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu, kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini, bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
9: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendangan langsung, kirimkan umpan

0: gol. Yang ketiga yang diciptakan oleh Ousmane Dembele pada menit ke-32.
1: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard, ke depan kali ini berbahaya. Kali ini para pemain Norwegia coba merangsek ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis, sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejel Derup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas. Posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang Maignan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo ke knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri, karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia, coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak, penalti melengkung. Kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis, bola masih berada di udara. Kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia, ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali, karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali ini kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan. Masih Borkan kali ini, coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob. Sayang sekali tidak tepat sasaran, justru umpannya dilakukan oleh Leo Østigard keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tukameni. Kali ini ke Tukameni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan. Kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tujuh adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri kali ini, Doe kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Aurnes. Masih Doe coba slap opter melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tukameni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia, balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone, coba lagi seser ke sebelah kiri. Kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia, coba meliuk-liuk dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis, arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andreas Sejel Derup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Theo Asgard. Sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan

0: Hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano. Back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacorix ke depan tadi. Bermain 1-2 kali ini Konde dari tengah, geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele, menggiring bola ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali ini Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doué. Kali ini Doué coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doué menggiring bola terus masih Doué, mau coba kokang tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Ostigan. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis. Coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez. Coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone. Kone bekerjasama bersama Tchouaméni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia. Masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini dari Dembele arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia. Pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Stegat ataupun kapten ke sebelah Sandberg. Bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Stigat, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik. Setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doué, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gjerderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan, memasuki menit ke 42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini kapten kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya, melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain, coba lagi, masih terus mengalir tadi tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Prancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan, bolong, kotong, 3 pemain, Dembele lagi, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya, justru kali ini balik lagi ke Dembele, umpan lagi yang dimaksud tadi satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe. Lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan. Setelah unggul 3-1, kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan, bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doué. Doué tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, berbahaya 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini, menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis. Memasuki waktu normal kali ini hampir 45 menit, kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Perancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tukameni. Baik sekali Tukameni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri, kali ini Perancis, oh jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Perancis hingga waktu tambahan 5 menit.
1: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Perancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Desir Doué, masih Desir Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise, masih Olise, tenang langsung, oh! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Desir Doué tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfett tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan, hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Desir Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone, masih Manu Kone tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Desir Doué kali ini dari Perancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Osman Dembele, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, ngotak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Desir Doué, masih mencari rekannya Desir Doué, pendek saja kepada Michael Olise, belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Osman Dembele masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Osman Dembele, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi ya, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Ya.
1: Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat dua dunia, bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya.
0: Iya.
1: Ini menjadi semacam bom waktu bagi bagi Norwegia. Mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi dan hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung
0: Sabil.
1: Sabil. Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil memberikan gol kalau saya tidak salah.
0: Iya.
1: Jadi dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam gol di Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil, bermain yeah. tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan ya. Yeah. Pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik. Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara?
1: Ya, saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stel Solak kan ini, apakah memang dia yeah. menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya,
1: tentu ya. Dia akan tampil juara grup, akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, atau D atau F atau G ya, atau A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu ya. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari. Karena menurutnya, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Khoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas BPPH itu, tapi kualitas. Ya, apa yang kita punya 28 juta tapi tidak ekonomis, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa...

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Iya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg. Tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard, pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain. Ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Marcus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain Pelontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi, ada Marcus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi. Bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jørgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali. Bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleidrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi. Masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih. Penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Perancis Mike kan bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang, Organ Start Lancer masih bersiap-siap, fokus dia menatap bola, masih kita nantikan. Tendangan ke kanan, oh mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Nan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Stan Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Nan, dan selamat gawang Mike Nan. Dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Nan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Nan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya. Tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andres Skalbrook, terjadi kemelut, oh dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desir Doe. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen, arahkan ke depan kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Leo Østigard, tarik mundur ke belakang, masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Patrick Berg ke tengah tadi, arahkan ke sebelah kanan, ada Orsen Fredrik, pendek kepada Oscar Bob, masih ke Oscar Bob, tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, arahkan lagi ke sebelah kanan, Oscar Bob menguasai bola, mendekati kotak penalti, umpan 1-2 dengan Patrick Berg, masih Patrick Berg, kepada Oscar Bob tadi, oh. Hampir saja tadi, umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg, hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen, masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola, terjadi perebutan bola. Kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone, tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, Leo Østigard kepada Orsen Fredrik, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andres Seldrup, masih Andres Seldrup, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone, nampaknya terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano, terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tchouaméni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard, sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Perancis. Kali ini Olise terus mengejar, kali ini masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini, Bung Yanto. Tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih, Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca, sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki goal getter yang potensi melahirkan gol ya, sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal, Bung Sampi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia. Coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Ostigard, coba arahkan ke sebelah kanan kali ini, mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan, masuknya kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya, umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigan ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe, arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, oh ke sebelah kanan kali ini kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tukamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Ostigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise, ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melambung, berbahaya kali ini, satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Luc Croix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvik, jatuh kali ini ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob, coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu, mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Prancis, sudah dilakukan cepat Tukamendi ke sebelah kanan kepada Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele, kontrol kaki kiri Dembele, masih Tukamendi ke tengah lagi kepada Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe, bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby, tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi, pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala plontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia, tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan, kosong kali ini para pemain dari tim Norwegia, masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri, lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah dari sebelah kiri kali ini. Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari dicuri kali ini oleh Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan penalti, Mbappe kali ini lolos dengan kaki kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tukamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele kembali ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis. Tchouaméni tepat di tengah bidang pertandingan. Tchouaméni santai-santai saja bahkan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti tapi dibantu kali ini Olise dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi Sergio Deruf, tetapi serangan balik dilakukan Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol Dembele tampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti melengkung kali ini. Dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi. Tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran sehingga menit ke 65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola. Terjatuh Manu Kone tadi dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Ke sisi sebelah kanan kepada Désir Doué. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Oh, dan tepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meliupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah sudah mulai menurun, artinya tenaga-tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga-tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik, karena bagaimanapun sepertinya Didier Deschamps sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan ini?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Alan ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang 3 angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Ya, tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekalipun itu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg. Namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar. Masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tendang langsung. Masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola. Dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup. Namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian

0: Celtic.
1: Masih Celtic. Pendek saja kepada Leo Sigat, kembalikan kepada Celtic. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi. Celtic langsung saja ke depan kepada Leo Sigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan ada Fredrik Ausnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Stigat, bawa bola jalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigard, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahima Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Bird. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Ausnes. Tarik mundur ke belakang kepada Ostigard. Pendek ke depan kepada Telo Asgard. Pada Marcus Pedersen. Kembalikan kepada Telo Asgard. Belakang kepada Ostigard. Kembalikan kepada Asgard. Telo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Marcus Martin Torsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Bird. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bird mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Ostigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Ausnes. Masih Ausnes, depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Tosby, kembalikan kepada Oscar Bob, maksudnya tadi kepada Patrick Berg, namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andres Kjeldrup, mendekati kotak penalti dari Prancis, berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia, ada Telo Asgard. Ke depan kepada Oscar Bob, kepada Larsen, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres.

0: kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi. Bola muntah tadi, Patrick Berg. Namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali, Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola. Mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi. Ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Kone. Ke depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi, Ryan Cherki. Masih Cherki, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherki. Ke belakang kepada Manu Kone. Main 1-2, Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini, menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni. Masih menguasai bola, mencari rekannya. Depan kepada Manu Kone. Tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang, Lacroix. Masih Lacroix kepada Konate. Masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan. Pindahkan lagi kepada Lacroix. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Desir Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik. Ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi. Memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi. Mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis. Langsung melakukan tendangan pendek tadi, Desir Doe kirimkan umpan crossing. Di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone. Kanu kali ini, Ryan Cherki masuki kotak penalti. Masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi. Kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Desir Doe. Kylian Mbappe kali ini menguasai bola. Pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing. Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki. Ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andre Skjelderup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jørgen Strand Larsen. Masih Larsen. Pindahkan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob. Namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan. Justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate, yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang Mas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Maignan. Dengan kaki kanannya, Kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang, mundur beberapa langkah Berg, coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini Berg, sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini, nomor 19, Hernandez tadi ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde, Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini coba kali Kone, tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Maignan, Maignan ke tengah lagi kepada Tchouaméni, Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni, pemain asal Real Madrid ini bekerja sama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini, agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate, Konate geser lagi kepada Lacroix, Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez, umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola, sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan, sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia kali ini dari tengah, pemain yang baru masuk Musa di sliding tadi, bukan sebuah pelanggaran karena play on, kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi diarahkan kali ini Ordnance, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg, kali ini Berg kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa, Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg, masih kali ini para pemain dari tim Norwegia, ke belakang Østigard kali ini, tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satu dunia bersama Nusa Kradi, coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis kali ini justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia, sayang sekali tadi Østigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini, sayang tidak jelas tadi tendangan dari Østigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali Prancis, Tchouaméni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué, sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini. Yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri. Kali ini coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Mike Nunn. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki, tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2. Theo Hernandez, Luka Mendy kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi. Kali ini masih para pemain Prancis coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Dowe. Kali ini Dowe, lagi-lagi Prancis coba lagi dari tengah. Masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendribbling bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia. Santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix, geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan. Yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia, sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto, menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Østigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Østigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi. Salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tukamendi. Tukamendi giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi. Kali ini para pemain dari Prancis, masih Barat Gola. Kali ini sobat tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barat Gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia. Kali ini Konde ataupun Kone dari tengah. Kali ini masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Dowe. Dowe lagi ke kanan ataupun ke tengah. Kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tukameni, geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Barcola, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on. Kali ini masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri. Percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari back kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Prancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Selvik, melintasi garis tengah. Kali ini diheading oleh Ibrahima Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus, gerorong ke depan. Kali ini Kone masih menggiring bola, masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Østigard. Kali ini jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Dowe. Dowe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia. Kali ini Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tukamendi kepada Cherki. Kali ini Cherki lewat di garis tengah. Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan. Kali ini kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah. Kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, bergeser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menilik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri, kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi, kali ini lebih menahan, umpan ke lapangan lebih nanti disundul lagi. Oh! Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
2: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
1: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe. Coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magland. Masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersama itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya, namun sayang sekali.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1. Mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan. Kembali pada hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Kembali kami hadirkan untuk Anda Kupang pagi ini bersama dengan saya Fongki Lete dan juga ada rekan Calvin sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di Kupang pagi ini kami akan awali kebersamaan dengan Mutiara Pagi Agama Buddha, tentunya dengan lagu-lagu rohani dan juga renungan. Kali ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran ulang renungan Pagi Buddha dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Dhamma, yang akan disampaikan oleh Supriyadi. Kemudian pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta NTT Pagi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya di pukul 6.30 kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual lainnya. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah hari ini, ya, kami akan hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia antara Uruguay versus Spanyol. Selepas itu juga kami akan hadirkan untuk Anda informasi-informasi aktual lainnya. Baik, mendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pagi ini Mutiara Pagi Agama Buddha. Selamat pagi, selamat berkarya.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita para Buddha dengan memanjatkan Paritta Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI Kupang yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, sutihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, dan cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa melindungi langkah hidup kita semua, dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Supriyadi Srota Dharma, Dharma Duta Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak mengheningkan hiruk-pikuk pikiran, menenangkan batin, dan menghadirkan kesadaran penuh guna menuangkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam hidup kita, yakni hak asasi manusia dalam perspektif Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang hak dalam hidup, seringkali yang muncul dalam benak kita adalah sesuatu yang harus kita miliki, sesuatu yang perlu kita tuntut, atau sesuatu yang harus kita pertahankan. Namun dalam Dhamma, kita diajarkan untuk melihat lebih dalam bahwa hak yang sejati bukan hanya sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dihormati, dijaga, dan diwujudkan melalui kesadaran batin yang benar. Dhamma tidak memulai dari tuntutan, tetapi dari pemahaman. Tidak dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri. Karena dalam pandangan Dhamma, akar dari segala persoalan hidup, termasuk penderitaan dan pelanggaran terhadap sesama makhluk, sesungguhnya bersumber dari kondisi batin manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk memahami bagaimana ajaran Buddha memandang kehidupan, memandang sesama makhluk, dan memandang tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup berdampingan dalam dunia yang penuh dengan keberagaman ini. Dalam kehidupan ini, setiap makhluk memiliki sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang tidak terlihat tetapi sangat nyata, yakni keinginan untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk terbebas dari penderitaan. Inilah yang dalam pemahaman Dhamma dapat kita renungkan sebagai hak yang paling hakiki, bukan sekedar konsep, melainkan kebenaran yang hidup di dalam setiap makhluk. Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Namun, seluruh ajarannya sesungguhnya adalah perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat makhluk, dan pembebasan dari penderitaan. Dengan kata lain, Dhamma adalah pondasi terdalam dari penghormatan terhadap hidup dan hak untuk berkembang secara batin. Mari kita mulai dari dasar yang paling kuat dalam Dhamma, yaitu sila. Sila bukan sekedar aturan moral, melainkan perlindungan bagi semua makhluk. Ketika seseorang menjalankan sila, ia sedang menjaga hak makhluk lain. Sila pertama, Panatipata Wiramani Sikapadang Sama Diami. Bertekad untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap hak hidup. Ini bukan sekedar larangan membunuh, tetapi juga ajakan untuk mengembangkan welas asih yang mendalam. Dalam Dhammapada dan Dawaga 129 dinyatakan bahwa semua orang takut akan hukuman, semua orang takut akan kematian, telah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Lebih lanjut lagi dalam Dhammapada dan Dawaga 130, semua orang takut akan hukuman, semua orang mencintai kehidupan, setelah membandingkan orang lain dengan diri sendiri, hendaknya seseorang tidak membunuh atau mengakibatkan pembunuhan. Berdasarkan sair Dhammapada ini, Buddha tidak hanya berkata jangan membunuh, tetapi mengajak kita untuk melihat ke dalam diri bahwa kita sendiri takut akan penderitaan, maka makhluk lain pun demikian. Dari pemahaman ini lahir penghormatan terhadap kehidupan. Ini adalah inti dari penghormatan terhadap hak hidup dalam Dhamma, berasal dari kebijaksanaan dan empati, bukan dari paksaan.
Lebih jauh lagi, dalam Dhamma terdapat ajaran tentang metta, yaitu cinta kasih yang universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Buddha mengajarkan, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk, kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap makhluk layak mendapatkan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang. Dalam praktiknya, ini berarti kita tidak hanya tidak menyakiti, tetapi juga aktif berbuat baik, melindungi dan menghormati keberadaan makhluk lain. Dalam Dhamma juga diajarkan tentang ucapan benar atau sama waca. Ini berkaitan erat dengan hak setiap makhluk untuk tidak disakiti melalui kata-kata. Kata-kata bisa menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga bisa menjadi sumber penderitaan. Lebih lanjut dalam Dhammapada dan Dawaga 133 dinyatakan bahwa jangan berbicara kasar pada siapapun, karena mereka yang mendapat perlakuan demikian akan membalas dengan cara yang sama. Sesungguh menyakitkan ucapan kasar itu, yang pada gilirannya akan melukaimu. Ini menunjukkan bahwa dalam Dhamma, menjaga ucapan adalah bentuk penghormatan terhadap batin orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk tidak dilukai oleh kata-kata yang kasar, fitnah, atau kebohongan. Selain itu, dalam Dhamma terdapat prinsip tidak mengambil yang bukan milik kita, Adinadana Weramani. Ini adalah penghormatan terhadap hak milik orang lain. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan haknya, ia tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga menciptakan penderitaan bagi orang lain. Dalam ajaran ini, kita diajarkan untuk hidup dengan kejujuran, integritas, dan rasa cukup atau santuti, karena keserakahan adalah akar dari pelanggaran terhadap hak orang lain. Jika kita menggali lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa akar dari penghormatan terhadap hak dalam Dhamma adalah pemahaman tentang anatta atau tanpa diri. Ketika seseorang masih terikat pada aku dan milikku, maka ia cenderung mempertahankan kepentingannya sendiri, bahkan dengan mengorbankan orang lain. Namun ketika seseorang memahami bahwa tidak ada diri yang kekal, bahwa semuanya hanyalah proses yang saling bergantungan, maka ia akan lebih mudah mengembangkan welas asih. Ia tidak lagi melihat aku dan milikku sebagai sesuatu yang terpisah secara mutlak, tetapi sebagai bagian dari arus kehidupan yang sama. Dari sinilah muncul penghormatan yang tulus terhadap makhluk lain. Dalam Samyutta Nikaya terdapat ajaran bahwa dunia ini dilindungi oleh dua hal, rasa malu berbuat jahat atau iri dan rasa takut terhadap akibat buruk atau otapa. Dua hal ini disebut sebagai pelindung dunia. Ketika seseorang memiliki hiri dan otapa, ia tidak akan melanggar hak makhluk lain. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran batin. Ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Inilah yang membuat Dhamma sangat dalam. Perlindungan terhadap makhluk lain tidak bergantung pada pengawasan luar, tetapi pada kesadaran dalam. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, penghormatan terhadap hak dalam Dhamma diwujudkan melalui jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atangika Maga. Jalan ini bukan hanya untuk mencapai pencerahan, tetapi juga membimbing kita hidup selaras dengan makhluk lain. Pandangan benar membuat kita memahami bahwa semua makhluk ingin bahagia. Pikiran benar membuat kita mengembangkan niat tanpa kekerasan. Ucapan benar menjaga kita dari menyakiti orang lain. Perbuatan benar melindungi kita, hidup, dan kesejahteraan makhluk lain. Penghidupan benar memastikan kita tidak merugikan orang lain dalam cari nafkah. Setiap unsur jalan ini adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak makhluk lain. Namun, Dhamma tidak berhenti pada moralitas. Dhamma membawa kita lebih dalam, menuju pembebasan batin, karena selama batin masih dikuasai oleh keserakahan, loba, kebencian, dosa, dan kebodohan batin, moha, maka pelanggaran terhadap
makhluk lain akan terus terjadi. Oleh karena itu, latihan batin melalui meditasi menjadi sangat penting. Dengan meditasi, kita melihat pikiran kita sendiri. Kita melihat bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keinginan muncul, bagaimana kebodohan menipu, menutupi kebijaksanaan. Ketika kita menyadari ini, kita tidak lagi diperbudak oleh keadaan batin tersebut. Kita menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Dan dari kebijaksanaan inilah muncul tindakan yang tidak melanggar hak makhluk lain. Dalam Dhammapada Buddha Wagga dinyatakan bahwa tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin, inilah ajaran para Buddha. Jika kita renungkan, tiga kalimat ini mencakup seluruh penghormatan terhadap makhluk lain. Tidak berbuat jahat berarti tidak melanggar hak makhluk lain. Tidak mengembangkan kebajikan berarti akibat aktif menciptakan kebahagiaan bagi makhluk lain. Membersihkan batin berarti menghilangkan akar dari segala pelanggaran. Para pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dalam perspektif Dhamma, penghormatan terhadap hak bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, dari kebijaksanaan, dari cinta kasih, dan dari kesadaran akan hukum karma. Ketika seseorang benar-benar memahami Dhamma, ia tidak akan menyakiti makhluk lain, bukan karena takut, tetapi karena ia melihat bahwa menyakiti orang lain sama dengan menyakiti diri sendiri dalam arus sebab akibat. Ia hidup dengan penuh perhatian, penuh kasih, dan penuh bertanggung jawab. Sebagai penutup dari perenungan kita hari ini, marilah kita sejenak kembali melihat ke dalam diri. Dhamma yang kita dengar bukan sekedar untuk diingat, tetapi untuk dihidupkan dalam kehidupan kita. Ini menjadi bermakna ketika kita mampu menerapkan dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak selalu berada dalam situasi sabar, tetapi justru dalam hal-hal kecil itulah nilai Dhamma diuji. Saat kita menahan diri untuk tidak menyakiti, saat kita memilih berkata jujur, saat kita mampu memahami dan memaafkan, disitulah sesungguhnya kita sedang menjaga dan menghormati kehidupan. Semoga ajaran ini tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi kekuatan dalam diri kita, patut hidup dalam penuh kesadaran, dengan hati yang lembut, dan dengan kebijaksanaan yang terus berkembang. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memahami Dhamma, tetapi juga mewujudkan dalam tindakan nyata, menjadi pribadi yang baik bagi semua makhluk, yang menghindarkan, menghadirkan ketenangan, dan yang menumbuhkan rasa saling menghargai dalam kehidupan bersama. Semoga dengan renungan ini, kehidupan kita menjadi lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh berkah. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

Jangan menyerah. Hal-hal besar membutuhkan waktu. Bersabarlah. Anonim. Seringkali kita merasa kebutuhan atau keinginan yang tak kunjung terrealisasikan. Jangan pernah menyerah. Tetaplah berusaha dan sabar.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sebetulnya bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser tempat kita tuh bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu bisa sangat konsumtif.
2: Kota Kupang dapat jatah 600 unit diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sejumlah guru P3K paruh waktu di Kabupaten Kupang mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar serta pembayaran honor di sekolah. Pemerintah Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, pemerintah Kabupaten Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu reformasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tilangga Permai Baa Jumat pagi menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi. Laporan khusus disampaikan reporter Rudi Hartono.
4: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium Tilangga Permai Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKP SDMD Ernesula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.
5: Dengan pemerintah dan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao

0: 8 orang.
1: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendau Paulus Henuk mengingatkan seluruh P3K Paruwaktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendau.
0: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh P3K Paruwaktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
1: Ketua Perwakilan Aliansi P3K Paruwaktu Kabupaten Rotendau Yapnir Galuama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3K Paruwaktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendau atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya, penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3K Paruwaktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
2: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami P3K Paruwaktu Kabupaten Rotendau dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh Kabupaten Rotendau dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami dapat kebanggaan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
1: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3K Paruwaktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendau, Jonas M. Selik, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3K Paruwaktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah guru P3K Paruwaktu di Kabupaten Kupang mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar serta pembayaran honor di sekolah. Keluhan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Kupang yang membahas kondisi para guru P3K Paruwaktu. Permasalahan penempatan dan pemenuhan hak guru P3K Paruwaktu kembali mencuat di Kabupaten Kupang. Salah seorang perwakilan guru P3K Paruwaktu, Stefan Nyola, yang mengajar di UPT di SMP Negeri 1 Fatuleu menyampaikan masih banyak rekan-rekannya yang mengalami kesulitan mendapatkan jam mengajar meskipun telah resmi dilantik sebagai P3K Paruwaktu. Menurutnya, sejumlah sekolah masih mempertahankan tenaga pengajar lama sehingga guru P3K yang baru ditempatkan kesulitan memperoleh alokasi jam pelajaran. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian guru belum dapat menjalankan tugas secara optimal.
4: Mas, dari saya dari masuk komunitas yang kami bersyukur kalau memang ini sudah jadi permulaan selama ini. Tapi itu kendala yang ditemukan di kepadanya masih terlalu banyak guru-guru baik itu di kota itu, apalagi yang baru waktu dia bilang di tahun ini menghadapi masalah dan kemudian tidak mendapatkan sertifikasi. Sehingga ketika hari ini ada pertemuan, ada solusi atau jalan keluar yang diberikan, nah itu sangat baik untuk kami, sehingga kami diberikan waktu 2 minggu kepada semua teman-teman yang belum mendapatkan sertifikasi.
3: Selain persoalan jam mengajar, para guru P3K Paruwaktu juga menyoroti pembayaran honor yang hingga kini masih belum diterima secara merata. Padahal, sebelumnya pemerintah Kabupaten Kupang telah mengeluarkan surat yang mengatur pemberian honor bagi guru P3K Paruwaktu melalui sekolah masing-masing. Gubernur Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis MBG harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan agar manfaatnya tidak sekadar meningkatkan status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM, serta optimalisasi pemanfaatan produk-produk lokal. Aris Lake selengkapnya melaporkan.
5: Gubernur NTT Melki Lakalena saat membuka rakor Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat 26 Juni 2026 menyampaikan rapat tersebut merupakan rapat pertama yang ia hadiri. Oleh karena itu, ia berharap Kota Kupang dapat menjadi contoh pelaksanaan kegiatan tersebut bagi kabupaten lain.
6: MBG ini salah satu program yang saya pikir bukan hanya menjadi andalan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi hari ini juga program Makan Bergizi Gratis ini adalah juga andalan dari semua kepala daerah mestinya. Andalan dari para bupati, wakil bupati, wali kota, gubernur. Karena di antara semua program yang langsung terasa di masyarakat, yang ekosistemnya itu menyentuh banyak pihak, langsung tidak pakai tunggu-tunggu, itu cuma MBG.
5: Selain itu, Gubernur Melki menekankan pentingnya tata kelola program MBG yang baik agar seluruh dapur SPPG dapat memberikan pelayanan secara optimal. Ia juga meminta agar sasaran penerima manfaat dapat dipetakan secara tepat, terutama kelompok masyarakat yang berisiko mengalami stunting, serta mengoptimalkan penggunaan produk-produk lokal NTT sebagai bagian dari rantai pasok program. Sementara itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas lahirnya program MBG yang dinilai sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ia menjelaskan, pembangunan manusia harus dilakukan secara menyeluruh, sejak dalam kandungan hingga usia lanjut.
7: Ini adalah investasi masa depan seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Jadi kita ini mengurus manusia secara utuh dari dalam kandungan sampai remaja, sampai besar, sampai tua. Jadi mulai dari bayi, balita, remaja, SD, SMP, SMA, kemudian ibu hamil, ibu menyusui. Inilah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Itu dia harus komprehensif seperti ini.
5: Menurut Dr. Christian, rakor tersebut bertujuan untuk mempertemukan para penyedia bahan pangan, pengelola SPPG, serta seluruh pihak terkait agar pelaksanaan program MBG berjalan lebih baik. Selain itu, ia menyebutkan bahwa pemerintah Kota Kupang telah membentuk Satgas MBG yang akan melakukan pemantauan rutin setiap bulan terhadap operasional dapur SPPG, termasuk aspek sanitasi, keamanan pangan, dan pengelolaan limbah. Ia juga berharap penerima manfaat MBG semakin merata, khususnya di Posyandu dan PAUD, mengingat kelompok tersebut memiliki peran penting dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Vence Sakarias melaporkan.
8: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif, sehingga defisit dapat ditekan. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
9: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kembali kita tuh bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 51 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Karena itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah naungan OJK.
8: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
9: Terutama kita tadi bicara soal ekonomi kerakyatan, pemberian UMKM melalui KUR. Saya pikir ini akan menjadi program yang penting ke depan. Bagaimana nanti kita bisa bersinergi agar betul-betul peran yang luar biasa dari OJK ini itu betul-betul digunakan dengan maksimal agar betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan.
8: Untuk itu, Melki Lakalena berharap semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR.
3: Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Program ini mengutamakan warga yang memiliki legalitas lahan dan siap bersuadaya. Selengkapnya, reporter Alfred Sengke melaporkan.
10: Kaitan dengan durasi tenor waktu itu biasanya 3 bulan.
11: Pemerintah Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Program ini mengutamakan warga yang memiliki legalitas lahan dan siap bersuadaya. Staf ahli Wali Kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan Daud Nafi mengatakan setiap penerima memperoleh bantuan pemerintah pusat sebesar 20 juta rupiah untuk rehabilitasi rumah. Apabila kebutuhan perbaikan melebihi nilai bantuan, kekurangannya dipenuhi melalui swadaya berupa tenaga, material, maupun biaya tambahan.
12: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
11: Hingga kini sekitar 200 calon penerima telah lolos verifikasi. Pemerintah memastikan kuota masih terbuka dan mengimbau masyarakat segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk proses pendaftaran dan verifikasi.
12: Sebenarnya kalau faktor mendasar itu legalitas lahan. Legalitas lahan. Jadi memang banyak saudara-saudara kita itu sebenarnya dalam kacamata kita, dalam yang kita lihat rumahnya memang tidak layak, rumah tidak layak. Tetapi setelah teman-teman turun ternyata mereka numpang misalnya.
11: Pemkot Kupang juga memberikan pendampingan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat yang terkendala administrasi. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang Aryan Cebaun mengajak masyarakat memanfaatkan website pemerintah dan kelompok informasi masyarakat atau KIM sebagai sumber informasi resmi mengenai program bantuan.
13: Lewat dari informasi dari KIM ini, komunitas informasi masyarakat ini bisa menginformasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi-informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
11: Melalui program ini, pemerintah Kota Kupang menargetkan 600 unit rumah direhabilitasi sehingga semakin banyak warga menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perempuan di Nusa Tenggara Timur memikul peran ganda mengurus rumah tangga menjadi motor penggerak ekonomi dan mengolah lahan demi keberlangsungan hidup keluarga. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
14: Perempuan berperan dalam apa? Misalnya mengelola kebutuhan pangan keluarga, kemudian mengatur penggunaan air dalam keluarga, kan itu urusan domestik semua. Makan, minum, cuci, pakai, dan mandi, dan sebagainya.
15: Di tengah tantangan kemiskinan dan budaya patriarki, perempuan Nusa Tenggara Timur tidak hanya mengandalkan pendapatan suami, melainkan berkontribusi menopang ekonomi rumah tangga, bertindak sebagai tiang penyangga keluarga, mengurus dan menjadi motor penggerak ekonomi, melalui tenun ikat, pengelolaan lahan, hingga terpaksa bermigrasi keluar daerah demi keberlangsungan hidup keluarga. Analis kebijakan ahli muda Dinas P3P2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ifoni Patricia Pa'a kepada RRI di Kupang menyebutkan, menjaga kesehatan keluarga, membersihkan kamar mandi, mencuci, menyediakan air, dan menjaga anak menjadi tugas kaum perempuan.
14: Ketika terjadi kekeringan atau krisis iklim, krisis pangan, dan sebagainya, perempuan biasanya menjadi pihak yang pertama kali harus mencari solusi bagi keluarga. Belum kaum bapak atau anak-anak yang terdampak, perempuan biasanya dia akan berada di garda depan dan sudah pasti ada solusi di kepalanya. Minimal pencegahan atau pengobatan pertama atau penanganan pertama itu perempuan sudah harus peka dan tahu. Sebelum bapak-bapak berpikir, sudah untuk tahap pertama ini dulu.
15: Perempuan di Nusa Tenggara Timur ditegaskan, Kepala Divisi Advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur, Kres Kraselia saat ini diperhadapkan dengan kondisi rentan karena Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada krisis iklim, ditambah lagi dengan banyak pembangunan proyek besar, pariwisata, dan proyek pertambangan.
16: Tanpa diapa-apakan, NTT itu sudah harus menanggung krisis iklim. Ditambah lagi dengan begitu banyak pembangunan yang hari ini masif ada di Nusa Tenggara Timur ya, baik itu untuk proyek-proyek skala besar, pariwisata gitu, proyek infrastruktur, dan juga proyek pertambangan, geotermal gitu ya, perkebunan monokultur, proyek tambak garam, tambak udang, tambang emas misalnya. Jadi kita bisa melihat bahwa hari ini di NTT dengan masifnya pembangunan-pembangunan itu menambah kerentanan bagi situasi perempuan.
15: Kondisi geografis dan kemiskinan struktur seringkali memaksa perempuan memikul beban ganda yang ekstrim. Keterbatasan akses terhadap lahan maupun pekerjaan formal membuat banyak perempuan Nusa Tenggara Timur menjadi kelompok rentan yang harus bermigrasi demi menyelamatkan keluarga dari himpitan ekonomi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
3: Ya, pendengar, peserta Musabaqatil Watil Quran ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada hari ketiga perlombaan Jumat 26 Juni bersaing ketat merebut tiket ke babak final yang terjadwal berlangsung Sabtu 27 Juni 2026. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
18: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.

0: besok pagi 6 cabang itu besok sudah mulai final. 14 golongan itu besok sudah mulai final. Berjalan dengan aman dan tertib, kompetisi ya. Persaingan tetap dilakukan, tapi ini persaingan secara sehat yang dilakukan oleh peserta kita berjalan sesuai dengan jadwal.
1: Pendengar, suasana menegangkan di sela-sela perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran disampaikan Sekretaris Panitia MTQ Tingkat Provinsi NTT 2026 Usman Sakan kepada RRI Jumat 26 Juni 2026. Ia menyampaikan pelaksanaan lomba pada hari Kamis dan Jumat tanggal 25 dan 26 Juni terjadi persaingan ketat peserta merebut tiket final untuk 6 cabang lomba. Para kafilah yang bersaing tercatat oleh panitia MTQ adalah dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Ngada, Alor, Sika, Ende, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, dan Sumba Timur. Usman Saban mengungkapkan sejumlah kafilah yang terus berjuang merebut tiket babak final.
0: Untuk sementara itu yang kurang sudah ada hasilnya ya, itu bersaing antara Manggarai Barat, Ende dengan Lembata ya, untuk yang putra ya, dari Kulan yang putra itu bersaing antara Lembata, Manggarai Barat dengan Ende ya. Sedangkan putri itu bersaing antara Manggarai dan Manggarai Barat itu. Sedangkan yang lain nanti malam baru ada informasi. Dan sementara ini masih ada rapat Dewan Hakim untuk penentuan yang masuk final.
1: Mewakili peserta kafilah Kota Kupang, menurut Ketua LPTQ Muhammad Khairil, Kota Kupang telah memastikan sejumlah cabang lomba ke babak final. Beberapa di antaranya, tilawah dan hafalan 1 juz putra putri, tilawah dan hafalan 5 juz putra, dan hafalan 10 juz putra putri, tartil putri, dan fahmil putri.
2: Dari berapa cabang itu ada sekitar 7 mata lomba yang Kota Kupang masuk final. Di antaranya tilawah dan hafalan 1 juz itu putra putri, insya Allah Kota Kupang masuk final. Tilawah dan hafalan 5 juz putra itu juga Kota Kupang final. Hafalan 10 juz putra putri itu Kota Kupang juga insya Allah ke final. Dan juga tartil putri itu insya Allah di final juga, dan fahmil Quran putri itu di final insya Allah.
1: Ketua LPTQ Kota Kupang Muhammad Khairil mengungkapkan persaingan peserta lomba cukup ketat antar kafilah. Ia menilai setiap peserta mempersiapkan diri dengan baik sehingga kompetisinya juga sangat terlihat saat perlombaan MTQ berlangsung. Salah satu peserta yang diprediksi masuk kategori juara umum adalah kafilah Kabupaten Alor.
2: Dengan hasil yang ada sementara ini, untuk juara umum kayaknya masih tetap di Kabupaten Alor. Masuk final Kabupaten Alor lebih banyak lagi, lebih dari 7. Kalau Kota Kupang 7, mereka lebih dari 7. Mereka mungkin ada 10 atau belasan itu. Ya, untuk pantauan pelaksanaan mulai dari tanggal 23 malam pembukaan, tanggal 24 pagi mulai babak pengisian, sampai dengan malam ini masih ada babak pengisian. Alhamdulillah berjalan dengan tertib dan lancar, tidak ada hambatan berarti. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Malam ini ada malam terakhir pengisian, setelah itu ada pengumuman siapa-siapa yang tampil ke final, dan besok pagi sudah masuk babak final.
1: Pada Sabtu 27 Juni 2026, pelaksanaan Musabaqah hari keempat di Mbai, Kabupaten Nagekeo merupakan babak final. Cabang lomba babak final adalah Tilawatil Quran anak-anak, remaja, putra-putri, dan dewasa, Tartil Quran, tilawah hafalan 1 juz, 5 juz, dan 10 juz putra-putri, Saril Quran, dan Kiraabat Sabah. Lokasi kegiatan berpusat di pelataran Masjid Agung Baiturrahman Bai sebagai arena utama. Upacara penutupan terjadwal akan berlangsung pada hari Minggu Ahad tanggal 28 Juni 2026 dirangkai dengan rapat Dewan Hakim dan Pengawas dan Wisata Tour. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Libur panjang yang bertepatan dengan masa liburan siswa mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi membawa peningkatan aktivitas di Pelabuhan Ternau Kota Kupang. Sejak pagi kawasan pelabuhan dipadati penumpang, kendaraan, serta para penjemput yang datang untuk menjemput keluarga dan kerabat yang tiba dari berbagai daerah. Kepadatan terlihat di area keberangkatan maupun kedatangan, arus penumpang yang datang dari luar Pulau Timor maupun akan melakukan perjalanan antar pulau mengalami peningkatan dibanding hari-hari biasa. Salah seorang penjemput, Rui, mengaku telah menunggu kedatangan ibunya yang tiba menggunakan kapal Dharma Rucita 8 dari ND untuk berlibur. Menurutnya, jumlah penumpang yang datang dari ND menuju Kupang sangat ramai selama periode lebaran maksud kami liburan kali ini. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang, tidak hanya warga yang bepergian keluar Pulau Timor, tetapi juga mereka yang datang berlibur ke Kota Kupang. Sementara itu, sejumlah penumpang yang akan berangkat dari Pelabuhan Ternau juga terlihat memadati area check-in kendaraan. Salah satunya Queenie, wisatawan yang melakukan perjalanan seorang diri untuk mendaki Gunung Inirie di Kabupaten Ngada. Diakuinya, tidak menyangka antusiasme masyarakat untuk bepergian selama masa liburan sangat tinggi dan Pelabuhan Ternau tetap mampu melayani tingginya arus penumpang dan kendaraan dengan baik. Meningkatnya aktivitas di Pelabuhan Ternau selama libur panjang menjadi indikator tingginya mobilitas masyarakat antar pulau di Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, termasuk peningkatan penjualan produk-produk lokal yang dipasarkan melalui berbagai pusat promosi dan pemasaran daerah.
4: Informasi olahraga.
3: Saudara, hasil Piala Dunia 2026 tadi malam Jerman versus Ekuador pada Jumat 26 Juni 2026 berakhir dengan 1-2 di AS Rutherford yang memastikan La Tricolor lolos 32 besar sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Sementara itu, hasil Belanda versus Tunisia yang berakhir dengan skor 3-1 di Kansas City membuat Orange lolos ke fase grup sebagai juara grup F. Di sisi lain, hasil Jepang versus Swedia yang usai 1-1 Erlington membuat kedua negara sama-sama melaju. Matchday 3 fase grup Piala Dunia 2026 pada Jumat 26 Juni menjadi titik akhir untuk 12 negara di grup D, E, dan F. Laga Curaçao versus Ivory Coast Pantai Gading ditutup dengan skor 0-2 lewat brace Nicolas Pepe di Philadelphia. Ini berarti grup F adalah grup kedua di Piala Dunia edisi ke-23 yang punya 3 wakil di 32 besar, yaitu Jerman juara grup F, Pantai Gading runner-up grup, dan Ekuador peringkat 3 terbaik. Sebelumnya, ada grup B yang punya 3 wakil pula. Ekuador sudah pasti lolos ke 32 besar karena mereka tidak mungkin dilampaui oleh Korsel grup A, Skotlandia grup C, dan juga di tim peringkat 3 grup D di grup J. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah guru P3K paruh waktu di Kabupaten Kupang mengeluhkan masih adanya kendala dalam memperoleh jam mengajar serta pembayaran honor di sekolah. Pemerintah Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekian Warta NTT Pagi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar? Aduh, beta harap Anda semua dalam keadaan sehat. Untuk Ina Amati Ito Obu, basodara semua, Bu Susi dong. Kemana pagi ini? Aman-aman kok, cuacanya aman. Di Jalan Tompelo pagi ini, walaupun weekend gitu ya, tapi jalannya sepi. Mungkin karena ini, karena anak-anak dong su libur, hari ini juga tidak kantor, ya otomatis jalan di pagi ini terlihat sangat sepi. Atau, oh iya benar, hari ini hari Sabtu, orang dong ada pigi di CFD alias Car Free Day, pastinya ada olahraga di sana, sambil olahraga, sambil belanja-belanja gitu ya. Dan juga untuk Anda yang pagi ini lagi mau ke pasar, tolong kebagi-bagi info, informasi soal ikan dong, kemana harga ikan, apalagi dengan cuaca yang akhir-akhir ini dia punya angin dong kincang tak lalu, bahkan diprediksi sampai 50 km per jam gitu ya. Nah, dari kondisi itu kira-kira menurut Anda kemana dengan harga ikan, mahal kok? Kalau mahal, nah tolong bagi-bagi info ke Pro 1 RR Kupang di WhatsApp-nya 0811 3820 9440. Untuk Anda pendengar yang punya planning hari ini liburan, bahkan ada anak-anak yang sudah libur panjang ya, dari kegiatan belajar mengajarnya, baik itu tingkat PAUD sampai SMA, bahkan juga di perguruan tinggi, kira-kira planningnya mau kemana? Ayo.

Ya, pendengar, bicara soal libur panjang, Beta ada kabar baik nih, yang sudah ada rencana peliburan ataupun pulang kampung pakai pesawat. Jadi sekarang pendengar, harga tiket pesawat ekonomi bisa jadi lebih murah karena ada subsidi dari pemerintah. Nah, Sekretaris Jenderal Inaja Bayu Sutanto bilang pemerintah kasih insentif PPN sehingga harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi bisa turun sekitar 11% selama program ini berlaku. Menurutnya, potongan harga ini diharapkan bisa bikin masyarakat makin semangat melakukan perjalanan, apalagi sekarang pas musim libur sekolah gitu ya. Nah, walaupun begitu, dampaknya bagi industri penerbangan diperkirakan belum terlalu besar. Soalnya maskapai penerbangan masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari biaya operasional yang terus naik sampai dengan pengaruh kondisi ekonomi dan juga situasi global. Karena itu, dukungan pemerintah tetap dibutuhkan supaya industri penerbangan bisa pulih secara bertahap. Jadi kalau memang ada rencana bepergian, tentu Anda bisa manfaatkan program ini dengan baik ya. Selain bisa hemat biaya perjalanan, kebijakan ini juga diharapkan membantu menggerakkan kembali sektor penerbangan dan juga pariwisata di Indonesia. Jadi silakan bisa dicek-cek and recheck gitu ya biayanya. Siapa tahu bisa dapat diskon berapa tadi? 11% gitu ya. Dari harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Itu dia informasi untuk Anda yang Beta kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar Pro 1 yang masih bersama program 1 RRI Kupang. Pagi ini ada kakak Delon di Kalimantan, walaupun jauh ya, jauh di mata tapi kota Kupang dekat di hati. Enak. Kakak Delon Manane, selamat pagi kali orang Kalimantan. Ini bukan orang Kalimantan, orang Kupang tapi tinggalnya di Kalimantan gitu. Katanya gimana Kak Fongki kabar kota Kupang? Kabar kota Kupang Beta memulai dari mana ya kira-kira? Untuk sementara kan Beta belum tahu harga ikan ke mana gitu ya. Tapi Beta mulai dulu dari informasi soal cuaca gitu ya. Beta sempat coba scroll di info BMKG. Nanti sebentar kotong akan dengarkan secara pasti informasi cuaca dari prakirawan BMKG Eltari Kupang. Tapi ketika Beta coba scroll di info BMKG, grup WhatsApp-nya BMKG yang di situ isinya soal informasi-informasi cuaca, hari ini diperkirakan itu ada kondisi angin kencang ya, potensi angin kencang untuk wilayah kota Kupang dan beberapa wilayah lain itu kisarannya sampai 50 km/jam. Jadi kalau kotong lihat ya, pantau pagi ini di cuaca di Jalan Tompelo, anginnya belum terlalu kencang gitu ya. Tapi kotong akan lihat kira-kira siang ke mana, karena angin ini dia pakai waktu nah. Dia kalau siang ini dia makan miung gitu ya. Jadi berharap ini tidak mengganggu aktivitas Anda, khususnya para nelayan dong yang mau cari-cari ikan. Pantau dulu informasi cuaca, karena di BMKG Maritim Ternau itu kan ada sekolah lapangan ini ya, nelayan gitu ya. Jadi bisa dimaksimalkan informasi-informasi dari BMKG biar Anda tetap aman ketika melaut. Toh untuk melautkan untuk biaya keluarga gitu ya, ekonomi keluarga. Jadi jangan sampai nyawa Anda hilang begitu saja karena tidak pantau informasi cuaca dari BMKG. Itu dia informasinya buat Kakak Delon. Semoga ini bisa membantu gitu ya. Sudah ketahui informasi kota Kupang. Nah, untuk Anda pendengar yang mau bantu Kakak Delon gitu ya, mau informasikan soal kota Kupang apa saja dari segi yang mana, boleh gitu ya, bisa berkabar di line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152 ataupun juga bisa di line WhatsApp kami 0811-3820-9440. Selamat pagi untuk Anda di warga warga, untuk warga Wesau dong, kemana harga minyak dong, so aman kok.
untuk masyarakat yang ada di mana, Le? Di Lembata yang kemarin sempat ini ya, sempat menginformasikan soal antrian panjang di Lembata. Ke mana di sana? Su aman kok kakak dong. Semoga perhatian dari pemerintah, khususnya Pertamina Patraniaga, memberikan solusi yang terbaik gitu ya. Hadir untuk masyarakat dengan memberikan solusi-solusi terbaik terkait dengan permasalahan yang Anda sampaikan ke kami. Kemarin sempat juga ya di Halo RRI. Kami masih terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda. Berharap Anda juga bisa kasih kok informasi-informasi terkini di wilayah Anda seperti apa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Hari ini kita pasti menang, amin. Yang hari ini punya planning untuk ya ditengahkan dengan aktivitas padatnya gitu ya. Yang hari ini bakal ujian, entah itu lagi di kampus dengan ujian akhir, yang lagi penelitian. Lagu netral tadi mengingatkan kita bahwa hari ini kita pasti menang, amin. Ya, pendaftaran untuk Anda ya, pendaftaran untuk, ada informasi pendaftaran mahasiswa baru UT Kupang untuk Anda di pagi hari ini. Halo Mbak Saudara, di Nusa Tenggara Timur saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, program magister, hingga program doktor dengan 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka lebih dari 1,8 juta lulusan yang sudah tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memiliki kuliah diploma dan sarjana di Universitas Terbuka Kupang, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman administrasia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk Anda yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semesternya fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan Anda kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau Anda bisa menghubungi layanan WhatsApp UT Kupang di, dicatat nomornya 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6, Wisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Iya, selamat pagi untuk siapa nih yang sudah bergabung di WhatsApp. Nah, Kakak Fongki, selamat pagi. Beta mau informasikan di Kecamatan Lambaleda belum ada MBG. Gimana, Bang? Iya, terima kasih sudah bertanya di Pro 1 di Kecamatan Lambaleda. Lambaleda itu di mana ya? Kalau namanya ini kayaknya sekitar Flores kok. Kalau salah ya, kalau salah be minta maaf. Kalau Anda pun tahu gitu ya, Kecamatan Lambaleda ini di mana, boleh Anda konfirmasi ke program 1 RRI Kupang. Katanya di sana belum ada MBG ya. Baik, terima kasih Kakak Soget Parera yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Kupang. Karena tadi sempat informasi MBG ya di Warta NTT pagi tadi ya. Terima kasih sudah berkabar. Saya juga masih menanti Anda pendengar yang ingin menyampaikan komentar Anda, karena tadi di Warta NTT pagi itu ada informasi soal pemerintah Kota Kupang. Iya, pemerintah Kota Kupang yang membuka program rehabilitasi 600 rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi 600 rumah tidak layak huni. Jadi yang pastinya kita berharap agar program ini bisa menyasar kotong punya bapak mama, basodara semua yang tinggal di tempat yang sonde layak ya. Kalau misalnya ada yang tinggal di rumah yang hanya pakai bebak, pakai kayu, ya rumah yang sumiring, takut kena angin sasurobo begitu ya. Rumah dong yang seng suta lapas, atau di kota Kupang yang ada rumah pakai daun gitu, yang atapnya pakai daun, kayaknya rumah orang tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Jadi pendengar, ini pemerintah Kota Kupang akan membuka gitu ya, akan membuka sekitar 600. Ini angka yang cukup besar ya pendengar. Ini angka yang cukup besar, 600 gitu ya. Nah, informasi ini bakalan Beta hadirkan untuk Anda, dan Beta minta juga tanggapan dari Anda. Kira-kira menurut Anda 600 program dari pemerintah Kota Kupang ini untuk merehab 600 rumah, menurut Anda siapa yang pantas? Kayak lagunya GAC, siap. Siapa yang pantas gitu ya? Nah, menurut Anda siapa yang pantas gitu ya? Rumahnya direhab. Adakah rekomendasi-rekomendasi dari Anda terkait dengan program yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang ini? Boleh Anda kasih-kasih pendapat gitu ya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Kalau bicara soal program bantuan pemerintah, siapa sih yang sonde mau gitu ya? Apalagi ini rumah tempat kotong bernaung. Ya kotong berharap untuk mendapatkan rumah yang nyaman ya. Siapa yang sonde mau coba untuk rumahnya tinggal di tempat yang nyaman, tempat untuk kotong berpulang gitu ya, dari tempat aktivitas, dari tempat kotong bajual di pasar. Pasti setelah bajual habis, kotong langsung pulang rumah, pulang untuk kotong istirahat. Nah, kalau sudah rumah yang apa namanya ya, rumah yang nyaman, pasti kotong akan merasa kayak damai gitu ya. Tapi kalau kotong tinggal di rumah yang sonde layak huni, angin kincang begini, aduh, bikin kotong rasa kayak kermane, bikin kotong rasanya kayak takut, mau tidur juga takut, takutnya ini rumah roboh kena kotong, bahaya juga . Jadi menurut Anda kira-kira pendengar siapa yang pantas gitu ya? Adakah rekomendasi dari Anda di wilayah Anda pendengar, yang misalnya di wilayah rumah sekitar Anda itu kayaknya ada janda, ada duda, ada anak yatim piatu yang kayaknya dia perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah ini? Boleh Anda rekomendasi ke kita gitu ya, di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152 gitu ya. Line telepon juga Beta buka ya untuk bapak mama, bapak saudara semua yang mau kasih komentar, yang mau kasih pendapat terkait dengan ini bantuan pemerintah. Boleh Anda sampaikan di kotong di program 1 RRI Kupang sampai di pukul 8. Sampai di pukul 8 sate, nanti di jam 8 sabantar kotong akan dengarkan bersama pertandingan siaran langsungnya. Jadi silakan yang mau Mameri ya. Mameri tadi ada telepon kok Mameri. Boleh Mameri coba telepon ulang . Tapi sebelumnya kotong dengarkan bersama dulu ada laporan dari reporter Alfred Sengge berikut ini.
1: Pemerintahan Kota Kupang membuka program rehabilitasi 600 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Program ini mengutamakan warga yang memiliki legalitas lahan dan siap bersuadaya. Staf ahli Wali Kota Kupang bidang ekonomi dan pembangunan Daud Nafi mengatakan setiap penerima memperoleh bantuan pemerintah pusat sebesar 20 juta rupiah untuk rehabilitasi rumah. Apabila kebutuhan perbaikan melebihi nilai bantuan, kekurangannya dipenuhi melalui swadaya berupa tenaga, material, maupun biaya tambahan.
2: Ada program bantuan yang memang diinisiasi oleh Wali Kota Kupang bersama Ibu Wakil bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Nah itu Kota Kupang dapat jatah 600 unit. 600 unit itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Antara lain syarat itu adalah pemilik lahan itu bersertifikat, atau masyarakat berpenghasilan rendah itu bersertifikat tanahnya. Kemudian yang kedua itu mampu bersuadaya.
1: Hingga kini sekitar 200 calon penerima telah lolos verifikasi. Pemerintah memastikan kuota masih terbuka dan mengimbau masyarakat segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk proses pendaftaran dan verifikasi.
2: Sebenarnya kalau faktor mendasar itu legalitas lahan. Jadi memang banyak saudara-saudara kita itu sebenarnya dalam kacamata kita, dalam yang kita lihat rumahnya memang tidak layak. Tetapi setelah teman-teman turun ternyata mereka numpang misalnya.
1: Pemkot Kupang juga memberikan pendampingan pengurusan sertifikat tanah bagi masyarakat yang terkendala administrasi. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang Aryan Cebaun mengajak masyarakat memanfaatkan website pemerintah dan kelompok informasi masyarakat atau KIM sebagai sumber informasi resmi mengenai program bantuan.
3: Lewat dari informasi dari KIM ini, Komunitas Informasi Masyarakat ini bisa menginformasikan karena mereka lebih dekat dengan masyarakat. Sebenarnya lewat website itu bisa terinformasikan akan informasi-informasi yang dari pemerintah dan dari masyarakat juga bisa lewat website.
1: Melalui program ini, pemerintah Kota Kupang menargetkan 600 unit rumah direhabilitasi sehingga semakin banyak warga menikmati hunian yang sehat, aman, dan layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program Satire Kupang. Kotong sedengar bersama gitu ya, bahwa pemerintah Kota Kupang bakal menghadirkan program rehabilitasi rumah bagi masyarakat yang punya penghasilan rendah, rumahnya sonde layak gitu ya, ditempati. Ini akan dibantu oleh pemerintah Kota Kupang, diinisiasi oleh Wali Kota Kupang Bapak Christian Widodo dan juga Ibu Serena Francis sebagai wakilnya. Tentu ini kita apresiasi buat pemerintah kita gitu ya, bahwa pemerintah tidak menutup mata untuk warganya yang punya rumah tidak layak huni seperti itu, yang ya butuh bantuan dari pemerintah. Tentunya 600 rumah ini angka yang lumayan gitu ya, membantu sekali masyarakat yang ada di wilayah Kota Kupang. Nah, kalau misalnya pendengar ada di antara Anda yang rumahnya rumah warga gitu ya, yang kayaknya ini perlu ditolong nih gitu ya, boleh Anda rekomendasi kira-kira siapa saja yang pantas untuk mendapatkan bantuan rumah tersebut. Boleh Anda sampaikan kepada kami di line WhatsApp 0811 3820 9440. Karena tadi dari informasi yang beta dengar gitu ya, dari reporter RRI Bung Alfred Sengge, bahwa memang untuk bantuan rumah ini, ya rehab rumah ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syaratnya adalah punya sertifikat tanah. Jadi kalau misalnya mau dapat bantuan, otomatis rumah itu berdiri di atas lahan sendiri gitu ya. Kalau belum ada sertifikat, kayaknya ini perlu dipertimbangkan lagi. Kemudian, kenapa disampaikan seperti itu punya sertifikat? Karena takutnya kalau su bangun bagus-bagus, su tembok, atapnya bagus, tiba-tiba kalau itu bukan tanah sendiri, orang lain pun tanah dapat gusur leker mana? Pasti pemerintah sudah mau seperti itu, karena dana yang digulirkan ini cukup besar, 20 juta untuk pembangunan rumah. Nah, kalau misalnya itu dinilai kurang, 20 juta itu dinilai kurang, maka ketentuan yang berlaku adalah swadaya. Jadi masyarakat diminta untuk swadaya, entah itu dari tenaganya, kemudian ada bahan-bahan separuh kok yang bisa saling membantu, misalnya batu kerikil kok, batu batako kok dibantu, bukannya semua gitu ya, tapi saling membantu gitu ya untuk pembelian bahan-bahannya. Jadi kalau mau gitu ya, bisa menghubungi Dinas Perumahan Rakyat. Itu dia. Jadi ada swadaya masyarakat yang perlu ditopang menopang dengan pemerintah terkait dengan dana 20 jutanya. Itu dia informasi untuk Anda pendengar, dan boleh ya Anda sampaikan ke kita di program Satu RRI Kupang. Menurut Anda siapa saja yang pantas untuk mendapatkan rekomendasi-rekomendasi apa yang perlu Anda sampaikan ke kita di program Satu RRI Kupang ini? Kami tunggu di line telepon 0380825 4

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
3: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
2: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
3: Serius? 5.000?
2: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
3: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
2: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
3: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
2: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
3: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
2: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
3: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
2: Semua prodi terakreditasi baik.
3: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
2: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
3: Ini bukan sekedar kuliah.
2: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
3: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Ya, pendengar, pemerintah sementara terus berupaya supaya ekonomi Indonesia tetap bertumbuh biar kondisi dunia yang sekarang penuh tantangan gitu ya. Direktur Utama Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal mengatakan bahwa pemerintah susiap gitu ya berbagai stimulus ekonomi untuk jaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Salah satunya dengan memanfaatkan momen libur sekolah agar aktivitas masyarakat makin ramai dan tentunya perputaran uang di berbagai sektor juga ikut meningkat. Selain itu, pendengar, pemerintah juga kasih perhatian khusus buat masyarakat yang paling membutuhkan lewat program bantuan pangan. Harapannya bantuan ini bisa meringankan beban warga di tengah kenaikan harga yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan juga situasi global. Bukan cuma itu, sah pendengar, pemerintah akan terus berupaya membantu dunia usaha agar bisa tetap berproduksi sehingga lapangan kerja juga tetap terjaga dan roda pemerintahan akan terus berputar. Roda perekonomian maksudnya, roda pemerintahan. Aduh, kayaknya ini harus minum air putih banyak, eh. Jadi informasi yang beta kutip dari rri.co.id, pemerintah optimistis ya dengan berbagai langkah ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa tetap ya berada di kisaran 5,2 hingga 5,3%. Jadi semoga berbagai program yang sementara ini dijalankan pemerintah bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat termasuk Katong ya di Nusa Tenggara Timur. Itu dia informasinya. Jadi disampaikan bahwa pemerintah bakal menyiapkan anggaran gitu ya, baik itu stimulus-stimulus ekonomi yang akan terus digulirkan karena harapannya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa tetap berada di kisaran 5,3% gitu ya. Tentunya ini bisa dimanfaatkan dengan libur sekolah. Iya, karena libur sekolah ini orang-orang bakal jalan-jalan. Apalagi kalau libur sekolah ini panjang waktunya ya. Kalau di rumah saya pasti bosan. Ya, kalau ada Bipma itu bilang begini, aduh kalau kotong di rumah nih kerja sonto habis-habis gitu ya. Habis satu rubuh raba kerja yang lain lagi, masuk kamar menyimpan ini, di dapur menyimpan itu. Jadi kerja di rumah sonto habis-habis kalau libur sekolah. Ada lah ya, kasih yang punya seperti ini nih. Kalau libur sekolah ini pokoknya kotong makan tidur sampai kotong bingung sendiri mau bikin apa. Ya kalau bingung sendiri mau bikin apa, mau bebas dari kerja ya jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan dengan teman-teman, pi mana lah, pi belanja begitu ya. Tanggal tua begini doi masih ada kosong. Jalan-jalan ya seperti lagunya Nona ya, jalan-jalan gitu. Rollerblade gitu ya. Jadi misalnya Anda yang mau jalan-jalan bantulah ya UMKM. Kalau misalnya Anda bosan masak-masak di rumah, pesan UMKM yang ada gitu ya. Karena sekarang ini banyak sekali UMKM gitu ya yang menawarkan soal jasa kuliner mereka yang tidak kalah enak gitu ya. Nah, kalau Anda tidak tahu mau kemana, bisa bawa Sunday Market buat orang Kupang. Dalam minggu ini Sabuak sudah dibuka dari Jumat kemarin sampai hari Minggu. 3 hari memang nih, silahkan bisa dimanfaatkan. Jadi datang, belanja, dukung produk lokal dan jaga kebersihan gitu ya. Di Sabuak sana, khususnya di Taman Nostalgia itu disediakan belanja produk lokal. Ada juga kuliner enak dengan harga terjangkau. Anda bisa menikmati hiburan dan musik live. Punya tempat nongkrong yang asik. Ada juga ya di sana ini olahraga ya. Jadi tempat olahraga. Jadi yang mau main basket dong bisa gitu ya. Tapi di sana lampu kemana? Lampu aman kok di tempat basket sana. Semoga sana gelap.
Kemudian juga di Tamnos bersih, nyaman dan tertata. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kalau misalnya hari Sabtu Minggu ini Anda tidak punya planning malam hari, bisa bawaksa karena di sana ada berbagai macam aktivitas kuliner, hiburan, musik live, sambil belanja produk-produk di sana gitu ya. Jadi kalau di sana Anda mau merasakan makanan-makanan lokal, jangan masak di rumah ya, bisa bawa ke sana sako makan di sana. Dicek dulu ya, kira-kira ke mana dengan dompetnya aman. Kalau aman, gas, bisa bawa di Taman Nostalgia.

Pertandingan Piala Dunia untuk hari ini tanggal 27 Juni terjadwal. Hari ini ada pertandingan antara Uruguay versus Spanyol di Stadion Guadalajara gitu ya. Nah, jadi dari pertandingan ini Anda jagokan siapa? Uruguay atau Spanyol?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT.

0: menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa!

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Ya, pendengar, pagi ini kita akan dengarkan bersama informasi perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan forecaster BMKG Altare Kupang, ada Ibu Listi yang akan menyampaikan informasinya bagi kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Ibu Listi, happy weekend.
1: Happy weekend juga, Kakak.
0: Bagaimana kabar, Kak? Sehat?
1: Sehat, Kak. Gimana, Kakak juga sehat?
0: Sehat, Kakak. Puji Tuhan. Nah, Kak Listi, pagi ini terpantau cuaca di Jalan Tompelo. Sepertinya langitnya biru, tidak ada awan sama sekali gitu ya. Nah, apakah hari ini juga dia cerah full tanpa angin atau bagaimana nih? Boleh diinformasikan, Ibu?
1: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI Kupang di mana saja berada. Kami dari BMKG Kabupaten Kupang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlangsung hari ini, Sabtu 27 Juli 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi hujan ringan untuk siang hingga sore hari untuk wilayah Borong dan Ruteng. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah Alor pada malam hari. Kemudian pada dini hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah hingga berawan. Ada potensi kabut di wilayah Soe, NB, Borong, dan Ruteng. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan suhu udara di Manggarai. Nada dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG Altare mengeluarkan peringatan dini, ada waspada potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kendal, dan Saburai Jua. Yang informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.
0: Iya, Ibu, beberapa daerah yang tadi disampaikan potensi hujan itu ya, itu karena daerahnya daerah pegunungan ya, Ibu ya?
1: Iya, betul sekali. Karena daerah pegunungan, datarannya tinggi, makanya masih ada faktor lokal.
0: Oh gitu.
1: Bisa terjadi hujan gitu.
0: Baik, jadi kita yang bukan di daerah pegunungan hari ini cerah ya, Bu ya?
1: Cerah, kecepatannya cerah.
0: Oke, terima kasih banyak ya Ibu Listi dengan informasinya. Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ya, peringat demikian Ibu Listi, forecaster BMKG Altare Kupang yang sudah menyampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Ya, pendengar Pro 1, saat ini kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Uruguay versus Spanyol yang berlangsung di Stadion Guadalajara.

kick off nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arahkan kepada Marc Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini selang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi, bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba